0: Hai Atiku, Hari Rudy Pita. Lagunya Siti Ari Lagu Kemujur masuk angkai semifinal ACSJ ke-9 Mel.
1: Dekat dia tu nak lama dah gig 1 hari bulan 8 2026. Nyalai sampal datang ni sem ingat ke Dewan Serbaguna Selangau laban masuk atau ketama nak berbayar.
0: Ya, nak tanya lama gig seminggu lebih dah gig. Masuk nak berbayar datai bala mayu sama kita ya nyukung artis ke dikerindo kita meh semi finalis ke dikerindo kita meh.
1: Iya, semi amat. Laban darinya sem 12 ikut dekat di pilih masuk ngagai final. Anugerah Carta Sapa Juara. Sapa Juara edisi tiket 9 neh.
0: Iya. Okey, angka ti bubungai kini pagi tu neh Mel. Anda patut nerima mesej dari Zulu lama neh.
1: Ngasuh hati. Ya, namanya ngasuh hati bubungai.
0: Kadang nemu ngasuh ti bungai ya Mel. Oh,
1: nyangkanya bak situasi kita ada sem.
0: Harus kita ni.
1: Agi bujang baka kita tu dan sem agi rumpas baka kita tu. Kita boleh berpangan mayu Nur kita yang tadi pilih ni orang ke namanya tadi sem kat ini ke laban berpangan tu nak semestinya kita pangan si koja dan sem ukai ke aku merangsang ni sem
0: koja aku tak
1: tang nuan lagi boleh pilih ya ni bagi orang ke ngam dia ambil nuan namanya jadi ke bini ya mungkinnya aku tak sem dia tanya teh udah beruang pilih atau nyak pilih deh nyak enggak udah jadi enggak jadi dia tukar dia bakal ketukar bajunya sem
0: jawaban selamat nih oh sikit amat jawab sikit amat jawaban ya amanya nih sikit amat sawat ya amanya nih mel sikit lepas ya tahu ke tang berlepas ke punya kurang lebih lagi punya ke mel tadi kita itu udah beruang bili antara nak mandi yang narga nanti kita nyo lebih hari kapan ngau ex tau ke Zulu lama kita suba jaga ke ti orang ke ngau kita ke dia tau entah deh
1: nyak mai utai ke kadi kerandau ke kita pagi tu sem deh patut tau ke nak kita itu tadi agi berkaban tau ke kita yang tadi agi kontak chat orang nyak deh panjang lama kita patut tau ke nak
0: aku nanya ada dulu Mel
1: nanti dia nanya aku di sem dulu dia nanya aku nanti aku sem dia tau deh laban udah bisik ruang bilik ke dempo tu sem jadi nyudah bisi tiga ikut dah anak tu abak aku tu nak ada penanggul tu sem dan antik seminak berkaban nak ada penanggul abak aku dan ada patut ke orang kita nyau lebih hari nyak dia sem kita ipan tua tu nombor lepas tua nombor ni nak nama apa namanya utai ke tau ngon nak tau tua nombor siapa tua begini aku ya sem deh angkang gai ke tua lagi antik tuanya bakah aku angkang gai ke aku lagi nanti laki aku berchat pengalaman ya lebih lebih hari berkaban nanti bertanya kereta aja nadai kita salah nanti benuan saya kak dah
0: nanti baku remel nanti bisi sulu lama tadi ex kita meh
1: message ya gede maya sulu
0: nanti ya message aku nanti aku tu tadi bedau bisi ya bisi dua situasi tadi Mel. Nanti bidau kita itu bidau bisi orang ngempu ke kita tadi. Okay, aku ngempu tang muka baru bukai lah. Nanti kita bidau bisi orang ngempu. Nada salah ke tadi
1: aku
0: Mel?
1: Aku kan nanya orang bukai, saya pun nanya deh.
0: Alah aku ni. Lepas aku ke bidau bisi orang ngempu. Lepas aku nada penanggul Mel. Laban nanti ya mai berkaban meh. Nanti ya kak nyamuk baru kini lepas topik kita pagi tu berkaban Mel nanti nyamuk baru nyilak ya, topik buka ada nambah kira
1: okey lepas kita tak tahu sem namanya ni nemu dua madah betul bisa tahu yang ni betul bisa bininya orang semua nemu tanya udah bisa sulu ngau nadainya nadai orang nemu bisa ke nadai nuan tu udah bisa sulu tau ke nadai nuan pun jat nemu dia sem tanya nanti betul nyangka bisa utai ke ngasuh hati nuanya tadi entah buka hati nuan terima orang bukai ianya nak teh baru buka dia sem
0: nanti ya nanti itu jodoh aku nanti jodoh kok kita ambil nanti aku ngau ke Mel ni
1: maya berserah jawab
0: ngau tek mana ya Mel kayaknya tenyaknya deh Bukannya masalah berperang ke nama ne. Okey, yeah. Tang Ariu, okey nama ne Ariu tai ke berkata tadi. Kita mai topik tu tadi mm-hmm. Demel ngambil ke sama kita berunding ke perkara tu deh Demel yeah. Labau tai tu nang amat jadi ba penghidup kita.
1: Yeah.
0: Hari kita ke nadai
1: penyarut.
0: Nadai penyarut, nadai takat. Nadai limit ngau orang ujung ke kita itu tadi bisi penyarut.
1: Iya, laban Siti hari utai ke patut diperhati ke kita laban bisi dua menye ketua tadi sel orang ke udah niri ke ruang bilik atau ngau bakal kita kaki bujang darah ya. Nya diti aku kita mpo menye kita ka agi berkontak nguya berkaban nguya nanti udah kelalu pedia sate ngai mali ngai mesem.
0: Mana? Siti aku nanya dari tadi email ne. Nanti nuan nemu, nanti nuan nemu ne. Apa itu wine nuan bisi utai ke beketok meh. Nama reaksi di mail dulu.
1: Aku mesti nanya ya. Bisik keperluan ke. Terus dua hari budget baru.

0: Bukan nama kepercayaan kita dengan kaya. Bukannya saya makannya ke aku.
1: Oh, bukannya weh Arab. Arab ke pangan diri meh. Ada deh salah tentang Arab ke pangan diri. Hanya yang pau poin ya neh, Mel.
0: Yeah.
1: Okey, tu berarti ke komen bala peninggal. Bekeni ko sida itu tadi. Nanti X atau ke pangan sida itu mai sida ya bekaban. Bekaban tu neh. Ukai-ukai tak
0: berpangan. Ukai lebih hari, ukai lebih harinya.
1: Ukai lebih harinya.
0: Sebenarnya nak mai bekaban.
1: Bekaban aja. Nah, ada salah ke labannya, utainya. Utai kira kena kita ngerapit ke kawal baru neh.
0: Nanti sebab ni bu, bekade sebab desem, ko pangan lama dia cari. Ruat kini adanya kira kenyu dah tuai umur tu nyungai gingirau teh bikinnya desem adanya ya kontak ngai mai bekaban nadai kenya salah laban nadai pengawak kita ke berdendam ngai pangan diri desem amunya ku tai udah menyana eh okey ya sama pagi ngai kaya yen will bisi mulai ngai kita pagi tu sem bekau ngai topik pagi tu ku ya nya bepanggai ngau ati kita siko-siko ku ya nas gamat tu sem bisi ka bekaban ngau ex bisi ngai ente aku sikit nak bekaban ngau ex ku ya sem anak ngira ke sarak manis ke sarak pahit ke sarak masam ke
1: bisa asai sarak ni
0: pama anda ex mek ya no kaban-kaban ke ya sem anda malik ke belakang lagi nya bisa orang ke beketau ke sem
1: tau ya reti ya tau ni buah meh
0: ni buah
1: ya tau ni buah move on aja ngau
0: hidup kemau laman tin ada munyu ko nyawa jakut ada keperluan ada buah meh tua bencet ngau ya desem
1: au
0: ngai kenyu uta bukai kenyadi lagi.
1: Lain menti ya nya tadi ngajar ba sekolah nak kita kini.
0: Oh, ngai nyadi kena sem. Ane jan tumbuh mai lawak.
1: Ya lain ngene. Nyukai ko kaban ngene. Ko betabah.
0: Nganyo lawak betabah ya lain merundian sem. Okey sem dah.
1: Okey kau kabar kan nyuka pertama. Okey betul ni jawab ni ngau. Kena kita ngericah ke pagi ni Mel. Okey kelima nugan ke pagi tu nanti bayar aku ya. Nadai penting pemali nya tadi ku ya Mel. Ukai kita nya tadi nama-nama ku ya. Ni mau bisi berguna ke pangan diri atau menyu ketua tadi. Jadi engkau ya tadi cigu anak kita kini. MA no kita berpersa kini. Lain tu. Nama ngecek jantung kita. No, data dia ada Mel. Aku boleh imagine Mel. Nak tinggi darah. Nak tinggi darah tinggi. Mendarah.
0: Neng awak mesti banyak mungkin ke namanya patut. Depan yang tua jauh ada. Kadang-kadang makanya situasi yang sem dia lebih tua ke datang ke klinik. Mak klinik dia nyata dia orang ke merasa tua hanya ex tua neng.
1: Ex tua. Nak tertengok. Lalu, nak tengok ngelai pediah mengelai udah nyam.
0: Iya, jadi ya sampai pagi. Udah mian kita tadi saya.
1: Okey, bersara. Ukai reti ba munsuah ke ya Mel. Mina ukai nasi panyai begolai ku ya. Nyari kiriman uga naman ke nya. Okey, tu Juni banyang ke pagi tu. Anti ya ku ya ex ya mai bekaban on aja ku ya. Tang anang ke udahnya bekaban. Jadi pangan tu saya halabannya di je ku ya.
0: Ya nek ku de sem nanti kita ke setakat punya topik tu tadi nak ke bekaban ya sem. Nanti bekaban aja. Nadai penanggul deh nanti nyu lebih harinya nyu hati dia punya sem deh nanti deh nanti deh limit deh nyu nadai utai ke kenya ke ngai kita sem jadi bisik orang tu tadi yang ngambil jalai ni buah sekali
1: ni buah sekali selamat lagi nih selamat lagi nama tu ruang bilik kita
0: okey danya paling repung bisa mulai ngok kita pagi tu teh aku kira kena aku ya teh bepansa nanti nanya sawut ga ngai ke kumaya sumbung gue kan nama kita itu mesti kan nyaga hati orang ke ngau kita ke dia tahu. Lalu pihak mega nyaga orang ke sepiak kita ke. Udah-udah mai lah basi ke ukai jodoh kita. Ana maliak ke belakang
1: lagi. Ana maliak ke belakang. Ana nak nyaga mai orang ke ngau kita. Lepas ya ke ngau kita dia tahu deh tadi Mel. Ya nyen tadi. Orang ke udah ngau kita suba. Kira nama
0: udah menya.
1: Udah menya. Fokus ngau penghidup kita ke dia tahu. Ya tadi. Nanti ke berkaban. Topik kita berkaban. Nah, dah salah ke tang anang kelalu lebih na ento mandi angga mulai ke rumah nyu beceting kiting baru ke ngau ya tadi kira na ento mandi ang kenyata deh ne mel
0: aku kita mau lepas dari pu sem apa dia aja metu amedah ne tuan mau lepas tempu uleh nyaga katiko kita ini lepas
1: nyaga lepas nyaga hati.

0: genggau kita.
1: Orang kan dia tahu ke lebih lagi kita ikut dah ruang bilik ni nya ya.
0: Oh, okey. Terus okay, pemerintahan dulu
1: saya. Enrul nanti yang selalu temawai lama.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
4: Okey, gerejah ke pagi hari satu nyentuh ke hari lima kita dua pagi way macam-macam topik. Topik pagi itu topik nanti eksau ke pangan lama kita suba mai berkaban. Berkeni terima tahu kena.
5: Okey. Mulai lagi. Nangga cari ketegal tu nasem.
4: Betul. Aku nyuk tegal nyuk.
5: Lepas tu topik kena kita biasa utai ke mana ga diperhati ke kita hari utai tu. Saya ambil ke kita nyata sama lemu kadang-kadang ya tua tu tadi ngambil pemutusnya kedirik tu ampu tang lebuh ke ninga topik tu di penjurai ke nyata tu boleh berandau engau laki tu ke bini kita ni nanya tahu tak nanti semak nanti semak tak ke ketuk bisa nyata tahu di tahu di randau nya
4: ya lapan bunyi ke nuan yang tadi mail ni nyu ingin jauh jaku melayu lagi non ka non lemu lagi komunikasi ni hanya antara laki bini ke berguna amat tahu ke kini ko kita yang tadi
5: percaya
4: percaya berandau ke kini ko nyebru
5: berandau berjaku, mana
4: berjaku mapangan diri nya utai ke mana meh ba ruang bilia deh ni meh anang ngelalai tahu ke anang nyimpan ya
5: iya au anti belalai tu engka bisa utai ke dilalai ke nyana sem
4: au sige bisa utai
5: jadi ya sampai pagi ngagai indi capun timban apa tahu ne sampai pagi ngagai peninga ke bukai megak jadi ngagai indi capun tu yang madan nanti bertemu nak salah bertanya tanya anang nyadi ke kaban nanti nak tunggal kita nanti ex-nya petunggal kita nak salah ke minta nombor handphone apa engka bisa utai ke berat ke dipadah tau ke ditanya nanti ya orang buka ya nak minta nombor handphone ya ukai utai ke udah nyadi ambil ke kendang aja
4: layan dan telahnya ni nanti ya petunggal tau ke ku ya
5: Okay, nama dia Sam. Nanti kita sebut ke kita itu tadi bertunggal. Lagi diri sebala tadi. Pelabak aku, kemarin hari itu kita bisa grup WhatsApp. Kita sebilik aman, aman. Kita sepetunggal. Kita sebala. Yang ke utai itu, aku ya hanya tadi dia Sam. Jadi, nanti bisa penusah. Bisa utai ke kita yang tadi berguna ke ya. Berguna ke bala kita sebilik. Kita sekaban belayan yang tadi Sam. Berguna ke nyak naik?
4: Tak, jadi melaki bini pun aku ya itu tadi. Okay, rubukai meh.
5: Ya,
4: sedang segi bisa. Kawal ngau dirimpu deh
5: au, ya. Au bisa ke buka tok sem bisa jadi orang sem Olehnya.
4: Okey, naik jang ke pagi tu. Hari puncak Borneo ko ya. Nanti ya ex ya mai bekaban ko ya. Nada salah ke ko ya Mel? Asal nemu batas ngau pangan diri meh. Nya ko kita tadi anggap nada nama utai kenyadi ba kita meh. Ta mesti bijimat ke ko ya. Ngai ke ex kitanya bambi uliah ngau pemanah kitanya tadi nya bepangai bati siko-siko nya ni ke maneh ke di pedak meh ku ya nya meh bisi ya pemanah ke topik kita deh kita meka ninga ke penemu rebukai
5: iya segama tu uli uli dia terasa sim tu sim jadi ku ya tu style ke ngiga penyarut tu ku ya
4: style ngiga penyarut ne aman kan udah mana-mana nadai penyarut nyo
5: nyo kacarut ke tegal tu dia laban nitih ke gaya siku-siku orang ketua sim ni bisa orang tadi sama yang terima utai ke kita bisiknya tadi yang tak boleh nerima hanya lainnya meh utai ke patut dirantau kita ngau pasangan kita korang
4: bisa orangnya tadi ya kini jampat tanya deh tadi mel ne jampat ngasai bisik jampat ngasai kutai ketuk meh lalu overthinking deh munyi kora putih hanta deh leh alo to nade bukai to kora lah mati ya macam tadi labannya ex ya suba
5: rundiang deh lo kebukai
4: alo wisi nyimpan rundiang kena entu mana macam tadi ngakai laki to kebini deh Di Rimpu punya tadi.
5: Iya. Jadi so pagi ngagi Richa unut berdau tadi siap naik. Jadi ku ya bak aku nadai patut kita agi buka bantau ke kontek ngau pangalama ke buah ku ya gai ke salah paham lalu carut pampe. Asai ke Di Rimpu nanti laki agi buka bantau ngau ex ya kati asai dek deh.
4: Tanya ke Di Rimpu ne. Kak kenal.
5: Kak kenal deh ne.
4: Hari. Okey, yang paling repung ke pagi tu nanti ya kira kenal meh ku ya. Betul tu tadi Mel. Kira kena mah ku ya. Mata tu selamat tu cara itu. Bepansa enti ya nanya sawat ga ku ya. Ngai ku mai sumbuang ku udah
5: tu. Udah.
4: Ngai ku mai sumbuang ku ya. Nya ame apa yang paling yang repuang mah nya.
5: Udah nya Rico Johnny tu sem nya baniah ya ku ya. Jadi ba aku tu ku ya nadai ga salah ngambil lumur kabar lama ku ya ni nemu agi nanya ke berita kaban diri napi ya. Ku ya lebuh pengandiri bisik penangguh bisik masalah nadai salah ga berandau sebagai kaban mali kita belayak ku ratuai keliak ku ya
4: mali belayak ne
5: ya
4: ambo ke kaban aja namanya tadi ne
5: ya
4: okey biar lai ke pagi tu nanti bayar nadai salah ku ya mel nanti mai bekaban suba engka nadai jodoh meh maya bepangan kelia engka bekabannya bisi mana lagi meh kuyang tadi mel engka amat kenya bisi utai kenya di bagi kita itu nang bisi tanya yang makan deh mel ne
5: bisi kebuah
4: bisi kebuah yang makan engka ya ukai nama tu ungkup nuan ke laki atau ke bini nuan engka ya nang udah di asuh nyadi kaban nuan
5: sebenarnya nyadi kaban dada kurang nyadi kaban udahnya serini cendan sama pagi ku ya sem nanti kita udah bisa ruang bilik atau na ibu hage kita berkaban ngau pangalama kita sebab enggai ke pulai ke penyarut ba ruang bilik kita ku ya
4: nya pan mana namanya tadi ni tiah kesiko-siko meh okey Lawrence Abraham ke pagi tu nanti belak bujang darah ku ya engka meh ku ya nanti udah habis ruang bilik ku ya Di Rimpu ku ya parai cekak manager rumah tangga morning from Semanggang ku ya
5: aku main ada manager berumah di Sem siapa manager? Selalu yang jadi manager berumah Sem
4: biasalah meh besar
5: nanti berani tahu menguji ni
4: nanti kau berjangkam
5: udahnya udah Sem
4: Udah, okay.
5: Emilia, Amy Richard, bisa bergabung gulai dengan kita itu, Sam. Jadi, bak aku, ku ya, na ibu kita kak kiro lagi ke utai ke udah lalu. Kita patut nyaga hati orang kengau kita bergulai dia tu. Ku ya, laban, kalak di peda utai ke udah kalak nyadi, tegap ngawak ke berketuk, meh, nyak pertemu yang amat ke Sam, deh. Nanti kita meda, bisa orang tu tadi nak tertagihan ke hati Dirimpu, nya tadi.
4: Nyak kebahaya.
5: Namanya berkontak baru berchat kini namanya engkau pangalama ya udah bisik ruang bilik ya udah bisik ruang bilik sikuknya pun bisik ruang bilik tang lebuh ke namanya tadi bertemu baru berkontak dulu deh tu nyanyi bertemu nyu lain utai ke nyadi nyanyi utai ke ngai kita ini nyadi utai ke munyi ke tua tadi pun ya ke patut ditemu tua-tua anak belalai ke pasangan tua nanti ya mai tua bertemu baik pasangan tua bertemu banyak sekali
4: betul tak berandau sekali ngau padah ke sekali ngau laki bini kita
5: ya mai bini ya Sam kita mai laki kita sama bertemu dia
4: ya baru amat temu berkabar ne
5: ya
4: nantinya dah dua ikut lagi.
5: Okey, berperindang dulu Sam.
4: Okey, berperindang dulu ke pagi tu Helena Tembawai lama engkau bisa orang ke benua ngapa situasi tu dia tahu Demelia. Nah nemu berkeni ke Rundiang ya. Jadi harap ke boleh penemu mimit meh. Ninggal ke komen bala peninggal bukai kini ke pagi tu ya. Okey, Helena Tembawai lama ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, solo lama sekolah soba Jenarino Jahra ki. Aku nanya dia baru mel ne. Oh,
1: bisa
0: tanya apa? Bisa. Nanti semua meh belah pasar kini. Bah dini dini aja meh. Nyon nak muka muka itu peda ke? Nyon berpansa ngau kaban lama soba. Kini dia mel di.
1: Kaban lama.
0: Kaban lama. Pangan lama mana tadi? X mana?
1: Oh,
0: ya. Kini mel nyeliah kediri kenuan. Ika jale bukai kini lari kediri kini.
1: Lari ke terempu
0: nanti jalan nyata
1: si teh
0: jauh
1: ngeh pansak aja mana nih pansak aja nanya penanggul deh
0: nanti nanya deh
1: nanti nanya sawut ya nak nanya kita kan nanya ya
0: oh nanya tanya tadi deh utai udah menyata deh deh mel
1: lepas nanti utai udahnya udah mesem nak patut dan nyu maliat ke belakang baru nih buah baku mesem
0: ya amat ok tentang topik kita ke pagi tu anang salah penemu nih mel seminar kita lepas utai tu nang nyadi ba penghidup kita ya ukai-ukai merangsang kita nya tadi nyo
1: nanti kita mendak bawa media sosial media ramai kita ada sem kebuah lai topik tu di baik tu pagi tu dan lepas tu bisa utai tu kalak nyadi si tek ri pengawak ke suah diatur bayar orang ke udah baduk lama berpuluh tahun di rumah sekolah ni bisa ngatur utai ke disebut kita reunion bertemu adanya bisa pangan lama nya ba sekolah ni utai ke utai ke bisa nyadi tu tu sem lah tu ni buh madah siapa tang nya ambil kajar ba kita ni jadi bambik ke nombor telefon pangan diri mula-mula nya tadi becet berkabar aja udah nyak nyo pansut ke diri semua dah nyo mutus hati kak nyambung pengerindu ke udah terjang kata ke
0: udah putus
1: subah ya ke laki dah bisa bini ya ke indau pun udah bisa laki tak sanggup meninggal ke nyak jadi utanya patut diperhati ke kita di SM awak ke kita nemu berunding nama utai ke patut digagak
0: betul
1: kita.
0: Ke nama ada mel udah gawak tu nyo baji asigat ini mel sekolah sebabnya cemah amik nemu tu cemah amik
1: Nemu. Okey.
0: Berdaun tu berkaya mayanya.
1: Jadi sama pagi ngakai Antonius Ajau bisa bergulai dengan kita pagi tu Sam. Jadi nanti bapak nemu aku kuya sikit tak aku kuya laban kita yang tadi mesti kan nyaga hati pakai diri kuya bujang nak bakal kita ke udah jadi melaki bini kuya Sam tajak pan partner kita nya madah ni ku kita tang nanti hati ya bisa matali ya kuya nyamai ni buah laban nada mai penguntung anang kang igak layak ngau CEO.
0: CEO ke tadi manager. Uniki pangkat.
1: Uniki pangkat.
0: CEO.
1: Amat ke kadang-kadang Sam deh ente tua ente semua lah pasangan kita nya tadi ya munyi kurang. Okey ja. Kita madah ngue ya nak nak lah madah ya. Nak ada salah membecet tang nak temu tu nak temu tu ante
0: ya. Ya. Kita nak nemu nak tak disimpan dia ne. Inyo irau ya tadi inyo nak tentu ya nurun kawak tadi dia mel irau ke CEO manager di rumah dia ne. Kini nak inyo panjai run dia tadi. Nanti dua nya tadi nya bermesej ke nya ja nang awak ku ya. Nak inyo panjai inyo panjai sepanjai ku ya. Kasih ke tu dah nurun kawak inyo driba kereta inyo nak fokus temu berunding ke manager di rumah.
1: Kau sih kan macam sem tau tau perundingan ke kita tu peninggal lepas tu nanti asal hati kita nya tadi naik buah banyak ke jalan selamat naik buah meh kau lepas utai ke pemadu yang bergunanya ruang pilih tu ampu nak tak nak dijaga banyak ke kebenaran dia sem
0: adanya ulan suran ke pagi tu mana hamba topik seduai dari pagi tu kuya jadi pak ya kuya nyamai anang terima tau ke berkaban ngau ex kita kuya nyamai anang sekali kuya bak dini-dini aja meh bak media sosial kini bak ni kini irau aku kuya irau ke carut pampe kuya mel nanti ya kuya anang ke berkaban ngau ex bini ya pan tik bisik pada aku pan blok aku terus ku ya nyamai kita nadai buah kontak ngau ya sekali ku ya
1: munyi ketua tadi jalan selamat
0: jalan selamat tu betul-betul nyaga ruang bilik ya saya ke ruang bilik punya tadi deh mel tu siku lagi maka bisik bawa WhatsApp kita tu mel mami Sherry Yari Miri bawa penemu ya ni buah kira meh kontak tau ke berkabar ngau pangan lama meh nanti nadai utai nanti udah nadai nanti udah jadi temawai sikit nak patut diguna meh kak ya bertunggal ke sikit nak aku nanti ya laki ku ku ya temu berkata sikit belayar bersaya baik aku ku ya pu promosi 8 hari bertaban nya meh pengerindu tahu tumbuh baru.
1: Au.
0: Tak apa bulu mati aku meda oleh ke bekenya ku ya. Nanti nyoba kontek ku ya. Hanya aja penemu aku nuju seduhai.
1: Iya. Amat sem deh nanti tua ngai digagak orang bekenya nya le tua ngagak orang bekenya. Bisa nak patut tua tahu ya nak tahu. Dan ya tahu tua nak tahu ya.
0: Tua tahu ke lagi.
1: Iya. Jadi sama pagi ngagai Brian Ain bisa mulai ngok kita pagi tu mega. Jadi nanti baku ku ya sigi nak patut ku ya lama kita itu patut berbahasa ke laki tau ke bini kita ke gulai ngok kita ke dia tu ku ya laban bahasa ngau pengadiri tu mega salah titik ari cara kita kita nunjuk ke penyayau penyayau kita nunjuk pengadiri nanti kita lagi bertanya berkaban ngau ex tau ke namanya pangan kita ke lama tentu laki tu ke bini kita nanya masai yang ngasai ke diri nak dibasa yang ngasai ke diri nak di pebasa mega nak dihargai munyi kurang dia me penyarut baruang biliknya dekat nyadi
0: ya
1: tek nak kau uji tau meh
0: kau nak awak meh tubuh muruas.
1: Okay, ngenang ke
0: deh. Oh, tang ngenang sekali nguji lah. Laban utainya nak tahu diuji email.
1: Yeah.
0: Laban nama te berkawan ngoruan bili atau nang sekali nguji ne.
1: Yeah.
0: Okay, kawan nyambung ke pagi tau nanti bayar ku ya. Nak salah ke ku ya? Nanti semina berkaban aja ku ya. Tang ngenang lebih ke ku ya. Laban tau udahnya ya nya tadi ex kita udah aku lain ngau kita ku ya. Nyau baka ya ku ya mel ne. Oh, ex ya nyau begulai ngau bini ya ke dia tau ku ya. Tau cerita ya ampu.
1: Nyau. Bisa ke orang uliah bekenyak sem?
0: Bisa ya. Nyau nyadi kaban sedua ya ku ya. Tang aku nadai daya ke ku ya. Udah aku madah ke ya. Tang ya nak peduli sampai di baik ya. Pulai ke rumah, pulai gawa. Oh, nyau nyadi besti bini ya. Nandai ngawa lah. Ya bini ya ampu kekak. Nah.
1: Ya.
0: Kai ya ke ngasuh.
1: Ya. Bisa ya orang yang tadi uliah nerima bekenyak tu sem. Yang karundiangnya. Nas baka deh. Jadi nuan uliah aku nak uliah bekenyak deh. Aku nanti aku tu bangsa orang kena uliah nerima utai bekenyak. Nuan tu uliah. Yang kau utai tu utai ke bekenyak uliah nyadi sem.
0: Nyadi ya. Tu nyadi bayam pun.
1: Nanti bangsa orang ke ngai utai bekenyaknya. Tak lah. Munyi kau tanya cara pampe ne.
0: Betul. Engkau yang nemu pengeluruh hati si kau. Engkau bini yang nemu berkeni ke ex-nya subak deh mel. Sigi nama tu nang sigi kau berkaban meh. Tang berjaga-jaga ke ane mel.
1: Ya.
0: Ane enggak terlalu percaya nar deh.
1: Jadi sampai pagi ke James Nuyeng pagi tu sem. Nanti abah aku kuen ibu ah mel. Nanti udah putus hubungan subak. Mesti kau putus lama ya. Maku ya. Kebuahnya agak tahu ngunang kebuah kau yang gay kau tanya tahu ngeruga rumah tangga kita kau ya. Lawan mulut pulut kau sem hati keladi.
0: Ya. Aman gak kau yangnya. Okay. Tenio sajau.
1: Dahnya tadi sem.
0: Dah, okay.
1: Jona rigum tu sem.
0: Okay.
1: Hari kucing ku ya, bak aku nadai salah ke kita nyimpan atau ke ngambil nombor telefon kaban atau ke pangan lama kita nya asal kita itu tadi ana macam-macam. Nadai besal nadai salah berkaban ku ya laban satu hari ini nemu kita nya tadi berguna ke ya. Biar ku ya sem.
0: Betul. Bisi tak ke guna du di hari nya tadi. Tang bisi lepas tadi ne. Okey hanya tadi hari peninggal kita siapa kita Juna Rigo mudah ne.
1: Udah. Roslin Leng tu bedau ne. Kapak ke kiruh ke utai ke bekenya aku ya kumai abangan cadik kumai abangan cadik ke ya kita lagi kak wasip ngoya aku ya mana lagi kita nemu rita kita nemu mana lagi ya nemu rita kita hari orang bukai kak nemu penghidup kita dia tu buktikan kita yang tadi uliah mana lagi hari ya
0: tu sikit caru besar sedua itu semua dendam lama
1: angkau punya sem
0: dendam lama ngau ex ya sobat apa perintah dulu tu Amel.
1: Okay.
0: Okay, itu hari Ita Medin. Saya semaya balang ke pagi itu.

0: Okey, saya semayang balai tamadin nanti kong kau meh.
1: Ya, meh. Saya mana semua utai ke di dekat kita, nak semua utai ke di perambu kita boleh di pegai kita makan. Oh,
0: ya.
1: Bisik punya lepas hari jari tua
0: ada sem lapan ya nang ukai ungkup kita punya tadi.
1: Kena tuanya tadi nyuman kati dirimpu bekenya meh ana sem.
0: Enggak meh ati dirimpu ne.
1: Okey, awagin terus ke komen dah sebelum kita berserah topik kita pagi tu sem. Tapi saya sikut tuan rumah tu saya ngai tepat dah kenama aku ya saya. Hanya di ko ya.
0: Nalah carut lagi.
1: Ya. Ni buah kak minta kaban di blok aku kebak ya aku ya tang nang awak ga engkan lagi ke tak tanda tiga meda penghidup baru kita yang kaya ni dia yang direk ku ya bersampai utai ke mana-mana jak meh ngai kaya aku ya ukai jodoh badunya nyata tu. Bos bayan pan aku ngarap ke kami dua ukai berjodoh ke ya. Kak bisa denam menyakit
0: ini. Tapi sebayan kin ngai mene. Yang nama dah ngai tadi. Badunya bos bayan ngai. Ngai mamat ya ne. Jemat rai ke pagi tu ku ya Mel. Tu better ana berkuntia kuntia. Okay, just get away from her.
1: Ya.
0: Bye bye my link.
1: Ya tu. Bisa pengamat ke Sam ne?
0: Saya saya lagi ke CEO ya me. Manager kita siapa nak saya ke CEO manager
1: Rimpo. Bukan nama dia Sam deh. Nanti ya nya mana sebab deh ndak nya di mantan kita dah jadi ex.
0: Mantan. Kemantan ya selingkuh.
1: Selingkuhan. Ayah selingkuh. Udah nya clearance sampai dan sampai pagi jadi nanti Kasmina berkabar aja. Kita ngawak ke laban nang udah berkabar sebab ko ya Sam. Ya udah ke dimpurang kita pun bisi ke orang ngempu ke ya aku nak ngira ke pengingat lamanya ke laban ya dah bisi orang ngegulai kita pun sama. Jadi kita ini mau lepas dari empu pihak ko ya Sam deh.
0: Ya bisi lepas si takat si limit ne.
1: Ya.
0: Kesiko lagi ke penudi to mail ne. ZK ke pagi tu atau ke Griffin hari Isteri Aman nanti nyemak ya kuya X tau ke pangan lama kuya nadai salah pelabak ya laban kita nyau dah nadai hati yang kaya sidak okay. Semina kaban kuya
1: ya jadi itu pandai je Sam nanti aku kuya nanti aku nanti dia berani tau menguji kenyai
0: kau nguji anak yang nguji nanti baku mel anak yang nguji nanti berkaban dengan awak ni
1: kenapa tanya Sam ya berkaban bisa orang ada bisa kasih dah ke komen tu tadi Sam berkaban ni buah meh nama ke buah pihak laban dari kabannya lagi ya tau kebukai leh awaknya berpangkai berdrempu menyatang ya tua tu nak merangsang utai tu berketuk jadi dia Sam tanya kita yang punya tu wai kita yang pun nemu berunding nama utai ke patut nama utai kena patut ni ya hati tua ngasai ku tanya nak patut ni buah meh dia kerja tu ni ya hati bertundik tu bertundik je tadi ngawaknya Sam deh.
0: Aku kau mak tawaknya. Hari kau berkabarnya nyanyi tabah. Betul ni aja pening ah. Okey. Terima kasih Mayu. Laban kira rindu ke topik kita itu. Semina kita berkenang aja tahu. Ada nama-nama harinya tadi ambil utai ke positif.
1: Ya, ya ke positif tahu pulai ke tenggau lalau bab hidup kita. Lebih lagi orang kau dah beruang bilik tu desem. Ana tinyung rigang repu bekal ke gebujang darah mana. Tuan nemu tua siapa? Bukannya aja
0: ya. Mesti lepas ke ne. Mel, okey harap ke ruang bilik kita sama Likun sama lantang meh. Okey, itu hari Ricky L seluruh mau.
1: Ya, betul baru bawa ke bukai.
0: Selamat pagi, bye.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin,
2: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja, baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun.

0: jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati, istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa didengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Pada pagi ini semestinya pagi Jumaat anda bertemankan Iza 24 Julai 2026 bersamaan dengan Seminar Safar 1448 Hijrah. Dan selamat pagi untuk semuanya. Selamat bertugas untuk yang bertugas. Selamat beristirahat bagi yang mungkin hari ini baru nak off day, baru nak beristirahat kan. Dan untuk anda yang tengah memandu tu, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk pagi ini, 3 jam pertemuan kita hingga jam sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan Iza nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, pagi dan petang dan juga pada sebelah malamnya pula, Sri Aman dan Betong tiada hujan ya. Kadang laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong untuk hari ini. Dan untuk yang baru saja dengan kita yang memilih Sri Aman FM sebagai hiburan bagi anda, terima kasih banyak-banyak Iza nak ucapkan kerana memilih Sri Aman FM sebagai peneman, teman baik anda yang menghiburkan anda pada pagi ini. Baiklah, dah jangan lupa hantarkan komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Iza akan bacakan di semasa ke semasa. Dan apa kata kita nak berhibur dahulu, kita dengarkan lagu ini untuk anda, Kisah Orang Kita, hanya di Spectra 912.

0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: 5 MHz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Lagu baru?

9.45 minit pagi. Dan seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTU Kelompok. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 9.12. Dan dengarkan lagu ini untuk anda, Sriaman FM.

Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran. Trump dikesan menamatkan penglibatan tentera Amerika dalam konflik dengan Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan sebagai meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Amerika Iran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, konflik yang kembali memuncak bulan ini selepas gencatan senjata hanya bertahan beberapa minggu berakhir sekaligus mengembalikan ketegangan di rantau tersebut. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Dalam isu berkaitan, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Harga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan tarif baru ke atas 60 rakan dagang susulan kebimbangan berkaitan buruh paksa menggantikan tarif global sementara yang diperkenalkan Presiden Donald Trump awal tahun ini dan bakal tamat tempoh. Tarif baru yang berkuasa hari ini ditetapkan antara 10 hingga 12.5% melibatkan ekonomi utama termasuk China, India dan Kesatuan Eropah. Wakil Perdagangan Amerika Jamieson Greer berkata Washington telah menguatkuasakan larangan import yang melibatkan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan kini menggesarkan dagangnya mengambil langkah sama. Berita palsu yang mendakwa tiga mangsa gempa bumi di Venezuela ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas sebulan selepas bencana itu, mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Spanyol mengisytiharkan darurat kebangsaan di wilayah Madrid dan wilayah Avila, berhampiran ibu negara, susulan beberapa kebakaran hutan yang masih marak dan tidak terkawal. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan langkah itu bertujuan mempercepat penyaluran aset dan bantuan pemadaman kebakaran selain meletakkan operasi tindak balas di bawah unit kecemasan tentera. Sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan M. Tinah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas enam lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, tiga bergu lelaki dan dua bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor tiga dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi di The Hydro menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenan merasmikan tamasya sukan itu selepas melafazkan mesej yang terkandung dalam King Baiton di hadapan atlet, pegawai dan penonton. Pemain veteran Croatia, Luka Modric menyambung kontraknya bersama AC Milan bagi satu musim lagi. Perkara itu diumum klub Serie A. Pemain perancang tengah itu yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya ke-41 dalam tempoh kurang 2 bulan lagi bersetuju bersama Milan hingga 30 Jun 2027. Modric menyertai klub gergasi Itali itu pada 2025 dan berjaya menjadikan 2 gol dalam 37 perlawanan pada musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Iza untuk jam yang kedua ini, 10.20 minit pagi, dan diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan kita nak kongsikan juga untuk anda di sini berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani untuk bahagian Seri Rahmah dan juga bahagian Betong. Jualan Rahmah Madani bergerak bagi Parlimen P201 Batang Lupa Dun N28 Lingga bertempat di Dewan Maludam pada hari Sabtu 9 pagi hingga 3 petang. Dan juga untuk Parlimen P205 Seratok dan Dun N38 Kalaka bertempat di Dewan Serbaguna Seroja Saratok juga pada pukul 9 pagi hingga 3 petang. Itu dia tadi, Jualan Rahmah Madani bergerak. Rahmah itu berkat, dan pastikan anda terus setia bertemu dengan kami menerusi Spektra 912. Dan selepas itu, Izzah akan kongsikan juga untuk anda komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita di ruangan Facebook Seri Rahmah FM. Dan dengar dahulu lagu ini untuk anda, Spektra 912.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

sebelum 44 minit pagi dan kita nak kongsikan terlebih dahulu di antara komen yang telah boleh hantar oleh rakan kita pada pagi ini di ruangan Facebook Suraman FM. Pagi ini kita ada siapa yang podium. Assalamualaikum Iza, selamat bersiaran, salam dan selamat bersiaran, selamat pagi buat semua pendengar Suraman FM dan semua keluarga di Suraman, semoga sentiasa sihat, salam rindu selalu. Okey, terima kasih Sapian podium. Kita juga ada Agnes Inda Robin pagi tu. Selamat pagi Iza, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 Suraman FM. Cuaca kat Miri pagi tu mendung, minta diputarkan lagu Sarifah Aini, Mawar Putih untuk Mama, buat hiburan sendiri buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih, sama-sama kasih Agnes Indah Robin. Kita juga ada Roy Kuang pagi tu, selamat pagi, hari Jumaat DJ, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Suraman FM, warnai harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu DJ. Terima kasih, selamat hujung minggu katanya. Okey, sama-sama kasih Roy Kuang. Seterusnya pula kita ada Rini Sabai pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat bersiaran di Konti menerusi Spektra 912 warnai harimu, cuaca di Serikai cerah pagi tu, salam Jumaat buat semua. Okey, terima kasih Rini Sabai. Kita juga ada Iba Vincent, selamat pagi DJ Suraman FM katanya, selamat pagi Iba Vincent. Kita juga ada Kawi Koro, salam Jumaat penghulu segala hari, assalamualaikum, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Suraman FM Spektra 912, bertemakan DJ Iza katanya, semoga dipermudahkan tugas kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Cuaca kami orang di Kuching panas, mohon DJ putarkan sebuah lagu. Lagu tok lagu adalah salah satu lagu favorite Kawi Kurus. Okey, untuk ibu dan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook yang mengenali Kawi Kurus di mana sahaja berada katanya, semoga terhibur hendaknya. Jom ramai-ramai kita stay tune Suraman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Tak lupa juga mengucapkan selamat menyambut hari Sarawak katanya kepada semua rakyat Sarawak. Okey, terima kasih Kawi Kurus. Okey, seterusnya pula kita ada Ramlili. Assalamualaikum Iza, selamat bertugas, semoga sihat selalu bersama rakan pendengar setia Suraman FM yang terbaik. Terima kasih Ramlili. Kita juga ada Mary Ubon Martin, selamat pagi Iza katanya, selamat bersiaran, moga sentiasa sihat selalu. Terima kasih Mary Ubon Martin. Seterusnya pula kita ada Dobri K. Baja pagi ini, selamat pagi Iza, ceria selalu, baik cuaca cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih Dobri K. Baja, timbul tawa pagi tu dari Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat semua rakan-rakan Suraman FM, buat Iza selamat bertugas. Terima kasih timbul tawau. Itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini di ruangan Facebook Suraman FM. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini, kita dengarkan lagu ini untuk anda, Spektra 912.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam, apa khabar semuanya? Kita doakan mudah-mudahan baik-baik, duduklah di mana pun, atas katil, atas kerusi, nak baring, nak tidur, duduk atas lori, kat mana pun kita, tuan-tuan, puan-puan, kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan, puan-puan, selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Hari ini macam biasa dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan perempuan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana, tuan-tuan perempuan? Pertama kita faham, zakat ni tuan-tuan perempuan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada lima perkara, dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni tuan-tuan perempuan kita kena keluarkan? Ulama sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja, tapi kita buka YouTube contoh, kita tengok Facebook, kita komen dekat orang, tuan-tuan perempuan kan, masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain, maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat, tuan-tuan perempuan. Kenapa kita zakat juga, tuan-tuan perempuan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain, kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain, tuan-tuan perempuan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun, tuan-tuan perempuan, terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni, tuan-tuan perempuan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa. Kan, kita ni, kita kata apa? Logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan? Kita nak keluar zakat pula. Banyak juga ustazah nak keluar zakat ni 2.5 kan? Jangan bimbang, kita kata. Sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam, tuan-tuan perempuan, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat, mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Cucu bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Belah sekarang ini saya kongsikan untuk anda info Safradu bagi anda yang berada di zona 6 Sri Amanda, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fajar Zuhur tengah hari ini 12.44 menit tengah hari, Asar 47 menit petang, Maghrib 6.49 menit petang, Isyak 8.2 menit malam. Dan demikian tadi jadual info Safradu bagi zona 6 yang telah disediakan oleh Bagai Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemankan Isa Sawa jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita untuk hari ini, hari Jumaat 24 Julai 2026. Dan insyaAllah esok anda akan bertemankan rakan saya Melami Ahmad untuk desi hari Sabtu. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan dengan ini, Isa mohon untuk diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terbak-bak dia suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, Inspirasi Ber

Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Atur 3R nya revisit rethink ngau recharge patutnya di ke cara kerja ba opis perintah menua Sarawak. Tu dikenan tentu ke pengerja pengawal opis perintah meruan relevan bersemekih serta nerima ubah ba pemansang teknologi ke guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke orang di kerja baupis perintah patut seruran berarti kebaru prosedur berkeliling ngau cara bekerja ngambil ke setipak ngau atur tusun pengawal bak pemansang teknologi yang megak madah ke cara bekerja ke dulu subak nyangka dan keman agi bak maya ke diatur ketegal pemansang teknologi yang kawam penempat pintar AI wadang ubah cara perintah ngagak polisi pemutus ngau ngerja pengawal. Harinya ubah ke bensetuk dan berguna ke bala pengerja pengawal opis perintah. Patut ngembuan pengelandik ngena teknologi dikena ngangkat ke pemanah ngau penyikar pengawal. Ia maksud ke jaku tu bak Majlis Amanat Setiausaha Kerajaan Sarawak ngau nyuak ke surat mangkuk pengawal di Kuching. 46 ikut hari menua Triso Darat bisik nerima surat palak tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak KTN kemari. Sapi Menteri Pengatur Kandian Menteri, Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Len Talib Saleh nyuak ke surat palak tanah tu. Wadah bukau tanah ke pemesai 3.56 hektar menua tu nyak mujur di Gazet. Atur bak program nyuka tanah tumpuk pendiau tradisi baru Seksyen 18 KTN ianya nyuka tanah lot lalu digezet sebedau ke diberi surat palak tanah. Yang ada ke Perintah Sarawak udah ngagih ke lebih kurang 40 juta ringgit nintiang tahun dikena nyuka tanah bak serata menua Sarawak. Tundang dikena ngagak surat palak tanah individu udah bekau ke disukat gezet ngau nyukat antara lot nitih ke undang-undang kanun tanah Sarawak. Ya berjakup muninya ba pengerami nyuak ke surat palak tanah ba meludam kemari. Projek ngagak palan baru Nur Berdajak seraku bidayah Braang Pendawan udah temuk digagak 19 hari bulan 6 tu tadi. Projek tu ke bongkus RM500,000 dan hari agih belanja Transformation Menua Pesisir RTP Dun Mambung. Dikena ngada ke Palando Berdajak ke Lantang Agi ngagai sidak ke diau di menuanya. Pengerami nyerah ke projek tu hari kontraktor ngagai serakup bidayah Braang Pendawan diatur kemari di kemata ke pegawai tabih khas Adun Mambung Keren Mapus bergulai ngau pengari hari opis kerja raya JKR. Palan baru Nur Berdajak tu dekatnya di Kelanting bak pemansang ekonomi di ngada ke perengka dikena berdagang ke meruan agi serta lantang dur berbeli serta berjual ke barang. Penanggul penusah angus 13 iti lot kedai bak jalai ku penglung di Sibu dekat dibaik bak awam bergulai ngau opis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal KPKT. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kohian madah ketuk nyengkawam perkara kebukawa ngau napi penanggul maya ngerara api di debantai ke opis Bomba Malaysia JBPM. Penerang ngau langgur ari JBPM berguna benar dibaik ngagai perintah besai ketegal opisnya ke dikuasa KPKT. Yang madah ke diatu okai maya ngigak penyalah sapa Sapa dan Perintah Sarawak dan bersedia nyawup mutar ke penanggul tu. Sekedar hari perkara kedekat diperhati ke, ianya perengka dikena ngerara api serta gaya pendiau rumah kedai tau ke upis berpelasar ke penerang ngau perambu hari JBPM. Ia maksud ke penerang tu ngagai pengarahan berita untuk bekau ngabas lot kedai ke angusnya bak jalai kuping lung di Sibu kemari. Tuan-tuan kami nabur ke berita hari YFM. Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi. Lalu disalin Edwin Nanggah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal mengangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngagai entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air nebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa na deganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Lagu hari Lucy and to Lembesi Urat Gawai 24 bulan 7 2026 bergulai dengan aku Daniel Stephen. Hari itu kita bergulai buat tengah hari 5 Siti Berita Mana. Kita boleh ningat ke YFM baru buat channel 871 Astro. Sebenarnya tu mayuh sebanah nama kebuana boleh dengar by Astro Nathan Dato. Boleh dengar baru buat channel 871 Astro. Terang lagi di dengar kita. Okay. Serta moga selamat tengah hari. Sekali lagi kita ke baru ningat ke YFM. Kita ke Benung Merarau. Selamat Merarau kaki kita. Kita ke Benung Berlelak. Selamat Berlelak. Kita ke Benung dekat Ngelelap Kediri. Udah Merarau tadi. Tu memang ia ke Nyamai Aman. Dengar-dengar dah radio maya tu ne. Kekada dengar, kekada dah gemuk nyawa orang kebar radio. Okay, selamat Berlelak mah kaki kita semua. Dan tu lagi kudekat macam pesan. Pesan kita kena tanya kebar YFM. Email kaki yfmiban@gmail.com. Serta mega WhatsApp 0138628422. Merindang kita dengar lagu dari Timothy sekarang itu, Kerimpak Kaca Luya.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah, jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai kapal belayan di Sungai Hasan, Pulau Dudung. Kapal belayan di Sangkung Julau, Batu 10 Julau, Rumah Meris, Mawong, Selepung Lup, kapal belayan di Selidap Bintango, Serikai, serta semua kapal belayan berumah gaduh Sungai Nabau, Ruban, Salim. Jadi pesan tu madah ke Pelesi Anak Ubung, Pelesi Anak Ubung, tau ke menjadi baki anak ubung udah nadai kena 24 hari bulan 7 2026. Ni yang pelesi anak ubung dekat di Senggai berumah Cendang Sungai Asan, lalu dekat di Anjung kena 26 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai tajapan ada madah di tutang kumlabak ke ni yang tu dekat di Senggai Sarito meh laban dekat di Anjung 26 retinya dekat di Senggai Sarito ngau mega pagila ba rumah Cendang Sungai Asan. Nando isi berita pesan madah ke Pelesi Anak Ubung, Pelesi Anak Ubung dan nadai kena 24 hari bulan 7 lalu dekat di Senggai ba rumah Cendang Sungai Asan Sarito ngau pagila. Ni yang dekat di Anjung kena 26 hari bulan 7 2026. Telepon ngagai mena anak baki dia dekat nombor penerang ke Siliak 014-892-7921. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati megah hari mula anak ikiah atau ke Intan Jack. Jadi pesan madah ke laki ya, ianya Anthony anak ungkang, Anthony anak ungkang tau ke Apai Jack. Udah nadai kena 23 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Senggai kena 24 hari bulan 7 ianya Sarito. Ni yang dekat di Anjung Pegilak 25 hari bulan 7 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Julau Kenawin, kaban belayan di Merakai Indonesia, Sibu, serta kaban belayan di Miri, ngau kaban belayan di Sung, serta kaban belayan kebukai di Naaleh di Rintai ke Dito. Penerang ke Siliat telefon dengan guys Semiol 014-8982-982. Okey, nangkan kenya pesan ke sekali itu, pesan hari seruji tau ke rantai anak basia. Jadi pesan madah ke bini ya, menggan anak ampek, menggan anak ampek udah nadai kena 23 bulan 7 2026. Lalu ni yang menggan anak ampek dekat di Senggai kena 25 bulan 7 yang nyak pergilah ba rumah puin Sungai Kerubung, Selalang, Serikai. Pesan dituju ke ngagai kapan belayan di Sari, Sungai Pawah, Ntebuk, Minus, Selangan, Garuk, Sebangkui, Kerapa, Sungai Tapang, Kemeduk, Tusuk, Semalau, ngau kabam belayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi semua kabam belayan dipinta datang dengan kendur ke disebut tadi. Nando pesan tu baru. Jadi pesan tu madah ke menggan anak ampek, menggan anak ampek udah nadai kena 23 hari bulan 7. Lalu niang dekat di Senggai kena 25 hari bulan 7. Barumah Puin, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai kena hari 6 25 hari bulan 7 2026. Okey, pesan ke sekali itu megak macam pesan ya kebisi ber-email tu. Jadi pesan Ari Ali anak bangking, jadi pesan madah ke Indaya, Mona anak buca, Mona anak buca udah nadai kena 23 bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kapal belayan di Pelanjau, Karak, Lacau, Punggu, Banting, di Lingga, kapal belayan di Bayit, Empili, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Kubau, Enciap, Sapek, Semulung, ngau kapal belayan ke Naaleh di Rintai ke Dito. Jadi ini yang dekat di Senggai Berumah Morin, Karak Atas, Lacau, lalu penerang ke Siliat telefon ngagai Ali Bangking 019-68-01-106. Nandu isi berita pesan madah ke Muna anak buca, Muna anak buca udah nadai kena 23 hari bulan 7 2026. Lalu niantuk dekat di Senggai ba rumah morin ke arah atas di Lacau. Lalu nadai madah ke mayang ngai, ngau nadai madah ke mayang nganjong dan kita ke dekat nemu penerang ke Silia tau telefon ngagai ahli bangkiang 019-680-1106. Dah terlalu nampung maca pesan kebukaan kita ke besi pesan berat. Kena tai ke pesan ngetah sulit ngau pesan pemati kita ba email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: na pamaagi. Dekat di tubuh kita, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Okey, Nando, pesan ke sekali itu pesan berat tu Ari Maria anak Jimbun tau kecil. Jadi pesan tu mada ke pengawal ngeta sulit ni yang laman anak rekan tau ke Apai Kelukut. Jadi pengawal ngeta sulit kena 25 hari bulan 7 2026 pagi hari 6. Serta pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Jalan Long Tubau, Long Tisam, kawan belayan berumah Kadir Melabuk di Ulu Layar, ngau semua kawan belayan ke Bukai ke nalai dirintai ke dituk. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia, kita boleh telefon ngagai Maria Anak Jimbun 017-801-6195. Lalu pengawal ngetas unit dekat diatur ba rumah Jerandeng, Sungai Bebayan, Jelalong, Tubau. Ya, pesan ngetas unit. Lalu ke sekali itu, pesan ngetas ulit mega hari Lolia anak Jonathan Jua. Jadi pesan madah ke ngetas ulit serta nyawa ke Tebalu ni yang Jonathan Jua anak Gayau tak ke mega di Kangau Apai Lia. Pengawal ngetas ulit kena 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 malam barumah Cala anak Jepun. Sungai Ranan Kenawin. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Anap, Batang Gakus, Batang Balih. Kebambulan di Baliah Kapit, kebambulan di Kenawit, Muka, Julau, Bakun, Ngau, semua kabam belayan ke Bukai. Yang pesan ngetas unit. Serta pesan ke sekali itu, pesan ngintu 100 hari, hari Subdikan Andro Prait. Jadi madah ke ngintu 100 hari, ni yang bini ya. Pengawal semayang 100 hari, ni yang SD Ichi Anak Lawrence, tau ke Dikangau Chi. Lalu pengawal tu kena 8 hari bulan 8 2026 barumah Stevie temu dua baru Jalai Hope On. Pengawal dekat berengkah pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngintu 100 hari. Ada terlagi nampung baca pesan berat ke Bukai ke BCD Kenatai ke YFM.

Okey, ke sekali itu untuk pesan ngeta sulit Nia Ramba anak sigau tau ke Apai Francis. Jadi pesan hari itu anak Rejab tau ke bini Nia itu. Jadi pengawak ngeta sulit Nia Ramba anak sigau kena 25 hari bulan 7. Ianya hari 6 pukul 7.30 malam bak rumah nombor 288 lot 35 lot 36350. Lot 6350 Sungai Apung Baru di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngelala nian tu. Lalu kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Francis Allen Wood. Ianya 016-5571-844 atau ke telefon ngagai Joseph Ramba 014-878-2380. Okey, ni pesan ke diterima kami bak YFM. Data lagi kita akan dengar ke pemutus carta siapa juara minggu ke-29.

0: 101 Ngalihari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tandok ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.

0: pukul 1 ngali hari.
1: Ia catat siapa juara ninti yang hari 5. Tentu ia bergulai engkau. Aku Monica Midi. Serta mega.
2: Aku Jackson Jabot.
1: Jabot pula sekolah terus kita.
2: Ada aku sekolah tadi.
1: Nama pengawal. Nama dengan apa je sekolah ada Jabot?
2: Aku. Eksen aja.
1: Ada pengawal buka eksen.
2: Surprise, surprise.
1: Hello Rudy Peter. Tu bisa pelajar atau nada tanya atau nada sekolah?
2: Ada aku bisa support ta.
1: Hello, Will Masterpiece.
2: Oh, adi saya ni aku seputar.
1: Mayu balah balah balah
2: cikgu tak. Aku tidak mahu siapa seputar aku.
1: Siapa?
2: Mesti jantan umat.
1: Jantan umat. Udah pincin.
2: Oh iya, tang ya bisik kuat.
1: Ni kanya deh. Udah pincin lah cerita. Mesti
2: jimbon jimbon tawai.
1: Udah pincin magang orangnya.
2: Mesti membuang kak.
1: Nya ngajar.
2: Oh, ngajar.
1: Oh. Dek jabot di udo main nak sekolah. Hey. Udah agak minggu ni lah aku bisa dengar cerita dek kak ke Selangau.
2: Orang mai aku ken lah aku.
1: Nah, aku mana ke dek?
2: Aku mai.
1: Siapa di titik ke dek ken?
2: Aku sida ibu minut, sida banuan.
1: Aku mana ke dek? Syarat ya.
2: Apa syarat mesti kamu sih tanya banyak.
1: Okay. Dia mesti sekolah dulu.
2: Oh.
1: Nanti dia nge sekolah, orang nge maik dek.
2: Oh, mesti ke sekolah.
1: Mesti ke sekolah. 8 tahun ni lah, orang sekolah bukan 7 tahun, 6 tahun.
2: Nggak patut. Hari 6 ke sekolah, hari minggu ke sekolah.
1: Hari 6 hari minggu sekolah dek ke lain hari hari dek lah. Orang hari 1 sampai 5 dek, hari 6 sampai hari minggu.
2: Nggak part time sekolahnya. Kemarin dan ada yang bisa part time sekolah kan.
1: Jabot dia mesti sekolah dulu. Ngambil ke dek pandai uliahnya di penanyi enggak orang Isis Jane.
2: Oh my god. Uliah macam lirik.
1: Nanti dia nak dek sekolah, dia nak nemu macam kati ke dek belagu enggak orang Isis Jane. Lekal lagu apa nanti lagi jauh kebuka hari.
2: Amai kena jauh ya, kemudian.
1: Rerti ya. Kak jadi penanyi dia tahu ukai rerti dek kak bisa pengelandia belagu aja.
2: Betul.
1: Tang di mesti bisa pengelandia nemu maca.
2: Mesti kak nemu maca 10 itik lagu bak cata siapa juara.
1: Ukai 9-10 ya. Yang kau iya ke baru masuk lagi 11. Okey, terima kasih selama. Ninti hari 5. Gelang kau kami dah jabut buat program catatan sebab juara kesari itu tusun ke 29. Nah, 2026 dah jabut.
2: Ya.
1: Okey, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu kemarin jabut.
2: Lagu ke dipasuk minggu setik ni kemarin. Setik lagu ke...
1: Penanyi baru tu.
2: Penanyi baru tu. Ada kalau
1: Ronald namanya.
2: Ya. Ronald K. Namanya.
1: Ronald K. Nah. Oh, kita sebenarnya engkau bala nak sempat ninga ke program tu minggunya kemarin aja bot. Tua mai sira mulai ke pengingat seminggu minggunya kemarin.
2: Yeah.
1: Ninga ke
2: recap tu dulu.
3: Recap seminggunya kemarin. 10.

0: recap seminggu yang kemarin.
1: Ianya recap minggu yang kemarin. Jabuat. Jadi juara minggu yang kemarin siapa Jabuat?
2: Juara minggu yang kemarin kan?
1: Uncle tanya.
2: Uncle
1: dari kapit. Ada jaga ada dari sekolah jadi nilang dari cigonya.
2: Ada aku kira ya nilang. Tanya ya, cigo
1: di kap ada sekolah ga? Anjong pun ngaji sekolah seni, nawa ke nilang ngajar.
2: Ada ngap mana lagi awak yang ngajar ku ngajat?
1: Ada ya orang belajar ngajat Den.
2: Ada ka?
1: Belajar vokal bisa.
2: Oh nama ya sekolah seni.
1: Iya, ukai ngajarnya, gak ngajar tuh ukai. Hanya juara minggu yang kemarin, baru seminggu juara. Hari lagu Hari Dunilang, nama lagunya Jabot.
2: Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati. Ya, sekali ke Dunilang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu. Lagi kita ninga pengujung program. Lalu minggu yang kemarin mega lagu ke paru dipasuk ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Dini nak penuduk lagu tu lagi. Sama-sama kita ninga ke program tu jentuk ke pengujung program laban tentu ya tiga cara andur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nintiang minggu na Jabot. Okey, jadi ya nak masa jam laban bisi berita ketika dikunci ketua mega program cata sepa juara lebih lagi bekawal ngau program ketika diatur di Selangau.
2: Ya, kena ke satu hari bulan tu ilah.
1: Jadi ya, terus berarti ke lagu nomor 10 nya Jabot.
2: Ya ke nomor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara. Cempian. Ya, 12 minggu dalam catatan nak mukai-mukai. Minggu tok yas
1: nurun 4 gigi anak tangga. Arif nuduk ke 6 berarti entren eh.
2: Iya, betul. Lekang ngotion lagu to ibu minot.
1: Aya de Wandi.
2: Aya Wandi. Ngau di ba lagu ke terbaik Yus Endro.
1: Lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Penuduk tiga 10. Sebab kita dengar ke lagu penuduk tiga 9.
0: 10.

0: Cik ningati pun minat.
1: And saya Wari Intan.
0: Saya Wari Intan.
1: Dek kalam dah Intan dia jawab.
0: Atai kalah aku ngai apa pula.
1: Ningga aja. Kan
0: nama Intan kalah.
1: Nya Mayu.
0: Intan Intan.
1: Orang nama Intan ya Mayu. Intan ke mama atau ketekan ke mala kurang dah. Ketek kalam medak nah.
0: Amai.
1: Betuah lanti tepedak ke tek nama tekan ke mala atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey jadinya lagu bab penduduk tik ke 9. Kabar udah didengar kita. Siko tahu dikumbai kita penanyi legend tu jabut. Di bedau ada maya ya tu jadi penanyi kelihatan.
0: Bedau. Ya. Bedau si Belango.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuh ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik dikumbai orang tele movie nya jabut.
0: Iya iya.
1: Dikala di mendak tajapan di gi miat engka dikala mendak tele movie ya tak?
0: Iya te YouTube.
1: Iya ukai YouTube bedau YouTube nya nya.
0: Bedau.
1: Ngena
0: kiset.
1: Ya ngena tap saya nya. Video tap. Video ngena video tap mendak tele movie sida tu kelia.
0: Iya.
1: Jadi ke sekali tu pengudah asai ku ka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu, ndak
0: pansut.
1: Ndak pansut, ndak ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah, 20 yeah. Lebih tahun. Dia tu
0: pansut baru. Belagu Intan.
1: Terus belagu Intan, saya ori Intan. Sebut dia siapa nama ayak dia?
0: Idi Kuyang.
1: Idi Kuyang. Leka ngau tiun lagu tu. Di Gaga
0: Yampo
1: Yampo Idi Ku Yampo. Minggu tu 5 minggu udah aba cerita siapa juara. Saja pihak lalu bedau begini siat tu ni jabot.
0: Bedau
1: hanya lai padah ke ngagai bala ke benuang ninga program cerita siapa juara. Lebih lagi peminat-peminat sida ke bisi ninga 10 iti lagu tu cara
0: ya. Unde kita lagu ke dekrino kita penyanyi ke dekrino kita. Ubah pengujung program tu lagi ianya unik nak telefon tu pemandu besar tu peminat.
1: Madu saya
0: 60%.
1: 60%. Besar yang nak lebih hari setengah
0: entahne. Betul. Unik Facebook ianya 30%. Bukai bak Facebook. Aku Facebook
1: cata siapa juara. Agi.
0: Udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat bak tiap stesen YAM
1: FM
0: bak Selampur menua Sarawak tu.
1: Kayaknya cara merkah undi di ituang bukai sitik cara aja mayu.
0: Betul.
1: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah bak minggu ke nintang minggu.
0: Ya.
1: Okey, jadi
0: undi
1: cara ngundi. Jadi kita ya, terus ngagai lagu penduduk tika 8 untuk jabut. Dek kan dah nemu maca.
0: Oh. Undi tik ke 8. Atau lagu terbaru tu terbaru lepas minggu sitiknya kemarin.
1: Lagu kebaru di calon minggunya kemarin eh.
0: Baru seminggu.
1: Baru seminggu.
0: Udahnya leka lagu tu digaga Justin JR.
1: Justin JR. Nama JR na Junior.
0: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpu.
1: Ngau penyanyi tumpu.
0: Tion na ya dari Den Aladdin.
1: Tion ya Den Aladdin eh. Tu ayak de Den Aladdin tu.
0: Okey. Siti lagu ke disadaka Ronald K.
1: Ronald K.
0: Sulu seput nyawaku. Punten ada sulu tu. Udah mah. Oh, nyengai antu.
1: Nyengai antu. Okey, kamu dah macam seberatnya.
0: Ya.
1: Empat pemergah sulu yamnya tadi. Yo bakal ke
0: jadi mai pun api.
1: Bisi mah?
0: Bisi mai pun api ke sepot ya.
1: Bisi mai pun api. Katiknya
0: lah. Katin ada pun api, mati lah.
1: Oh, biar. Jangan ingat lah.
0: Jengap lah.
1: Tintin ada solo, ada lain sepuluh atau tak ada ne?
0: Ya, mesti kan bisa solo, bisa artinya solo, bisa main pun api, bisa main sijin.
1: Oh, bisa main sijin. Oh, kira ke solo ya tu? Kadang nak gawat hospital lah.
0: Enggak main.
1: Enggaknya jadi lutur. Tahu ke Indo misi ne?
0: Ya.
1: Oh, okay. Jadi lagu kebaru di calon keminggunya kemarin Ronald K tu bab 238. Kita terus dengar ke lagu te namanya tadi Sulu tu support ya aku ya. Sebedau terus tinggal ke lagu nangkan ketu lagi 2 3 7 8.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban.
2: 7.

0: Sinok ka lang. Sinok ka lang ko niya.
1: Udah milih pergi.
0: Siti lagu ke namanya lagu orang ke benuang putus pengrindu. Dah ditinggal ke Suluwati ya.
1: Iya.
0: Jadi Pindy, orang ke lagu antara siapa aja buat?
1: Pindy McLean.
0: Oh, okay, Pindy Ribuat oh.
1: Tai.
0: Pindy McLean. Si Nok mat lagunya ne.
1: Nenuan milih pergi.
0: Oh, nemu mende lagunya aja buat.
1: Nah, aku sih lagu-lagu si Nok tu si lagu aku kan nemu.
0: Namanya bisa berkhayat ngede?
1: Tai.
0: Enggak, ma.
1: Si Mina aku rindu ninga. Ya, milih pergi.
0: Oh, milih pergi. Enggak tak sebaiknya tinggal ke dewa ku.
1: Betul.
0: Leka lagu untuk benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
1: Oh. Tion tiga gak. Serial Kayam. Kaban ku to.
0: Kaban lama deh.
1: Ancel kok.
0: Okey, jadi lagu untuk menaira Niki segigi nak tangga. Arif nuduk 37 minggunya kemari ngagai lumur lumur 8 minggunya kemari ngagai lumur 7.
1: Ya, pelan-pelan.
0: Berapa minggu dah?
1: Udah 12 minggu.
0: Dalam cata.
1: Ya.
0: Nuan milih pergi Penny McLean. Ya, orang ke ngagai lagunya. Nanti meda video klip lagu tu. Asai ke baru bakal ke medak lagu Florence Law lagu lelengau kelia ya getebi ngai
1: oh.
0: Nyoka bebekenya gamal nyoka sebaka bekenya sekelia nyawa nyoka sebaka
1: ayah ke sigi alet ate ku
0: nama tengle ate re
1: nasu alet itu tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke
0: tebi ngai
1: bak pun bunga bak peguang
0: peguang ikan
1: peguang ikan
0: nama perawat peguang ikan
1: ada ikan nama nyama kau kan nanya nama kebuah orang mimit tepiang tasik pun bungai bak peguang bak rumah-rumah kan don miak pemain
0: dini rumah don miak main nama di atas ka
1: taman kanak-kanak
0: oh taman kanak-kanak oh nyang ke lagu miak miat kenya kok
1: oh kak
0: nyas kedandur nah bisik ga atas bangunan nah
1: bisik katanya matan
0: katanya matan nah dini ge ya ke mayo segi bepun bungai lah
1: betul
0: susah kena ya. Dia dia tau tangnya kebenaran aja buat kelia amai bepun bungai dia tau nanti dia berarti ke pemansang video klip tau ke cara bala kita bantu ngagak video lagu lagu
1: betul.
0: Video klip lagu ndak bakal kelia nyo majak mansang nyo macam style namanya ukai semina melit-melit pun bungai aja.
1: Laban dia tu teknologinya canggih. Bisi itu kumairang namanya Ewan
0: AI.
1: AI Ewan.
0: Ya macam style lah video klip dia tu. Bisi sekedaknya tadi Ari atas langit.
1: Ya.
0: Videonya diambil. Laban dia bisi drone. Mayu macam ah. Cara video klipnya diambil bisik benuang bak-bak air buang macam-macam style dia tau
1: bisik sekedar ke semina buat studio aja ke pemina
0: bisik gak?
1: Iya
0: laban kos.
1: Nama tak kena kumairang itu di belakang ke apa green screen.
0: Oh, green screen.
1: Green screen kan?
0: Green screen. Bisik gak bekenya? Enggak pengelandik terimpung punya tadi?
1: Betul.
0: Leban teknologi deh?
1: Ya, nadai terbatas.
0: Nadai, uka sebenarnya melihat pun bunga aja. Enggak itu
1: melihat tadi. Melihat pun muluang pun
0: bisa. Ya, lain. Ya, lagu ini muluang ya. Nanti bakal lagu rock. Enggak itu nyadi. Gini pun bunga ya, kayaknya buat.
1: Mesti gak pun muluang.
0: Bapun bulu enggak menyadik.
1: Ngai kadini kayak bunga.
0: Aja di imagine.
1: Raban
0: raban sida masterpiece bapun bungai membelit pun bungai. Ngantunya deh lah.
1: Raban lagu rock to ya ke mesti bak rumah-rumah ke
0: udah tinggal kurang nah.
1: Tinggal kurang udah rumah ke bedau nyate. Nama ke buah bekenya ni peminat.
0: Rock. Segi rock bekenya kini.
1: Ya.
0: Bisik ke pedako ba band kita ba Padang. Ba Padang ya ke nane bungai padanya. Nana bisi bungai ngentunya di. Ba bungai ke ba Padang ba Gelanggang tahu. Bisik sekedaknya tadi.
1: Tangan bisik lagi, ibu minat. Tangan lucu lagi. orang ke ngesantong ges.
0: Nama ges. Ngesantong ges, mah ya. Bisa lagunya.
1: Kayak orang modeling anak ngesantong ge.
0: Oh, ngesantong ge. Nama bisa.
1: Bisa.
0: Mau kuna naik lem dah ana.
1: Kayak macam-macam pemintar dia tu. Oh. Kita ke ngambil view dah.
0: Oh, macam ne. Bisa ge bapun lalang mah yuah enggak nyanya pama ge ganti rock apa yeah. Lalang ge gula
1: terima. Baru nyematan.
0: Baru nyematan. Aja rock tadi baru nyematan slow rock baru nyematan.
1: Tang ya aku kalau lucu-lucunya. Lapan ya tu sige kreatif gak siko penyanyi kita itu yang santung gih
0: santung gis banyak macam nih nyana deh ngawan nitiah ke pengelandia
1: pengintar
0: asal ya pandai ketika mana edit ngatur videonya bakal ke mana lah gamal landia ngadu orang-orang ke ngedit entre landia nya tadi pengelandia utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang
1: ngau penguat tau. Orang kayaknya dia modelnya
0: oh nya ngitu nya dia nanti ngesantung dia
1: nanti aku tuh ngesantung dia ibu minut jangka aku
0: aduh ulir
1: melerak magang
0: nadanya 15 kg tong giasnya
1: lawapun di debaik di terjun kai nadanya meditan makap tong gianya enang ke bola
0: 15 kilogram nadai kan jadi mika berat.
1: Bula ade nadai de
0: nadai. Uga 15. Berau ga 10 kilo napa? Dori na tangkat.
1: Tuh, ada jabu. Di nemu kai ibu menat. Ya keempat 15 kilogramnya. Tuangnya aja ukai termasuk uci dalamnya.
0: Oh landia deh, tahu kerja bau upia dagang dalam menuang.
1: Aku biasa angkal meruni.
0: Oh nyat tambah ngoges ya, kira 20 lebih ya itu deh.
1: Nyat kemudian kedai.
0: Mana oleh, nak oleh, nak oleh san kita nih.
1: Terus barang tay.
0: Tahu gede nguji ngaga
1: nah aku punya klip ngesantung ge ai bang ai pula-pula kada
0: utai buka gesan ja buat
1: nya mak
0: oke nya nyo limpang kia ka pemansang teknologi ne
1: ngesantung
0: ge
1: nya de kita terus ngaga lagu tiba penuduh
0: ke-6 oke lagu ke-6 tu ja buat
1: 6 minggu
0: dah 6 minggu dah dalam cata niki ya tahun tu minggu tu ne niki segigi nak tangga
1: ya lagu tu digaga penyanyi Raban Tumpu.
0: Ketua yang ngomga pemain namanya
1: saxophone.
0: Best ke kita deh saxophone utai. ya moga ketua band, ya moga siko ari ke nebah music tau ke pemain ba Raban sedato. Lagu kediberi nama penyanyau tua. Kedigaga Leslie Launas Empire.
1: Ya.
0: Okay, lagu tu di baik Raban Ona Sempaya Arif nuduk tiken ketujuh minggunya kemarin minggu tu nuduk tiken 6.
1: Ya.
0: 6.

0: Humbas.
1: Ya, tekawang kawang mata Humbas.
0: Humbas. De anang ano ex geprende kare.
1: Nang ko ka ko nang.
0: Dan lo si pual de lagi. Lagu bab no 235.
1: Ya.
0: Lagu kedua by Ika.
1: Ya, ada berasa itu tadi tadi batok pai ne. Ibu minat.
0: Lagu kedua nama Humbas ke jabo Humbas.
1: Humbas. Aku ninga lagu to. Hari nombor 10 ngagai nombor 1 semua lagu cinta-cinta
0: pedau nombor 1 tu ah
1: ngagai kok
0: ngagai
1: tidak kena hari semua sampai itu hari nombor 1 ngagai nombor 10 semua lagu sino-sino mada putu pengerindau bisik kada tinggal solo
0: bisik ka baru bepangan
1: bepangan tangan kedami orang alit atiko kelengu.
0: Ya, rana mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu cintan-cintan makan.
0: Ayy, barangku sidak ya, sidak ngagak lagu.
1: Ngenang kok kau. Tang bisik gak lagu, setiak gak lagu. Ya, kan nantai si cinta-cintan.
0: Sini, sini.
1: Siko terbaik buat rock.
0: Dini warok bisa ditau.
1: Nadai ngenang kok.
0: Nyok ke lagu bacatanya. Okay, nanti kan. Lagu ke bacata mai wah benar-benar bercinta. Namanya tadi lagu ke ni bo jawa lah nyemak ke jambut. Dengar ada lagu ke gau pekit SSJ tahun tu. Semifinal.
1: Siapa?
0: Ndak semua lagu cinta. Bakal lagu masterpiece menyadik. Nyak lagu kenuju orang kau di baki ya.
1: Lagu ke orang kenuju menyadik.
0: Menjadi ambo, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi bakal menyadik. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar teh tadi ukai tu ngopangan. Bisik gak lagu ukai bakal lagu waroknya lagu terbaik. Ukai lagu bepangan makan eh.
1: Ya.
0: Nya pemanah ya lagu
1: terbaik tu. Lagu patriotiknya jenis
0: ya. Nah, ya, ya tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik. Manah ke lagu bekenya aja buat nat laban kita nembia baru Gen Z to. Naden tu mayuh gagak lagu bekenya.
1: Betul.
0: Ni lah bercinta.
1: Ni aja. Mimi cinta.
0: Mimi bebelat bapak nang bungai aja. Nanti lagu beketongan ya dia pada bungai.
1: Aku jangka aku nanti kita lagu untuk nanti akan lagu Hindustan jangka aku. Sigi puas kita itu bertukar ke baju.
0: Aku mudah kena jabut. Lagu Hindustannya ya mesti berlagu bercinta. Laban tinah lagu cinta enggaknya dia memelihat sebelah pun bungai.
1: Amai. Ngenang ke kita ya ke bercintanya ngakai kereta api sahnya gerinti.
0: Bak kereta api. Ngari yang kediri.
1: Ngari yang beril kereta api.
0: Putus sahnya jabut.
1: Naik kayaknya bulanya. Pedah di Hindustan. Ya, nanti ya berlagu. Ya. Me bukit, me langit, lelai pengujung, gerabak kereta api, mesti bisa.
0: Nyanyi lagu bakal sanggup mati kena timbaknya. Aja sama menyertin tadi teh. Hanya sekedar lagu dunia pemerindang. Tini teh ke 10 lagu amat kudu jabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Ke semina lagu kau ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai bedak SSJ.
1: Betul.
0: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu ke semina lagu cinta. Bisik megak lagu ke bakat tadi
1: lagu patriotik.
0: Bisik megak lagu ke Siti G nunggu lo nama ke sebut kota lagu bisik Siti lagu
1: sebut aja ya anak.
0: Ya lagu nuju anak ya. Apa bisik gak yo lagu ke nadai bercinta
1: dan jabut. Betul.
0: Ya ndak salah gak bala ke bisik dekat kakak lagu lekak lagu tu. Ukai semina bercinta aja ne. Tau ke pengerindok dek ke si, indok tau ke lelaki. Pengerindok dek ke namanya ke rumah panjai pun tahu. Pengerindu di ke Indo Iban pun tahu.
1: Tahu.
0: Hanya kadang-kadang dia aduh ke kita kuas toilet.
1: Oh.
0: Kena 29 dari bulan.
1: Oh, kau hek. Kau hek. Kau hek.
0: Kuas ya. Okey, jadi tadi nyo pulai baru tu agak melumur lima je buat.
1: Okey.
0: Lagu kedibai Ika tu kebenarnya digagak ayah dek.
1: Ayah Gunrong.
0: Siapa nama ayah?
1: Jesli Jabu Bajang.
0: Enggau Matthews Mambang. Dikit sikit na tangga hari bukan dikit nurun.
1: Nurun
0: sikit na tangga hari lumur 4 hingga lumur 5. Kala juara ne.
1: Betul.
0: 3 minggu kala juara. Minggu tu lagu ke dua lama dalam carta. Lagu tu 16 minggu dalam carta. Hanya tadi penduduk lagu tik kelima tinggal 4 itik lagu. Sebedau namanya sebedau mai bala kita ningak lagu bak nomor 4 jabot. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawal ngau SSJ na jabot. Laban nyoka semak bapa Rito seminggu lebih lah. Seminggu bapa hari. Seminggu sehari. Seminggu lah. Seminggu sehari. Okey. Jadi ngagai bola kita ke
1: Biau Bos Langau.
0: Bisi mega ninga berita sekedak ke di muka. Dekat datai medak beraba-raban.
1: Beraba-raban.
0: Bisi mega hari sibu di ninga.
1: Beraba-raban.
0: Sibu bisi mega datai. Jadi sibu tu suan dor ngatu pengerami je buat.
1: Betul.
0: Lebih lagi pengerami bakal tau ne. Tu tadi perami di sibu ke hari.
1: Hari Malaysia.
0: Hari Sarawak. Tang di tunggak ke Selangau, jarang bisi pengerami berkata.
1: Betul.
0: Nyala ya tentu ya orang Selangau enggak ke semak muka tak tahu nak jauh harinya magang.
1: Artinya ibu minut, bos dia kemeri kesempatan ngagai orang kosan Selangau nya bos ya.
0: Bos ya. Bos Tamien lah.
1: Ya betul.
0: Bos Tamien. Bos Tamien. Mai orang datai meda bahkan ni gaya pasal Selangau.
1: Betul.
0: Jadinya Siti mega cara ketuai kelebih lagi yang berhormat ngangkat ke ekonomi, angkat ke pemansang. Laban aku meda utai tu bakal aku meda ke Terubah ya SSJ di Betuang Menyak tahun 2014.
1: Betul.
0: Ke Terubah ya segi nak percaya orang SSJ satu subah je buat.
1: Betul.
0: Aku pun ada percaya Dewan dan nyong ngelumpak. Gamal Dewan ngelumpak. Namanya Sarito SSJ pagi lah. Ai pemakai.
1: Biar maga
0: pasar betul. Orang ada nyangka tanya deh. Jadi utai ke sama engka dekatnya di Selangau tajak pen ka kurang age lah ndak bakal kelia. Kelia ke nama ai datai barabar-barabar laban bedo bisi Facebook live deh.
1: Betul.
0: Dia tu laban ada bisi Facebook live bala ke jauhnya tadi bisi kena oleh datai
1: si tang gerinti datai ibu minut.
0: Ya, di
1: nemu nama kebuah.
0: Nama kebuah.
1: Jalai nyonya mai.
0: Mai.
1: Nya.
0: Bonio,
1: jamai, dah jalan. Nak bermalam kita ulah.
0: Pulai hari.
1: Pulai hari.
0: Bapa jam jaris. Nak tak sejam hari sibuk.
1: Nak tak.
0: Setengah jam jaris sibuk.
1: Nyapian.
0: Hari muka apa? Bapa lama jauh hari muka.
1: Kira kira sejam setengah.
0: Sejam setengah.
1: Dua jam lah.
0: Oh, dua jam juga bakal muka ke hari sibuk hari Selangau ke Bintulu menyenai.
1: Ya.
0: Sejam lebih ya. Tangan ngawak. Siti ada cara mega ngangkat ke namanya kelimpari ekonomi menyak aku tadi ngelamat tu orang mayuh nak nemu bisik hotel di Selangau. Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti mega rakan strategik SCSJ ke 9 semi final laban ke sponsor mayuh bisik 12 bilik sudah sponsor 4 malam.
1: Betul.
0: Jadi tu cara kita ngangkat ke tau ke ngasuh sedang lala. Siapa ke dekat bisi penggerami di Selangau sudah tahu dia ubah hotel tu ilak.
1: Ya. Tambah muka ibu minut. Pemakai bahasa Selangau tu.
0: Nanti dah pukul 7 tutup kedai na. Parah yang kita lapar Selangau.
1: Ya.
0: Tang nak ngawak. Engkau maya SSJ tu. Ya bisi tayo. Berubah mimik dah. Bakal mudah bertuang subak lah. Jadi udah SSJ tau ke maya SSJ tu ilah ni nemu ke kedai ke ngelamak tu tutup pukul 7. Ya nemu tutup sampai pukul 10. Tau ke pukul 12 tengah malam. Ramai orang datai.
1: Pihak megak ibu minut. Tuk berita paling san manah ngakai sidak ke Selangau din. mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bakaligaw ba pa sa Langaw?
0: Mayo penyanyi bakaligaw? Ya, okay, semina semifinalia saja ya.
1: Betul.
0: Mayo mega bala penyanyi ke dekat datai kena 2008 nila.
1: Betul.
0: Bunyi kuda tadi habisnya bakaligaw mesti dengan pakai.
1: Betul.
0: Ambil me peluang tu kita Selangau.
1: Ambil gambar.
0: Okay, semina bergambar sejak ke bisi bisnes bisi kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita pukul 7 lemai.
1: Betul.
0: Rugi webi mai program ke kawasan kita.
1: Betul.
0: Kami gaya baik. Kami nggak lapar menua kita.
1: Ada petan. Aku nanti kau lapar. Pulai ke rumah panjai pak kau.
0: Dek untuang lah. Bisa rumah panjai Selangau. Kami ingin dek pernah pulai pulai yang tini rumah. Junia mah rumah sengalai.
1: Ya sama kita.
0: Ngajak tak lala dia. Oke.
1: Bisa oke ya.
0: Bisa ke?
1: Nggak kayak rumah puluh.
0: Puluh siapa nah?
1: Nih. Ya tentu kita semua.
0: Nyama pengulu ngalai nega.
1: Kayak bisa ya.
0: Oh, program kita dokumentaris ya, buat nama-namanya buat rumah Dato apa nama kakek sebenarnya kena nadanya sebut ya urus kuaunya
1: eh nama Tato
0: siapa namanya Subana
1: pengulu imban
0: ya pengulu imban namanya Skuau magam jadi mayondor kita pecah bersama
1: nggak punya amannya tahu
0: oke okay, kita mulai baru nggak ya. Catat siapa juara
1: kita hebat penuduh tadi kita hebat penuduh nomor 5 kita
0: hebat
1: penuduh nomor 4
0: oke okay, baca ketua dia
1: nyati lagu tau ibu menut 2 minggu kalaknya di juara
0: kalaknya di juara
1: 18 minggu
0: lagu madu lama madu lama dalam cata
1: tak minggu to ya bagi can orang bukai
0: nuruan 2 gigi na tangga
1: betul
0: leka ngotiun
1: di gaga apa abis
0: itu bakal tekan belajar sih
1: Besifaya.
0: Lagu disadakan Nick Ravinsky. Kala jadi juara menyeku jabo dah kala jadi juara 2 minggu. Tak minggu tu ia bab 2 3 4 ngolagu. Pengindo nak datai ba adan. 4.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthew Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu

0: senoda lawan sapit menteri dagang temuai industri kreatif lau seni pemerintah Sarawak Arab sampah datai masuk nadai berbayar ACSJ ke 9 ngelatih ke industri music iban
1: 3

0: Teka engkau berpekiat ACSJ tu ilak semifinal.
1: Ya.
0: Ah, tang lagu ya, okay, lagu tu lagu bukan.
1: Kain lagu bukan.
0: Ah, lagu singkang. Ah, tangka oh. Baca ta tu lagu bukan aja buat.
1: Ah, baca ta tu lagu bukan.
0: Ah, lagu namanya.
1: Lagu Isi Ati ya.
0: Ah, Isi Atiku Dayana Shini. Ya, leka lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, tiun digagak Paulus Morris begulangnya Den Alade.
0: Ya lagu tu kebenar ya Nikit Dua Gigi Anak Tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajak pun baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5 ngagi lumur 3.
1: Betul.
0: Artinya kita tinggal 2 itik lagu lagi kepada udah diingat. Sekali ke Donilang lagi oleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada udah diingat kita siti lagi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya. Yeah.
0: Dunia lampau semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke Raban Kelemayang Band pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis.
1: Ya. Yeah.
0: Omayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah, aja buat lah.
1: Ya. Yeah.
0: Engkau bertemu magam. Serat
1: enggak, tidak? Aku bertemu magangnya.
0: Apa?
1: Nanti oleh aku ke dia ala kampuang.
0: Nama di dia ala kampuang?
1: Nah, aku bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Ngai ke belaya.
0: Nama tek laya. Nama orang yang anu dek.
1: Nadai
0: jalai.
1: Aku
0: kemalau. Ayai, kini kenapa tak kemalau ke dek?
1: Nadai bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan nadai. Penyangga nuk dek.
1: Nadai pun.
0: Dunia langka leban cigo.
1: Betul.
0: Leban di kamar dek sekolah aku ya.
1: Nau siko ke.
0: Siapa?
1: Nau kita ngagak lagu ikannya.
0: Ya ngagak lagu ikannya.
1: Cigo oh.
0: Nya guru vokalnya.
1: Ya
0: kak. Okay, jadi 8 itu lagu udah ditemu kita. Sebeda tua ngalih ngake lumur dua ngolumur satu tahun aja buat.
1: Yeah.
0: Auji di madah ke dia ngagai bala ia ke bisik nganjong lagu ke RTM. Kelebih lagi ke dekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bekeni.
0: Uleh kan uleh pasok lam catah ke ndak? Padah ke dia meh ge sidak.
1: Berengkah hari tahun 2022 nya kemarin.
0: Okey, 4 tahun udah.
1: 4 tahun udah. Semua lagu kelulus tapisan PPLTI nya. Dekat di sarap, dekat di tapis, dekat di pantis panel khas. Bak RTM Kuciang Ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ke bak CSJ Cata siapa juara.
0: Tajapan ti kita berarti ke lagu ke dianjung ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayu rekuman ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya, luar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu.
1: Enggak
0: ngupi lagu orang. Enggak ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang. Enggak pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak
0: mesti
1: tahu.
0: Bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa magang.
1: Mesti.
0: Nyak. Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tik ngambil lagu orang dah.
1: Siti ada tahu ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang mega, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenar lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik ga. Hanya Siti Eri penyalah bahawa undang-undang melegau.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngagak lagu, kita ke nusun tiun lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi. Enggak ketemu bisik sama lagu, sama tiun ngau lagu orang bukai di luar.
1: Betul.
0: Ia ke ngagak yang kena, ia nemu dah jabut. Tang ia ke meli ri orangnya.
1: Ya,
0: ya ke meli engkau ke nerima lagu dari orangnya tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang nak nganu orang ngagak lagunya. Orang mayo ge nganu penanyinya tajak pun ke yang ngagak.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya mega lebih lagi kita dalam dunia pemerindang.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya ngagai bala kita. Tua bisi lagu baru mega di padah ke bisi mega berita bukai bekal ngau isi jeda tu lagi. Nyala ini bermasa jam ni
1: ya
0: buat.
1: Ya, terus ngamik ke sida nada jadi tanya.
0: Terus ninggal nombor 2.
1: Pasang
0: nombor 2, pasang terus nah. Okey.
2: 2.

0: Ya, saya keduan siko ko ya jabut. Ngarap ke kita saya ke YFM bagana jabut.
1: Betul.
0: Lebih lagi kita ti saya ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara.
1: Ya. Yeah.
0: Meri pangkati ngaga Doni Lang.
1: Ya. Yeah.
0: Kan jadi juara ba minggu ti kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adik berniki segigi anak tangga.
0: Jadi ya kelemahan bento hari lumur tiga yang agak lumur dua. Tiga minggu. Tajapan baru tiga minggu dalam cata. Laju sudah nikik.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah. Ia ke dekat berpekiat di baik lagu ke dekat di Sabung Sida SSJ untuk lagu diberi nama Penerang Dalam Petang. Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi itu lagu baru Sida ya. Yeah. Nuan Berulah.
1: Di siang Sida baru lagu itu.
0: Iya, amat. Jadi lagu itu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Ya, kelumur dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dia nyanyi.
1: Iya ke juara minggu tu. Dua minggu termasuk minggu tu nyadi juara 10 minggu dalam cata. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Bias. Nanti sih kan?
0: Adai.
1: Oh, penawar pengubat ati.
0: Penawar pengubat ati. 10 minggu dalam carta. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Lekang ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpu. Tau ke pengajar jabut. Siko hari penanyi ia ke nyadi pengajar. Begulah ingat sida Rudy Peter. Nah. Jadi hanya penduduk 10 itu lagu dah ditemu kita. Enggaunya megak tentu ya bala kita ke udah ngundi nak harus telefon minggunya kemarin nemu diri bisik menang ke enggak.
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat nadai orang si menang
0: nadai.
1: Salah megang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekat nguliah ke prais nak salah. Kita tahu nguji baru ke sekali tu.
1: Anang putus asa.
0: Tajak peminggunya kemarin salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi datang ke minggu tu ni nemu engkau uliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon. Tentu ya kita bisi lagu kedekat pansut ngomongan lagu kedekat dicalon ke minggu tu.
1: Iya betul.
0: Jadi sebedau kita ingatkan nama lagu baru ke masuk. Ada jabut?
1: Betul.
0: Kita ya ingat ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: baru jabut.
1: Ya.
0: Lagu kadi baik lama itu nak ngagak lagu ke Ayu Lundai berkata.
1: Ya, senang-senang.
0: Senang-senang.
1: Ya.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah.
0: Terpejuah.
1: Laban hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Endang sebenar tu yang megak endang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita nak jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngagak bala kita ya ke deka menang prais undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Inya lain ngagak bala kita ke deka nguli ke prais tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya.
0: Kina Kara Agrofarm. Ndang di lalu tahu ke di gerah tahu bertelepon nangkan ketu lagi udah bisi urang bertelepon jabot.
1: Bisi nang wai
0: lagi nunggu dulu.
1: Ada lama lagi.
0: Ya. Alaban kita akan beri terima kasih ya ngagai ya sponsor Nintang Minggu.
1: Ya.
0: Sebut dia jabot nama produk Kina
1: produk
0: Kara Agrofarm.
1: Produk kita bisi sos.
0: Sos.
1: Minum
0: sos cabai
1: macam-macam.
0: Habis ini megak ke pemadu barunya sos lada nih.
1: Ya, sos lada. Itu baru kue baru tu.
0: Kue baru.
1: Ya.
0: Sos
1: produk
0: lada.
1: Produk baru. Tukar dia tu. Ianya minyak angin.
0: Minyak angin. Minyak angin digagak hari Lia.
1: Lia.
0: Hari Lia.
1: Ya.
0: Lia jernang ni kini.
1: Ada ya kok semua ada yang nanya.
0: Lia aja lah.
1: Lia aja.
0: Atang Lia namanya tadi cabai.
1: Ya.
0: Ensabi.
1: Ensabi.
0: Kutekat dah di nama dah dibutul kenyang tadi
1: ya,
0: dalam butul.
1: Ada proses.
0: Ada
1: ya.
0: Proses. Endang ditanam dah di menu luar kilangnya tadi empo.
1: Betul. Kilangnya empo nanam, kilangnya empo proses.
0: Hanya Siti Ari produk. Kita bangsa.
1: Betul.
0: Terima kasih ngagak Kina Kara Agrofarm.
1: Ya, kita sponsor kita.
0: Ya, tajak peminggu tu nadai pemenang.
1: Mm-mm.
0: Jadi kita kedekan nemu berkening sama produknya. Tahu datai ngagak supermarket ke semak nur kita.
1: Betul.
0: Ndang bisik. Ndang bisik dia tu. Terima kasih ngagak bala kita ke Nyukuang.
1: Ya.
0: Nyukuang ke produk benua kita Sarawak.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya tadi penduduk 10 hati lagu. Kita dekat muka arus telefon udah tu.
1: Ya.
0: Ngagak bala kita ke dekat bertelefon. Bapa lumur jabut.
1: 082-258-633. No. 082-258-634.
0: Jadi nyawat ketua peninggal namanya pengundi keterubah tu.
1: Okey. Halo. Hayo. Halo. Nama tu ada bunyi di peminat.
0: Oh, dah pelabak aku. Bisa saya salah tu jabut. Bisa orang dekan. Nekan lumur telefon tu nak boleh kena. Ya semina boleh telefon satu je boleh ditanya. Nak na sempat di pulai ke sida baru tu.
1: Oh.
0: Nak mulai kena teknologi utai tu. Ada gawak. Semina Siti Lion dia boleh dikena.
1: Ya, yeah, hello. Hello.
2: Hello.
1: Oi,
0: sidinga.
1: Nama te ya kau tu baru lah.
0: Entah di ni tetemunya jabuat.
1: Oi.
2: Eh,
1: buat. Ayah kau.
0: Hari ini yang mungkin ya buat.
1: Hari ini deh, ini darah bagi ya.
2: Hari itu, hari mirai aku cari tau.
1: Oh, pihak.
2: Aunya, dengan aku cuma 85.
1: Oh, pihak.
2: Au, hari mirai aku cari tau buat.
1: Oh, di kita semirai dan kah?
2: Anak lama pulai baru.
1: Amin. Anak-anak pulai di ini darah bagi ya. Sunyi kami itu kucing tau.
0: Okey. Dari ni tu telefon
1: Ari Miri, Ari Miri.
0: Nama tu nare tu buka tu ala tu dah.
1: Ah?
0: Benar eh?
1: Ada ikon mu.
0: Ya aku nak dini tu nah.
1: Dini tu.
0: Tang ya boleh didengar tu ah kena
1: punya. Iya, iya. Taya telefon tu. Okey. Ini dari bajet unik ni.
2: Nombor 1.
1: Kelemayang Ben. Okey.
2: Nombor 2 Dunilang.
1: Okey.
0: Nombor 2, okey, 3.
2: Nombor 3 Diana sini.
0: Diana sini mu 3.
2: Nek
0: Rafensi nombor
2: 5.
0: Launus Empire.
1: Okay, Launus Empire.
0: Launus Empire.
1: Launus Empire.
0: Okay.
1: Okay,
0: terima kasih.
1: Okay, untung disebut remang kurang di antu sebayan.
0: Ya buat tau pun di kedua.
1: Hello.
3: Hello, buat.
1: Oi.
3: Nama berita good.
1: Very good. Dini, dini to.
3: Aku punya sigat.
1: Aku punya sigat. Ari simpang bakun.
3: Aau.
1: Nama. Angat kita dia panas.
3: Nada hujan kita diberi hujan.
1: Oh, sino mai. apa nama to?
3: Aku
1: punya sigat. Terus ke anu dek. Undi
3: dek. Undi pun dah. Dah main undi aku Rumah dua,
1: bertukar rumah tiga ini tadi. Nomor dua, bertukar
3: nomor tiga. Jadi aku baru masuk beli nomor lima.
1: Okey. Baru ya, masuk. Ya,
0: kenapa masuk beri nomor lima?
1: Ya, lalu Isna nala tadi. Tu, lain tu. Peminat Isna nala tu.
0: Kedua, tukar tiga.
1: Bagus,
0: peminat Isna nala tu. Okey, terima kasih. Okey, Bija Sigat.
3: Sama.
0: Ya.
1: Okay. Ya tadi lagi akik wujang sigat ari simpang bakun.
0: Uji tu dulu kak, ulih ndak tu dibuka nah. Hello.
1: Dibuka.
0: Hello.
1: Hello. Nama
0: tu. Nah, nyadi. Aku nak mau bekeni mulai kena aja buat. Nyadi technical dulu kon mau ke mulai kena. Kak pun siti lain jam mau kena.
1: Okay, jam mau kena tuan ari kiranya mai ke.
0: Ya. 08225863 4 pula aku tu. Okey, uji baru.
1: Hello. Nih dah.
0: Lenggai.
1: Lenggai.
0: Tok, Uji.
1: Ayo.
4: Halo.
1: Oi.
4: Halo, Bud. Nah.
1: Oi, siapa tu?
4: Oi. Satu enggak dua bekali ya, Bud.
1: Satu enggak dua bekali. Oke.
4: Okay. Ada ya sama kan?
0: Siapa tu nah?
1: Doni,
4: siapa tu? Dari batu tujuh
0: tu. Alex. Dua satu enggak dua aja bekali nah.
4: Ya,
1: Doni lang nomor dua, ya. Nomor dua kalau yang Ben nomor
0: ya satu nomor dua aja kali ya. Oke, okay. Senang.
4: Ya.
0: Senang. Tenang tuh.
4: Ya, semua sama kan?
0: Iya. Oke, okay, terima kasih Alex.
1: Terima kasih.
4: Oke, okay, thank you.
0: Iya. Ya, enggak pernah kena Siti lain aja.
1: Ayo aja. Ibu minat. Anak irau ke kale
0: nah. Oke, okay. Enggak pernah buji jam kita telepon dia nih.
1: Betul.
0: Ya ke bidik nasib lagi boleh lain mah.
1: Iya, ya ke bidik nasib ya kalian siap.
0: Okey, uji telefon ngagai lumur 082258633 kita.
1: Ya. Halo, bedau.
3: Halo.
1: Oi, siapa
3: tu? Lemang ngelari, Bud.
1: Lemang ngelari. Siapa? Okay. Siapa tu?
3: Ini lo, kebun hari kemana bentuk lo? Oh,
0: kemana?
3: Lama pun nak ngabun, ada kalau boleh lain.
1: Sinok mai.
0: Alah lebar bina.
3: Sinok lama aku dengar yang ngabun tiap hari lima.
1: Sinok belum mak, ada yang nyabak deh. Nah,
3: punya apa yang kedai abun?
1: Anak ada kuno. Tapi ya, entus bayan.
3: Nanti berapa hari kami bentuk lo tabut, mama.
1: Entu nak bayar minyak, janji anang besik encalo. Lalu nadae pernah
3: nadae bubuak dia tahu
1: nadae okey musim bubuak ya
3: musim bubuak tu tahu lebar itu kalau hujan dia tahu duduk udai
1: pia okey siapa tu tadi
0: ini nendo
3: jadi lagu undai ko buat jadi nomor 4 tukang kan nomor 3 buat
1: jarak nomor 4 tukang kan nomor 3
3: jadi kebukaan nak berubah.
1: Oh, dia nak sini nomor 3.
0: Tukar. 4 nomor 3 aja tukar ah.
3: Nomor 4 nomor 3 tukar.
0: Kebukaan sama magana.
3: Sama maga. Okey, Bu.
1: Okay. Bye-bye.
0: Iya.
1: Dak dek gaya ya.
0: Iya nya tadi siko ari pengundi kita ari kemna.
1: Kemna.
0: Menua sida Dato' Sri, Dato' Sipo Rundi.
1: Menua sida sano to.
0: Ya,
1: ya. Kaban tuan din.
0: Siapa?
1: Pengelola.
0: Pengelola? Oh my, kayak pengelola saya tak.
5: Hello.
1: Hello.
5: Hello, Jabut.
1: Oi, siapa tu?
5: Apa tu?
1: Nama tu apa tu?
5: Nadai, kak bunyi lah, Bu, tau.
0: Okey,
1: okay, apa tu?
5: Lama satu, punya band. Lama dua, dunia lang.
0: Aku maya ben satu.
1: Oke.
0: Dua dunia lang.
5: Tiga provinsi ini. Empat provinsi.
0: Next provinsi. Oke.
5: Nomor lima Lanas Empire.
0: Oke, terima kasih Badom.
5: Sama-sama,
1: bye. Iya. Titi abadom.
0: Oke, nya tadi abadom nih. Ri semunjen.
1: Semunjen he.
0: Oke, jadi age ngelalu ke bala kita nguji telepon dari Siti Lanja 082-2586-33. Saya kukai 634-633 aku nak nemu lain ni nya telepon dua.
1: Jadi saya buat aja
0: ya, dia apa?
1: Ananya buat lain.
0: Oke, halo.
5: Halo.
0: Cepat tuh, cepat tuh.
5: Selamat ngalih hari ibu, ngis doa
1: dek. Selamat ngalih hari muka.
0: Pito, kayak ke Pito tak?
5: Ya, ngam.
0: Pito, hari miri.
5: Ya.
0: Oke, Pito, ini bagi undi sekali
1: itu Pito. Ini bagi undi itu
5: Nomor satu kelemayang ben.
0: Oke.
5: Medua Dunilang.
0: Oke.
5: Ketiga Diana Cini. Empat, naik Rufizi. Lima, Lones Empayanya.
0: Oke, terima kasih.
5: Sama-sama.
1: Yes. Titi me.
0: Ari namanya Ari Miri.
1: Ari Miri. Iya, Ari Miri.
0: Dah suah suah megak-megak buat telefon Tito to.
1: Betul.
0: Okey, agi ngelalu ke peninga kita ngau pengundi ketujuh ke sekali tu.
1: Baru tujuh
0: ke. Baru tujuh.
1: Okey, pupuk mah.
0: Hello.
1: Hello.
5: Hello, Bibi.
0: Oi. Oh, siapa to?
5: Ko tu Aki Ben.
1: Ari ni dah Aki Ben.
5: Ki Ben. Ari Matarajan.
0: Kibin ka Ki Ben?
5: Aki Ben.
1: Ki Ben, hari Batar Rajang.
0: Batar Rajang.
1: Anang
5: terang. Nih, ini kasam dibuat.
1: Nih.
5: Kasam Purau.
1: Hah? Nama atai, kasam Purau?
5: Awa.
1: Nih dah.
5: Mana nabi situ kan?
1: Oh, lama ilah kami mensak. Sibuk, mansak, sibuk, 22 hari bulan.
0: Ya, okay. Agak selangau.
1: Agak selangau. Mansak. Anjuang aja, di ngalai selangau lau.
5: Au, au.
1: Mentak pekiat mayu, pekiat terdia lah. Anak macam ni.
0: Okey, okey. Kibian ni bagi bagi undi Kibian.
5: Okey, nombor tiga ni kira nombor satu.
0: Tiga, dunia yang sini berit dan nombor satu ni?
5: Okey, nombor satu berit nombor dua.
0: Okey, dunia lah, nombor tiga.
5: Nombor dua, nombor tiga.
0: Okey, kelemahnya nombor empat.
5: Nombor empat, nak kekal.
0: Empat, tidak berubah?
5: Tidak berubah.
0: Nah, di defensi nombor lima?
5: Nombor enam, ini nombor lima.
0: Okey, ke lagu Love Nasi Empire, ne?
5: Tahu.
0: Okey, yeah. Terima kasih.
1: Tentu ke, ano, kesam yang beri ke aku lah, anjuang.
5: Tahu, buat, tahu.
0: Okey, okey. Ya tadi Kibin dari Batar Rejang, ne? Kapir.
1: Kapir. Kapir. Arab ke... datai mah kasam semahnya.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
5: Hello.
0: Oh, macaga.
1: Macaga.
0: Yeah.
5: Okay. Hello. Aku marah ke dia.
0: Macaga.
5: Ah, dia aku dah ambil sore 3 kemarin.
0: Oh, dia dah ambil ya, Kia.
1: Macaga tu segi.
5: Macaga.
0: Ya, nak jauh aja boleh.
1: Ya, macaga tu segi titi macaga.
0: Okay, ni undi kali tu macaga.
5: Ini ke situ, lumo satu, ini kalau, lumo dua, beri lumo satu.
0: Okey.
5: Jadi lumo satu, beri lumo dua.
0: Okey.
5: Lumo tiga, lagi mengkang.
0: Mengkang,
5: lumo empat. Lumo empat, lagi mengkang.
0: Lagi mengkang, lumo lima.
5: Lumo lima, out, masuk. Isna Nala.
0: Isna Tepujuh. Nala Tepujuh. Nah. Okay, terima kasih ya, Macagat.
5: Iya. Okay, terima kasih. Bye. Terima kasih.
1: Tak. Macagat. Sikit titi. Nama kita rempo ya, Praya. Ada buah kira-kira.
0: Iya. Okay, lumur pengundi tiga sembilan. Hello.
1: Hello.
5: Hello.
1: Oi.
5: Semat tengarin je.
1: Semat tengarin. Siapa tau?
5: Oh, dia nganjur barang tu dia.
0: Nganjur barang?
1: Oh, mai lori dia ka?
0: Dia ka ngundi.
5: Oh, jepuk.
0: Dia ka ngundi ka nganjur barang. Siapa tu deh?
5: Oh, Joseph, Joseph.
0: Joseph.
1: Hari ini je Joseph.
5: Hari pot kucing tu.
0: Oh, hari kucing itu pot.
1: Kucing pot.
0: Okey. Joseph ni bagi lagu ni deh.
5: Satu ngo dua aja berubah.
0: Oh, bertukar satu keduanya.
5: Tukarnya berubah, tukarnya.
0: Oh, pia. Yeah. Oke, okay, terima kasih Joseph. Jima deh, nana telepon sambil yeah. Sambil dribar ya.
5: Nana dribar itu. Dan tu orang.
1: Dan tu tuke lagi.
0: Oke,
1: sama-sama.
0: Iya. Ya tadi Ari ipot kucing nah.
1: Oke, Ari ipot.
0: Pot kai pot?
1: Pot.
0: Pot. Pot kuciang. Oh, hari pelabuhan.
1: Pelabuhan. Peralabuhan.
0: Penyangkai kapal.
1: Okay.
0: Okay. Pengundi tikap penundi.
1: Penundi.
0: Nomor 10.
1: Nomor
0: 10. Nih, tu anak telefon ke si tanya kita. Ya, yeah, sino. Kami si,
1: sino, mana.
0: Kasih ya, Mede.
1: Dia untuk jarak.
0: Pengundi ke penundi. Siapa kini ke betuah tu? Kita yeah. baru bisik 9 ikut kau dah bertelepon ni, Rubina.
1: Ada yang kait. Nanti kini dia.
0: Kayaknya ada kiridernya saya kodan tinduan ya.
1: Enggak mai gini.
0: Jaga Rubina di dan jabot lagi. 08225833 uji nomor setiknya. Pelabak kunyak kalau muar line 2 to.
1: Ya, yeah, hello.
0: Brau. Nanti nak 9 aja kak. Engka bisi penanggul baru telepon
1: yeah, setiknya. Ya, ya,
0: ya. Ya, kepenudi aja bot.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Hello.
6: Halo, teman-teman. Oh, bye-bye.
1: Oi. Ya.
6: Aku tahu hari Kampuan Tengan.
1: Hari Kampuan Tengan. Siapa?
6: Nombor satu.
0: Bukan siapa tu tadi?
6: Nombor dua, nombor tiga nya berubah.
1: Nama dulu, Jang. Oi. Nama dulu.
6: Udah kepada nama aku tu cuma gini tadi dah.
1: Siapa?
0: Kampuan Tengan.
6: Nama aku di gini.
1: Oh, di gini.
6: Hari Kampuan Tengan.
1: Oh, nanti ningah. Oke, oke.
6: Dari Kampung Tengan.
1: Oke.
6: Aku tersebut. Nomor satu.
1: Oke.
6: Dua ngu tiga nya tukar dua ya.
0: Dua ngu tiga aja
1: tukar. Dua ngu tiga tukar.
6: Terima kasih ya.
1: Sama-sama kasih ya.
6: Ya, okay.
1: Sama.
0: Ya. Ya, pelabak kukanya minat dayana sininya saya.
1: Ya, jadi minta ampun bala peninga mayu.
0: Ya.
1: Laban. Arus
0: telepon ke bisi penanggul di tos mina siti aja. Ya boleh dikena tang nak boleh disawat ke midoi.
1: Ya,
0: ya to technical ja lemu ngan.
1: Kanya tegeran sepika.
0: Okey, nanti ngawa. Jadi ya to minaka catat siapa juara tusun ke 29 minggu to.
1: Ya,
0: jadi minggu nyenila kita nada cata.
1: Okey. Laban kami bisi SCSJ ya. Selesai hari cata to.
0: Minggu nyenila deka interview bala semifinalis maya bak program to minggu nyenila jam kesama. Kita deka bersiaran langsung hari Selangau.
1: Ya.
0: Kau bala semi finalis SCSJ
1: secara
0: sembilan
1: okay. Secara
0: langsung. Okay, bertemu kita minggu ni lah, Pak Selangau. Jadi kita ya kita ningak dari recap dulu nih.
1: Sekarang
0: kita begulai ngau pengeluar program rentak ngali hari.
1: Nganyak mupu.
7: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ikut lumbia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan. Tidak diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu. Tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal dah ngetuk gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook, tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dodi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau

mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuah, menyadi Robert Eddy, Martin Danang keudah tembu ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Suratua, megah belak mantu Reverend Father Staunton di St. Lou. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegaga bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintah ke bak tengah penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato kedegaga ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuah mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin bup pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedar Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal yang sejarah menua kitai.

0: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
1: Nah, ano de nga nyo?
2: Di is makaw, jap. Linggar. Nyo, asay de, ente bilon to abis minyak malang ito. Kadaan, ay duop ti taban bilon to labuah nyo. Ya labuah, kanya katas kebaruah labuah mu de.
3: Oh, jap. Anang beli-beli, de. Ulih anda, jap. Ulih anda di anang pelah. Aku tu nyo ket kembali. Tecirit, to, di tadain mu de. Tuh pedak deh jari ku tuh. Nyau wet sewitiang ke nyau kita kejang repot kucing tadi. Belat preze aku tuh. Nanti udah sukat. Kadang na tinggi jari biciang dalam tubuh ayah buas tuh jap.
2: Deto, baka kena kalah tepan bilon. Ya nama tepan tua ke Singapura sebab. Nak bilon tepan tua, baka tuh mea saya.
3: Amai ini jap, anak mangah jap.
0: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
3: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
2: Oh, no. Kisial the kopi, kisial the kopi. No, drink. Just within for lending.
3: Jap, nama dingin ngiro kopi, pejap. Ukai salu tu oleh ngiro kopi dalam biluan tu jap. Bebayar belama tuang ngiro kopi berkedai.
2: Eh, nyau, deh, nah macam-macam nyau. Ingat deh tadi, maya tuang ngiro kopi bah airport tadi. Bayar ya, udah 25 ringgit. Kedua cangkir kopi aja, tambah ngedua itu roti penat. 25 ringgitnya. Nanti di atas biluan tu, wuuu, anang lagi dia nyebut. Nanti di atas langit tu. Marage bayaran mu deh nyau. Green tea berdabal naam bayar ya. Salah hari 148 ringgit cangkir kopinya nemu deh badarat udah mar anangge batas pucuk angnya tau
3: amai najap kinsel I am sorry miss my friend said no drink just wait for landing if I thirsty I go toilet duntuk my pipe
0: today we have special menus like chicken curry beef steak and fried chicken with bichin.
3: Jap, oi, nama si Datu gila bici yang mau magang, jap.
2: Ya, meh, memet bici yang Datu. Dan mu ada bici yang sopala lala.
0: Okay, never mind, thank you.
2: Nyap, maya-maya mensia badunya atau tua tuh me orang kemadu ya beruntung. Menyau, dah di tua, di upah orang kerja abak Australia din. Nah, nade lebu tua bakal kau ucah ijen gak kerjaannya, nenyau.
3: Ya, jap.
4: Setengah bulan, sebedaunya.
1: Sekelim murah.
2: Mujud. Sekelim. Ya, cige, 20 sen, 4 ige, 2 ringgit.
3: Jap, nama penyadi tua tu jual sekelim, jap. Hari pagi tadi, tua jual sekelim barami sekolah SK Kayu tu. Tau berada, tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nya. Ningkawam kebenar pajuah di nyap. Dah 21 itiknya 4 dari tadi.
2: Gak, sekalian terimpu berkira. Kayaknya beli, gak dirinya. Nyak, medek nyau. Tuh, kira mana tua? Berdagang ngena cara hati lurus. Ngena hati budi bicara yang tulus ke orang putih. Nggak jerak dek. Suba, maya tua nyua bisi di tunu. Kena tangkap orang. Nyau, tetemu. Apa nyak? Ya, ingat nih mayanya. Nyapan kamu muat. Ente aku ndak maju sekalian tubuh nyau. Siapa lagi kamu maju? Saya ente sekalian tuh lelak. Nah nih nggak deh, orang bar radio selalu bos pesan, selalu madah kita. Anang nggak berkelimat, nggak barang, nggak kelebih lagi di sinang guys. Selalu menyebutnya, anang masa utai. Jadi, tau mecara ya, paju aja utai kebisi. Nggak ketepasau nggak pak, mudah.
5: Apu sino nda aku ningap sebanas dua ide ngal. Nyawa ambil sempat panas dua ide bekerja na. Bekeni me hidup bekas dua ide tau na. Nemus dua ide, macam-macam cara dia tau liah dia kena ngigak duit. Nemus dua ide mega, mana goreng, nyamain te di sumai ngana bici yang.
2: Bici yang. Nanti sino mudah kami dua nyawa sekalian tu. Beli ne, sengih sagi ya. Kira di luang me ngakai dia ngal.
3: Eh mujab, ni tau bunyinya. Mana yang meri penemu ngai tuan mu dek. Aku baru nemu me manuak guriang nyamai di gulai ngebiciang.
5: Eh, seduai deh, lengkap dulu cerita biciangnya. Beketok ya ngalau, nemu seduai, bandu nyato, nadai orang uli ngubah nasib cerita inti ukaik tempu. Inti seduai deh nak berubah, nyentuk ketuai. Tak nyualas klaim aja. Inti duai dekat berubah, duai deh mesti nyambut transformasi. Ya kedekat debay aku tau, nemu seduai deh.
3: Ijab, di nemu nama teh kucah tuh, tak ngericau munyi semalau ya tinggalku.
2: Eh, nyau, nanti orang kalau mayo jako ketuk. Nanti bawa bukainya, nyak green tea orang MLM.
6: multi-level marketing. Pengawal ti berjual beringkat-ringkat.
5: Ukai beringkat-ringkat. Ukai beringkat asiknya utek waku to. Dini bisa munyinya utek kedekat pada guys dua itu. Ngeri beketok ya. Untang kajak cerita tau, aku to ukai orang MLM. Berita mana kakak ku baik guys dua itu. Sedua kak nemu, pak menua Australia dia tu. Cukup berguna ke orang ti cukup mana buka sedua. Kerja bak sektor profesional, bak technician, engineering. Habis saya muka pengawal nyumai manuk guri yang kena micin. Micin baru lah.
6: Pia. Nyau, nyumai manuak enak biciangnya. Pengawak kerja profesional ni, penyau.
3: Awak, nama berkait ngoko medua ede. Australia ni, kita dien lah Australia. Kami temui kanyo di tu. Dini nemu pelitia kita dien.
5: Agak back to the story to madak sedua ede. Ah, sampai. Ya kamai hanya tadi. Australia dia tu benar berguna kurang hari menua bukai. Maya pengawak puan dia tu. Nah uliah di tapik rakyat sedang menuanya empun. Mus dua ede. Gaji sehari bak Australia di dien $148 Australia. Jadi pulang agak duit kita dito sama engkau 345,000 nemus doa ini
6: apu 345,000 apu nanti pihak dalam sehari uleh meli 5 itu pilaknya nepi ayong gal
5: lebih makanya bedau teh bukai
6: apu
3: nanti pihak nak lama kumaga banglo 5 tingkat
5: nah jadi itu doa ini kak mai pejato doa ini tau sain bapun to jadi aku tu benar ya ngay nama dah doa ini agent tau muda ah tau ya kataku ejen keranjong perintah hari menua stolianian ngikat pengerja pengawak di penua to ini raus dua ide semua utai ditangguang magang ah ti dua ide makai pen benua makai orang kananggung dua ide ulih mantah orang lapan makai ditangguangnya tadi dari segi break des dua ide seminat dua ide nya tadi dipintaknya dia ke duit deposit kena ngadu ke pasport atau tiket duluan kena dua ide mansang kenila
3: ade hoi semgos ni tamai itu yang ngasuh kerja ya minta duit gak nama kerja tu beketok
6: dia tahu nyau anak mayu saya tanya nemu dia punya sekejap aja tu boleh mayarnya lah kira seminit udah tua gawak lah boleh tu mayar deposit 3,000 nya kira deh $145 Australia darab kau ringgit Malaysia 148 pulang ngagai duit kita temui kanyuak nak berapanya 3 minit gawak aja boleh mayar cash and carry 3,000 nya mune nyau
3: ya aja
6: nama kerjanya bos
5: pintar deh cukup pintar deh kerjanya muntang aja bingah suai deh mana-mana jadi suai deh dekatnya di supervisor nyaga anak kuli di dian nyamai pengawak tu ikat duduk aja kerja suai deh besar lagi ikuan besar lagi upis no suai deh mune deh
3: ha ikuan
5: Ah, jadi tidak ada setuju sign pun tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua ada nyuak aku duit RM3,000 siko.
6: Apu nama agreement tu nyau? Nama tu tulis orang bak agreement tu nyau.
3: Aku naik menemu jap semina tas tu jak temu aku. Agreement. Alah baca tu ah tu jap. Nyau tebal kiri kelapa getah. Tadi tu pada aku gak.
6: Nyau me nyau. Dia tebal kiri kelapa getah. Dah gajah kurap putih magang.
5: Anang hidup di dek dua dek kapak kamu dia sepala macam tenan nebalnya nak kelas sayang dua dek ya tahun ni buat bacaan yang ngal sayang aja hanya tanah dua dek setuju nerima kerja kepada aku to
6: sayang jangan sayang tak
3: Okay.
6: Sayang.
3: Lemai tu kami dua yang nyuma lada dulu ngau advance hari pengulu satiang.
6: Kena mayar deposit 3,000 sikonya. Dia nganti di tu aja ngal.
5: Mana-mana. Very good. Mana-mana setelah ada.
6: Australia. We kami yang Australia.
4: Lebuah maya datai bak airport Australia.
3: Jap, celap me jap. Tik ketuk kinsil plan aku kam lekon. Pedah dek.
6: Bubura magang indora putih di tu.
3: Ojap, nama kita tergenuang nah.
6: Okay, nama aku tu tergenuang nyaw. Aku tu alat hati ini mau dinyaw. Pandai mai anak orang putihnya, jaku orang putih. Hari tadi aku merhati kia ke becias west ajak jaku. Pandai mai apa indah yang ajar jaku orang putih nah.
3: Nyah, nah, lagi deh, dadah. Namanya udah nak orang putih. Ketika nak jaku orang putih, aram tu hingga orang kengamat tua munyi konca hijian nah. Lalu mai tu angkai upias tua kebesaing. Hanyin ya, hanyin lah saya kucap. Pedade, nama de tulis ya jawab berkertahnya. Nama aku bisa ucap.
6: Amai nih nyaw. Amai nama aku tulis hanya nyaw.
3: Nama de menyak. Ketik dia ada mus piliang nih jawab. Nama de menyak.
6: Ya ketik kan mus piliang. Aku sekolah anak ke pemerit ega aja.
3: Nah dengar itu. M U J H A P E. Mujab. Nah.
6: Oh nama aku nyamain lah.
3: Adik menya. Apa pu pedadi nyin? Sebiahnya nama aku pedadi. Pengelama aku hidup tu baru ya aku menda nama aku tulis orang mesai nyin.
6: Nama terkerti spell nama dia nyau?
3: B-U-W-N-Y-A-E-W. Bunyi.
6: Oh, bunyi.
3: Aram kentu ah.
6: Aram kentu ah.
7: Good day, Mike. Ayo bunyi yang muda.
3: Apa? Nama tu aku ya, Jap. Dia nyau, Jap.
6: Kup ya? Ikan kena nemu. Yes, it isn't.
7: Okay, sir. Follow me to my car. I take you to the site where you can start work immediately.
8: Aye, Jap. Yes, it isn't.
4: Tiga hari, udah gawa.
3: Ya, Jap. Amat nak bula, aki ejen yang ngotuhan, Jap. Kerja tu. Sigi amai nyaga anak kuli. Madu penyaman nyamai. Upi ya sega besai. Disikun gini, Jap.
6: Iya, menyau. Nama kebula. Ya, pedah deh. Kerja tua nyaga anak capi. Upi ya tua besai. Batengah pada yang dito. Ikun, apu. Nyau besok-besok. Ribuat tumupuat tua batengah pada yang to.
3: Gak ya, Jap. Udah ketua maya di pusiat 3,000. Datai dito. Putuang udah baru ke gajinya. Gaji tua baru ke $5 sehari. Enggak deh, pulai ke duit kita. Baru ke $2,500.
8: Aku ke pulai. Pulai tu aja.
3: Pulai aja.
7: Hey, shut up and go back to work.
9: Bujimat meh, ngau. Tiap ejen pengerja pengawal jadi kapai kita kawal. Tentu kutai nyaman, lalu anak sayin negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan, kena tipu orang, tipu dagang kemensia.

Hanuan pia aku lagu Wario ini albat kena ngemuan gawa rentak ngali hari kita sari tu ba Aria 5 Aria ke 24 kita dalam bulan 7 2026. Aku kena ke lagu tadi bunyi ke sempama orang tuai mega patah tumbuh lenyau berganti. Apakah mega patah tumbuh ini tadi habis awak ngelah tengah hari ditampuang ke ngau rentak ngali hari segulai segalai ngau aku Angka Stone dalam kandang 3 jam ti dekat datai. Terima kasih ya kita semua lawan lagi terus milih stesen radio YFM bagi bahan bawang ngali hari kita satu jadi ke stesen pemerindang kita semua di Bandar Raya Kuching Pamaga. Hari itu tadi bisinar nyangkung kelebihan gaya kita itu berguna ke gaya hari ngerja pengawa sari hari itu panas minyak tadi. Okey, jadi hari 5 atau 6 vibe yang punya aku rekomen hari itu hari-hari ya kebukai laban kita berarti ke hari 5 atau hari yang penuh di kita ingin gaya di kacau orang lebih maya up ujung minggu itu jadi semua teh ke ditembu di abis ke magang di pribiat mengikut jakunya tadi Sarito. Okey, jadi terima kasih ya bagi mendiang kami bagi ban YFM kita nak milih dini-dini alain dur kita diau lalu sekali lagi ingat ke kita dia tu bagi ban YFM uliah didinga kita ba channel Astro 871 mudah ya lenyau na lama arnya ada tu uliah baru ai ha jadi pukul 6 lagi baru kita uliah mendiang kia bawa sadalumai rentang ngali hari jam ke dia tu nau le pendiang tang agi mega mekang uliah didinga ba

Ya, baik. Pernah ni tip nama Abang Kaya. Puhu, Kaya namanya. Kaya duit tau ke Kaya roti. Terima kasih. Bisik udang selepak batu. Sebenarnya siapa yang kami YFM.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, Stratenet kita sambal datai. Engkau program Kanibal Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serba Guna Selangau.

Sida dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitiaka pemutus persa engukus di kerinduk ke Sida. Yang itu juga kalau ibu untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niak setenang tangkus, engkau pulang gawak kalau ditangkup Sida cemah gila. Ngambil ke Sida, nak

tapi pasto bala nembiak mayanya. Di setiap kenal ke bala nembiak tiatai nyeluk pokrento. Kenal ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endul teka status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandi, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau akses ngegana mulia serta pengelandi tepat.

0: Sangat 2006, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai, kepalan Pak Dewan, silap guna selangang.
1: Info, aktiviti wide.

kucing di to. Okey, jadi apa kongsi ke berita TVC Dayan ke bawah Facebook berita RTM Sarawak tu mengenang bekawal ngau kes perahu yati karamba sungai Beram apa nama ya kuda kalai sari tu mangsa ya ke penuri ti digiga udah ditemu lalu ujung ke operasi SAR ditutup ya. Jadi operasi ngiga ngawa PM mega nyelamat SAR mansa perahu karam ti nyadi balong selatung sungai Beram datai ba ari ke penuri sarito pengudah ia ke mansa penuri ditemu lalu ditiak terang ke dikeluar ke pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Mansaya kemudiannya ceria anak dulah umur 43 tahun ditemu orang periman urang pukul 5 dini hari tadi balong miri kira 94 km hari penusahnya kenyadi. Lalu ramai di searan terima information hari orang periman urang pukul 7:30 pagi lalu berguai ngesah ngagai nur bangkai itu tadi ditemu. Pada ratai tadi dia raban PGO lalu niki ke bangkai itu tadi ke tebing sungai ngau bantu hari perahu tidipu orang periman lalu urang pukul 12:17 tengah hari itu tadi dia pemesai hari UPS pengerai Long Miri udah mengagak postmortem ke lebih lagi dan ngesah ke identiti ngau PMG status mansa lalu ngau tertemu ya ya mansa ya ke penuri itu ke semua empat ikut sila ya ke berbadi ba insiden tu tadi udah dia temu magang lalu semua dah tu tadi nang ya berbadi nyawa lalu sila ya ke berbadi itu ianya Joshua Ukin Matthew ke umur 38 tahun ngau anak ya Jovian dan Jongin dan Joshua ke umur 4 tahun ia ke ditemu kena 22 hari bulan 7 tu tadi pihak mega Jonathan Nyurang Lusut ke umur 45 tahun ditemu kena 23 hari bulan ini kemari lalu sar itu ceria anak dula ditemu lalu operasi SCR tu tadi ia ke bisik ngau nya 5 raban area BBP Merdi diberketuai ke PBK 1 Eric anak unyi lalu disawab unit hari kenan SAR ngau PMG udua kena nyidi inya Epi Bella ngau PMG sawab hari raban PDRM ngau UPS pengerai menu Malaysia KKM lalu ngujuang ke operasi SAR ke masuk hari ketiga hari itu diketu ke urung pukul 1:30 ngali hari itu tadi ok jadi meri apinuati ngagai silas wilia kelebagi ya sudah tinggang pedusah tu. Okey, nyeri pukul 4 atau lagi kami kemai kita semua berjoget kita ya bawa program Raja Joget YFM dah tu lagi tentang sebelumnya terus merindang kita ngau seleksi lagu ti udah diharintai ke kami bawa rentak ngali hari YFM.

0: antara dinali hari pada lemai pemerintah melalui
1: Mari FM segulai sejalan.
2: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
3: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal ke dia ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang ke dijualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
4: Rindu mendengke lagu-lagu joget?
5: Bulan di langit, takut
4: ingat, ke Raja Joget.

Lagu Ria Kejelama Joget Buah Pria Mungkal Hawa Kita lalu ujung ke 17 minit jam sudah pukul 4 hang lemai. Ianya tadi jam kita bersegulai sejalai bah program Raja Joget Joget ka Raja Joget bah Aria 5 ke Asarito. Outdoor kita berjoget atindar kira training dulu malam lagi benargi ya ngan sa kaki ke diri. Wei, okey jadi ya bah program Raja Joget megah ya. Harus telefon bisi dibuka kita ya akhir ka ngenatai ke pelagu apa minta tu kena mana kini lagu joget kak ada dengar kita kena separi yang dulu lumayan tu sebelum joget amai malam lagi ngopi bega apa gila kelimparnya nyangkanya bisa ke berenau ngawang ke stone abang konti tu nadai salah mega tau berdayal ngagai nombor kusung 109 kusung 82258634 tau ke bahawa lain kami Siti Dagi nyebab kusung 82258633 bengkacara yang cukup muntang alayan dua kita tu tadi ngenatai ke lagu meminta kelimparika pernahung kami kelimparnya mega Facebook kuliah bak nombor WhatsApp konti pan tahu mega kita nganjung lagu peminta kita dia bak wai Raja Joget kita ke sekali tu. Okey, jadi terus mari kita berperinang bawa rentak ngalah hari berjoget kita ingat lagu ke di by Richard Lee begulai ingat Daryl ba rentak ngali hari tai ke sekali tu terima main lagu hari seduai ya ianya lagu joget.

0: ya.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggeri nokati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Hai kawan-kawan.
3: Aram, merindang bala nembi amin.

0: lagu kedua yang ramai snipers kecewa tambah merana. Ya, gak pedih menembal kaki nyonya suahun senang. Apa kurang kenyam ya lagunya tadi. Pak Raja Joget Citai Ariel 5 ke sekali temunyi ke aku tadi. Hotline kami 082-258-634-633 udah dibuka ke kita. Apa sih kejap-kejap tu? Siapa nak kini kenyapa ke guys studio ke sekali tu? Hello.
1: Hello, Jim.
0: Hello, ya siapa tu?
1: Gelebat kudang
0: tu. Oh, gelebat kudang. Hari ni gelebat kudang.
1: Hari gelebat
0: kud. Oh, jale bakun. Kia, ba harita kita bakun lemah tu panas ke? Tanya hari kita dian.
1: Hujan-hujan panas tu.
0: Oh, hujan-hujan panas. Ana pansut man. Laban orang mada ada. Maya hujan-hujan panas tu main antuk rasa pansut kurang. Pihak kurang tuai. Bukan aku punya baru tuai. Kan nyebutnya. Okey. Jadi, nama lagu ke dengar tuan satu enggak lagu juga kita?
1: Aku akan dengar lagu
0: Rich. Oh, lagu setiap ni ya?
1: Tulah busuang.
0: Anggolo, atulah busuang. Setiap tinggi ya. Mudah lo lagu lama nya nak.
1: Lagu lama kita tanya tambah inon pulai baru lagi.
0: Oh, jadi ya lagu tu sih tujuh nang ke siapa kini?
1: Tujuh kami itu kau ditung.
0: Nah, yang jauh lebih. Oh, nyanyi nanti sih nyak bukai?
1: Mai apa lah kapan mereka dan lama kalau lama lagi.
0: Amat ngai kerja kalau ngai lejak lagi nih. Okey, nyanyi gal.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama berjalan ke mengawal kegiatan dia bakun di enam peningkat kita. Ya, ke bisi berterlipun dengan gai studio YFM kita ya di ya, jadi datang lagi. Kita dekat berperindahan dengan lagu ke. Udah dipilihnya lagu retro ke dia by Stewart Tinggi ba Raja Joget kita. YFM ke sekali tu joget tulah busuang.

0: Bampu, suara serak-serak basah. Sapa pagi anti ukai wan lagu joget siapa dia baranya joget buai FM sama apa ngal mai ngagai kamu nyemulat tu kenyok kenyok pagi dan eh ngagai pendengar kita ikut senyapa apa Facebook lebih lagi pendengar hari Johor yang tadi Lina Abu Gesti minta tebah ke lagu sebarang lagu me asal me oleh kena orang berjoget ke lemai tu okay lalu pem gak tuju Syasha Amanda sama ngali hari ya minta tebah ke lagu kedua Elizabeth Peter Celo menjoget ensabi payet kena menang bal kaban Facebook ngau PMG Group PWI ngau peringa YFM mudah mambam mari ya di sibu ngali hari itu oh tidak mambam kira garik yang tahu buat ngai kita ngai kedagi telanjur nak dibuat basah wai nama garik kena kita pergi lah. Okey jadi kita nyawa dekat ngau hari ya peninga kita ke sekitar hello hello. Oh, nak kena mesti penanggul kini baru sah telefon kita ke sekali itu anguji baru. Hello. Nak kena mesti utai ke salah pelian ya kita anguji nyawat kang awari ya peringat ketok. Hello. Ya, yeah, hello.
1: Hello.
0: Ya, yeah, hello. Siapa tu?
1: Selamat ngali hari dong, Jack.
0: Ya, selamat ngali hari.
1: Kita pantesin tu hari Negeri 9.
0: Oh, jauh mai di pun Negeri 9. Oh, sigi, dia udah menua Negeri 9 kan tak kena muai kan?
1: Ngai di sibu di tau ke dom, di tau pulai ka.
0: Oh, pia, ni kok kita mai on off mai kejar di sibu, kejar di Negeri 9 nah. Oh, akhirnya ramai kita Negeri 9 dia tau.
1: Di benuang namanya. Dipilih orang.
0: Ya, merami menyakim pian kia.
1: Tapi susah nak tambah ya.
0: Oh, tambah ya mayu. Tambah
1: direk. Ya, ramai itu.
0: Oh, kimeh pan mayuah bebelahnya.
1: Ya, mea dua.
0: Oh.
1: Namanya bisa kita kucing mana hari?
0: Ah, kucing nak nemu tadi sebenarnya aku tambah ke studio tu mana hari tanah muda tu kadang kena kudi kena pan lama muda terpekul nyok 2 jam lebih terpekul dalam studio di tu.
1: Nama lemai tu minta lagu dia nemuka kunci dia lemai tu ya muka telefon.
0: Nah, ya, minta lagu melapa kita buat program lagu joget. Oh, jadi kan nyanyian kami tak lagu-lagu joget. Nah, dengan awak tahu minta di tu ke?
1: Saya
0: juga tahu, mana dua? Ah, nak. Ya, banyak lagu juga. Namun ada program lagu juga yang nyadi. Kita cenderung mereka juga hanya minggu tu. Tidak.
1: Oh. Nah, selalu joget aku
0: doa mah. Sama dah joget. Ayah, mesti ingat sebab sebarang aja. Sebarang lagu joget dia sama apa nya?
1: Lagu. Dia kok itu joget. Ngasar kakinya.
0: Oh, joget ngasar kaki nah.
1: Oh, nanti kalau yang kirim pernah buat itu kurang tahu orang yang ngaku kok.
0: Ah betul. Kita
1: nggak
0: buat jauh. Oh, pria medium. Oh, pria. Ngamen berarti kita itu perindang nih. Kapa girati orang.
1: Dan hei. Oh, itu sih aku nader kalian aku di to aneh nyomblah kerja menantu kerja nih kerja dia usik TikTok lah.
0: Nanti orang pulai lagi kan minta balik orang awan.
1: Ya, mia hari kemarin minggu kulit dua hari kita dia udah menua orang hari bisa awak orangnya. Supiannya kita suka kan minta lupa serempan kemelaka ke. Kau kemenua kena jauh di tu meh.
0: Betul, nanti guna berjalan jauh nanti dia udah rumah aja mana kita segi berjalan ke di jumpa muda tinggal rampak menua orang meh.
1: Ya, me dua mesela ke agi uliah berjalan ke tu dua mesti ini nak pergi hilap kini ku kita ikap jalan baik ngau kurus muda.
0: Oh, enggak jadi ke lagi nengat tarik orang hembre udah kita nyob jalan ke diri lagi dengan suruh kusir udah ke
1: semua kian. Semua tak dia agak dua menada ya. Tanah aku gemai tau minta aku ajak meh.
0: Oh, amai nengat nanya nama kenapa menang kami menunggu 9 dan?
1: Oh, terima kasih dong. Ngena teleponnya, Michael Julia, Michael Lianya.
0: Oh, ngena Michael Lianya. Oh,
1: Betul keren. Nah, tak lupa tenang keren. Yo, sehari ini pun ingat program kita di pagi. Nah, hari ini ingat. Ngalian teman itu ingat. Di program kekak. Malam ya, kita ingat dua tino.
0: Oh, malam sih tidak semua. Nah, kalau lawan tino malam nampi ayah.
1: Ngana oleh sinawan kami tuai.
0: Ah, untang anti maka malam tu anak kalau temu ujo minggu saya malam tu pasau kurang. Okey, jangan. Jadi kita
1: lihat tapi yang barang lagi dia kedua. Oh, jadi oh. Dia. Terima kasih ado. Okay. Mulai dari yang tuanku.
0: Okey, sama-sama. Bye bye.
1: Maka program mama ni kita. Nama kita sak ngau. Bisa program baru dia tu.
0: Nah, ada programnya, mereka lamanya, berdaun hanya bekal baru, enggak. Nah, kita,
1: nih, punya, udah,
0: agak, mati, enggak,
1: nih. Oke, jajak.
0: Ya, jajak, deh. Ya, selamat kali hari. Sama lama, enggak, kita bahan negeri Sembilan, Din.
1: Sama-sama.
0: Kini dari apa nih, kita, ya, hari negeri Sembilan. Tanya penjawa beberapa tentang Agi tetap milih YFM. Jadi ke station pemerintah, terima kasih. Halaman terus segulai sejalai ngau kami. Oke, jadi datu lagi dengan pemerintah ngau lagu ke dipita peningal kita yang tadi lagu RBT joget ngansar ke kaki. Udah tuh lagi. Lalu api amega pukul 5 kita kira belalak dulu nalama meri awak nur kita ya mendiang ke berita tidak kau ditabur ke terus area kota media Angkasa Puri Kuala Lumpur lalu anggu juang ke awak kita ke sekali tu terima meh Betty lagu kerbita peninggal kita tadi agai joget ngansar ke kaki itu baru kita ya bah raya joget minggu baru nyelah.

0: Isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baharu berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik ke 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini, Palembang dan yang saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baharu Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka kaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan, kejauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisik potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal mengangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gautu mensia mayuah dagi ngenak pengangkut air nebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun, jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun. Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenuang. Niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, ngambi kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tahan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku peradak nyawa. Ngenak penyumbuang panggung pengelawal.
8: Oi semua bangsa di Sarawak Raya. Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit. Ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak menembun pengelikun. Bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa. Celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut. Ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
9: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka. Begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertak. Pasang ke kita gendang, tabuh gagah. Diri ke panji, menira bangsa, lambang nama. Perak ke berita, semesainya.
10: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
11: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa ke kait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa ke putak, kita berap, mak iring berjalan.
6: Sapa ke bagas, nulung ke ngeluso. Sapa ke pintar, nulung ke isu. Sapa ke kaya, nulung ke mensena. Sapa ke pemisi, nulung ke merisa. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
7: Sapa ke berani, ngiriang ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas, ensiang, kupas, buai, kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
4: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
6: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu into siru. Ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seruran besri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh.

Info The Morning. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari Bagi Menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal Menua. Pasar Lubang Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubang Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Tutu nitiak pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubang Tutu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubang Tutu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama Lubang Tutu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air, leban ngawa ke kaya pangan diri, lalu ngujung ke bangkai itu, rarat ngagai Siti Lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mega jakuk kita iban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk itu tadi, luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemana jeman menyap, bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuah maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuah seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap Siti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu keditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu, nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya keriatu. Bisik megak Siti cerita tuai, keditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak. Beratus Siti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam ya keribai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang alit hati, Siti pan buamnya tadi, nak meletup, laban kena kesidak,

Hanya tadi enang ya ditulung antu dengan luboknya. Buang merah lubok antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubok antu. Siti arindu waria kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubok antu. Nuju ngage buang merah kita uleh nengah jalai. Ari sekolah SK lubok antu. Lalu nuju ngage sebuah rumah panjai. Panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu besi 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kena kesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mega, tidak akan muai keluar tu, bisa tertemu ke bungai refresia. Ini dari sebangsa bungai yang kemaduk besar bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amai mana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuan tu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu. Sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Jadi lagi lagu yang ke mujur nyingkang lagi semi final ACSJ kerka diatur dengan 1-8 tu ila ba Dewan Serbaguna Selangau. Datai wai anak-anak datai Rambles Walter finalis kita lalu pihak muka 2 tahun berjurut ia boleh gelarnya artis paling popular. Okey, jadi apa kesama? Udah tu lagi kami di kamai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai. Lalu ketinggal ke ba ujung tahun tu dia program tu kira diketu ke anak lama laban penanggul ke naulih di seliah ke entang nak dengar mak ngarap ke tahun baru baru kita itu tadi oleh mendia ke Tampung Cita Gerai laban lama mai ke Tampung Cita Gerai tu tinggi ngil au kita ya kira flashback ya gai cerita ya kekala dia tu si ke Mr. Thomas Tegong Laka seberau tu jadi bar sukat ke sekali tu haram kita yang mendiang ke Panggau Cerita Tuai ianya tadi kenapa ke cerita rampai.

Tapi pendengar serta ngau semua, kita kebisi mendiang ke program pangau cerita tuai kita ke sekali itu. Nyalah aku rata baru ke studio bakal selama laban ke nampung cerita rampai kejadi ngau antu ino ba tusun ti kedua. Jadi ba tusun ti terubah, kita udah dengar kerampai itu. Agi dia ubah pucuk pendua. Ngemata kepala antu ino ke pulai mansai. Nyak mesidaknya tadi daripada rampai berjalai. Engkak ya kebisi ya ke 20 ikut. Sambil bertungkup ke pemansai. Bak pala sidaya. Tak semua ino. Nadai lelaki siku daripada rampai. Mayanya rampai tengayun kelalu nimang anak antunya ke di uyuak yang anak sirat dekait ke abad dan pendua. Tang anak miatnya mayanya nemu narga. Narai memunyi lagi. Nya merampai tadi ngeyang nak memunyi ya nilia lalu ngemata ke sidak tip jalainya. Rampai mata inu ti dudi benar berjalai tadi. Lalu limpang agai pun kayu kalaya ningal kana ya supa. Datai ya dia, dia ya lu ngenuang. Lapan dia nadai meda anak ya apa selepak bandir kayu nya ada. Meda anak ya nadai dia, ya lu ngangau kino bukai bala kaban ya ti sama ngau ya pulai mansainya tadi. Oh wai, nama anak aku nada ya nampak bandir tu lagi. Dini ya dah. Kini ke penungai ya ne. Pihak kuindonya nanya sambil ngangau ke balai ya. Orang ada nyawa dia. Sidak ya majak berjalan ninggal kia kediri dia. Indonya pan lalu penanas kena ya ngusai kutai dia ngiga anak ya. Rau habis dekusai kia ngelingi bandiar pun kayunya tadi. Nadai kia tetemu ke anak ya dia. Nyak merampai tadi benar amat yang ngelila kinoknya hari pucuk penduaknya. Penduak kalai rampai ni kiknya nak jauh hari pun kayu kalai induk antunya tadi ninggal kanak ya dia. Nyak kepuas induknya ke berserungkai kutai dia meliang kayunya tadi. Dia dia tak nyau tersium ke bau rampai keniki bak pucuk pendua nak jauh harianya tadi. Ya lu merenang ke atas lalu pedak kerampai duduk badan penduanya sambil ngayun kena yang ngena sirat sebeliat. Nyalai mudahnya teh bekenya dia inau yang tadi lu ngangau hari baruah hari tanahnya ngasuh rampai nganyuang anak ya ke baruah. Oh rampai ku inunya tak ngelala rampai ya nya tadi anyuang ke baruah kita anak aku aku kapulai nitiah kebala aku hari itu nyau ke malam pihak de ku inunya ngangau hari tanah. Ngai aku. Nak aku nganyong anak dia tu ke baruah kia. Nuan pu menikai kita ke ngambil anak dia tu. Lebu gede bangan inuan tu. Nak tertikai ke kayu tu. Pihak deku rampai we. Berjaku hari atas pucuk kayunya tadi. Rampai tu tadi merangsang inunya ngasuh yang nikai ngambil anak ya. Aku ingatnya tadi dia inunya lu nguji dekat niki kayu penua. Ya kalau rampai dia udah pucuk dia tadi. Kira baru ningi diri meyanya. Udah niki penuanya. Dia ya lu berurut gak labuah ke baruah. Laban penuanya dah nyoli cien. Narai kulit lagi. Udah ke di titik rampai kulitnya tadi. Tiki ya baru. Makanya gak. Tiap kali ya niki, ya siki berurut belama.
labuh tanah ke. Inonya lalu jakau ngorampai nyepi diri naulih niki kayaknya ke. Paraya ku rampai hari itu nyoka malam pihak ku ya tengah rampai menda hari baru kak tawas kerkumai nauknya tadi nyoka malam anjuang mana ku rampai anjuang kaku wai tinggal aku lagi hari bala aku bukai pihak ku ya hari baru anjuang tadi ngayih ku rampai papal dulu kukuat dek penyainya. Biar aku rampai, biar kau. Baru aku kan nurun. Kau ya. Kukuat inoknya penyayaman. Engkau bisa jengkal. Daripada rampai. Dengar rampainya ngasuh. Mapal kukuat ya. Dia inoknya lalu biar kau. Nuan memapal kukuat aku tu. Tenuan ngai mendaya penyai. Kau inoknya ke? Madah ke rampai. Ninganya dia rampai lu nungguan belubah-lubah hari pucuk penduaknya tadi. Nangkin dukuk ya. Datai ada tanah. Dia rampai nak cecamang. Lalu mapal kukut induknya. Udah ada papal ya. Pedah kukutnya tadi. Cuma baru nyulur baru kepanjai. Bakal kepada ada papal. Betul baginya dia rampai. Madah diri kat niki. Pucuk penduaknya baru. Medak kukut induknya. Lalu ngai pandak. Udahkah dertak ya? Anam pia muai ku induknya. Papal baru me. Ika ada nak papal kukut aku dah. Pihak induknya enggak. Ninganya dia rampai tadi. Nuk namanya. Lalu mapal kukut induknya baru. Jadi ke sekali itu. Dia rampai lalu nut. Tak semua tunjuk induknya ni. Bapun ya. Kai bapun kukuat bakat tadi. Udahnya. Baru kukuatnya nak agi nyumbuak bakat tadi. Jari induknya pan. Nyum bakat jari kita mensia. Udahnya ni. Udahnya induknya lu berjaku. Ngau rampai baru. Parai maku rampai. Nak ulianya diantu agi. Bakat ke dulu. Nak baka kaban aku lagi. Nyalai tua, nak tahu nak jadi tua. Nungan. Nak tahu nak ngambil anak tua kebab pucuk kayunya baik nurun ke baruah kita. Pihak aku ya. Ninganya rampai perlu nikik baru. Ngagai pucuk penduak. Lalu mai anak mian ke debaluat yang anak sirat sebeliatnya tadi nurun ke tanah. Datai di tanah. Induknya lu jaku baru ngurampai. Laban tua udah jadi diri melaki bini. Dik, ngaku pulai ngagai menua aku kian. Nuanya dia anak tua, lalu aku mai mansai ngau ikan tua. Tapi aku bini ya, bijaku ngurampai. We. Rampai nak munyi. Udahnya seruai apa lu berjalan ninggal ke pulaunya tadi. Rampai nang tudi bini ya belama. Kelama-lama seruai udah berjalan dia seruai alur muas, pak jalan besai. Tak bakal jalan alur nah. Seruai ya lalu berjalan, dengah jalannya berhari. Nyong kepuas seruai udah berjalan, dia seruai alur muas, pak jalan simpang tujuh. Meda simpang jalannya Mayu Ahmad, dia rampai talo. Nanya bini ya. Apa? Ahmad Mayu, simpang jalan itu. Bini tunggak jalannya siti-siti ya. Pihak ku rampai nanya bini ya. Ninganya dia bini ya tadi. Lalu mai rampai ngetu dulu. Semak nanga simpang jalannya. Udahnya baru bini rampainya lu jaku ngau ya. Tinoan nak nanya rampai nak ke kumadah kedai mana kedai nanya ngamai di nemu dah tina pia lu nak nemu dek ku bini ya bijakuk ngorampai udahnya baru bini ya
Yaku baru madah ke tiap-tiap simpang jalannya. Ngau kini ketujuh sidanya. Simpang ke bisi mayuh bungai. Nyak nuju ngakai benua kami. Ya kemayuh pun Sabang. Nyak simpang ngakai panggau libau. Ya ke bisi pun sengkenyang. Nyak nuju menua sempulang gana. Tinuan bisi medak pun melanyan buban. Nyak ngakai menua sebayan. Bisi simpang jalai ke bisi pun kayu. Kalai daun ia selalu gugur. Nyak menua hantu ribut. Udah nyantai nuan medak simpang jalai ke penuh. Laban dunjung taik manua. Nyak jalai nuju ngakai menua bunsu ribut. Bunsu bubutnya. Kena ngetu memunyi keput-keput. Ngangau kesemangat orang kuda lesi berbadi hilang parai. Pihak dekuk. Inuknya tahu kebini rampainya berjaku ngoya. Tak rampai nak berjaku selka. Seminak ninga kutai kepadah ke bininya tadi. Udahnya baru rampai berjaku ngobini. Oh, tiba ketau. Aku nak aku nak ada pulai ngakai menua dekin. Lepas aku kan muai panggau. Tu gak penuai aku. Baru rembus bak jalan yang agak menua orang panggau. Nyala aku kakin. Laban dekat bertemu dengan orang di panggau libau. Tapi aku rampai madah ke bini ya. Dengan aku rampai madah ke diri. Ngai ngau ya pulai. Ngagai menua ya tadi dia bini ya. Lu bila aku ngurampai. Oh, dek rampai. Nak uliah nak tayi dek. Nak uliah nak muai kian. Nanti aku nak ngau dek. Nemu dek. Lepas jalan kian marah man. Menua kerpansa mayu macam ke. Bisi nyenengah tanah. Bisi ngah air. Lalu bisi nyenengah langit. Tinuan kediri. Sikina datai dia ni dalam 2-3 tahun. Anang nuan ngumbainya semak dah. Laban de pedak tu atuknya nyak semina simpang ya jahatnya nyak banyak tawas de pedak baka kenyamai kian laban jalainya tawas serta besai de pedak di de tang jalainya tadi makin ya kita jauh berjalai makin ya mar semar lalu kadang nak temu batang jalai ya patut di tengah nuan sikit ulang ratai dia nak diri dia rampai. Semadi murang dian. Bisik bertemu ngodi dalam mimpi. Kalai sidak ya. Minta di datai kian. Nyak baru di uliah datai dian. Kami baru uliah datai dian. Laban kami nyak sikit nemu jalai kian. Kami sikit semakai gawai. Nga orang di panggol libau. Pihak ko. Bini rampai madah kia. Rampai nak munyi ni ngau teker padah. Kianya tadi pasal kena muai ke panggoli baunya. Udahnya bini yang berjaku baru pernah dia rampai. Simpang ngakai menua kami dah. Bisi pun bungai kebesai amat. Nyamusai batang tapangnya. Nyaman kumai kami bungai senanga. Ya kejalai tanpa arita kabau menua ke dunia. Disium semua orang. Ti maya ya berbungai. Batang ya nadai de pedak mensia. Semina bau bungai aja uliah sium. Nyalai rampai ti nuan nak ngau aku. Nuan sikit nak mu menua kami de batang bungai senanga. Kejalai tanpa arita kabau menua ke menua. Pihak aku bini ya madah ke rampai itu tadi. Udah bini yang madah kerti semua simpang jalai tujuh bengkahnya tadi ngake ya. Nyak baru seruai apa lu mupuak baru berjalai ninggal ke nurnya. Dia rampai ngasai ke jalai ke tengah seruai ya. Nyobaka jalan luan dah. Lebuah ke jalainya tadi dia rampai medak semua nisi jalai hari sepiak-sepiak. Nang tak bungai magang-magang daripada. Bungainya nyamu manah.
da pedaya tang mayuh kena da kelala ya seruaya lu majak bejalai berhari nyok lama adanya seruaya nyok datai bak sungai simpang empat rampai medak sungainya tak sama belap mesaing pangan diri nare besai nare miat medak bekenya dia rampai lu nanya bini ya sungainya tadi nama sungainya siti-siti dengar rampaikan nemu dia bini ya lu bijaku madak ya kau rampai dia ke nanya nyalaku madak ke ngamai dia nemu biar aku bini ya dia bini ya lu nunjuk ke sungai ke satu bini yang madak ke sungainya sungai Senanga ianya sungai kemasuk ngagai menua sidaya menua antu indo kuat liar. Sungai keduanya rampai nya nanga batang pangoli bau. Lalu ya ketiga muang ke kanan tua tu nya sungai nuju ngagai menua Seraginda ya ngaga tanah. Seraginda ngaga ai. Lalu sungai keempatnya rampai nya bernama Sungai Benda Kadewan Petara alai anak mensia bumai. Ya, aku bini ya, ni madah ke rampai. Dengarnya tadi, dia rampai lu madah diri. Kak, ngagai menuanya, laban nak kalak medak tara. Uleh rampainya tadi, kak kepanggau. Tu, ya hanya kak, bertemu ngap tara agak. Mana aku ngagai sungai benarnya? Awak kakunya lu bertemu ngap tara agak. Biar aku rampai, menua nantu jawab man, menua tu lah mana tua, sudah berjalan, lu nak datai datai, jawab me menua kalai kita dia auto, intinya begitu, pihak aku sudah rampai, pihak aku ngebini ya, rampai, nak menua kami jawab dah, nak mau aku ngasuh menua kami semua, tang kebuah ya jawab, sepi di, labana aku mai di tengah jalai ke beli-beli. Awak kenuan medak menua siti-siti. Ya ke depan sak tua. Tapi aku bini yang kan medah kerampai. Oi. Nama dah. Nak ke tu dah rampai tu. Nemuai ngagai menua petara. Laban bini yang ke segi nagang ya belama. Nanti ya dekat limpang kebukai. Bak menua jalai simpang tujuh tadi. Ya. Minggu aku tadi dia akan nemuai ke pangau libau. Ditagang bini yang laban jalai mansangkin mar lalu pedes tegagai. Semadi orang pangau mpu minta nemuai kin. Nyak baru ya uliah. Pihak aku bini ya madah kerampai. Serungai apa lu berjalai ninggal ke menua sungai simpang empatnya tadi. Nak lama serungai ya udah berjalai dia bini ya lu berjaku ngerampai. Rantai, rampai. Uji pejam ke mata dia, dia tahu. Biar aku ya. Tinuannya lelak berjalai. Aku bini ya. Ninganya tu dah rampai lalu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya, dia rampai lu njelak. Sekali dia lebuah kenjelaknya tadi. Lalu mendak menuanya dia tak berubah. Ya mendak seruai bini ya nyob diri buat tepi yang air. Semak penaik orang. Ya lu medak jelatung bab penaiknya. Udah ratai tu rampai. Sebenar tu aneke tu amandi dulu. Kau bini yang jago. Tang lebuah mandi lagi. Nuan nak tahu nyelam ngampuh kepala nuan. Kau bini yang kan? Madah ke rantai. Ninganya dia rantai tu lu berundiang. Nama maka buah bini aku tu. Tenang ngasuh aku nyelam ngampuah kepala aku. Kita mandi. Kati nak nemu nyelam kepala. Tu nak rasuah ya. Kuati rampai. Ya nak peduli aku bini yang tadi. Kena ngasuh yang mandi nyelam ngampuah kepala. Dia lam, rampai tadi. Lu nak kakang. Ya perlu terjuan kai. Alu nyelam kena ya baiknya. Bini ya nadai
Nari jalai nagang ya laban ya sehingga udah tenggelam dalam aidin. Dia rampai ko cerita. Lama amat dalam aidin. Ante bini yang pansuat nak ke pansuat. Meda lama nak pansuat, dia bini yang lama tak kaki ya. Bini yang tadinya muda mua rampainya celum. Ya, nak boleh bercakap lagi. Suah bini yang nanya ya, tak rampai, sikit nak memunyi. Nak boleh bercakap lagi rampainya tadi. Nyawa kepuas sudahnya, baru rampainya uliah nyawat bini ya. Bini yang nanya nama kebuah ya lama amat dalam baik. Kati aku nak lama tadi dah. Lama aku yang bertemu ngopai naik aku dalam nyadi aku. Nya lama beranau ngau sidak ya. Laban nyau lelengau aman kesidak ya. Aku lama nar udah ninggal kesidak di menua. Nyak sama kami nyungai badu-badu berenau. Pihak aku rampai madah ke bini ya. Hanya lama diri seruai berenau berjalan tuang bak penaik. Sidak indu antu kot liarnya tadi. Nya ke buah aku nak asuh nuan nyelam kepala nuan nabu dia mandi tadi. Tak mandi nab dulik takkan aku. Dia tahu dia beradu dulu dek. Laban tuanya kak nikik ke rumah. Tapi aku bini ya madah kerampai. Ninganya kerampai pan lalu begari, megaya. Ya, ngetur itu dulu kita yau malam ayo ah. Ba, tuskan cerita kita ke sekali itu ianya cerita rampai jadi ngau indo antu kok liar. Udah tu kita ningangka cerita tu kujung lagi suruh ayah panyoka nikik ke rumah ga. Rampai itu baru berado nasuh bini ya. Ya, nyalai tuskan cerita kita ketujuh tu di lengkap ke kutu dulu au nganti kita ke dengarkan cerita tu bak tusun tik ke lapan. Okey. Mumpat dulu aku. Bye-bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
4: Info activity Y.
5: Aku Raga Jaro, publicity secretary dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai bapalan.

Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus persa engkurs di kerinduk ke sidak. Nggak mitu cu kodewa tuk diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang negara bandar niak senentang kurs, engkau pulang gawak kuli ditanggup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

0: Sana 2006, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nama lemai, kepalan, berdewan, serta guna selanang.
1: Info Activity Wise.

0: cuenta Nalihan. Tada lamay. Tamarindang malam.
1: Y FM. Sekulay sejalan. 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih yang peningat YFM. Kaki muka boleh sejalan dengan kami. Ke alai kami itu tadi. Boleh sejalan dengan kita peningat 24 jam sehari. Terima kasih ke pengrinduk kita. Terima kasih ke sokong kita. Ke seluruhan milih YFM ya. Nak ingin dapat dinindur kita dia jam ke Datuk Peningah. Sekali ke kita tadi benung, benung berbaik kereta, benung bersekut Pak Jalai Alun jam ke Datuk mulai diri Arindur Gawak. Tau ke benung Gawak shift kini kelemah itu. Tau ke benung darah tadi di rumah kini. Benung belelak kini. Terima kasih ke penginduk kita ke Mengkam Kelas Jalai Ngau YFM. Selama nintiang hari lima bawa sada lemai tu peningah kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi lalu bekas selama bak jam ke Trubah tu kalai kami mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman lalu nangkan kenyakut kat maca pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningah YFM lalu nangkan kenyak ungkup Raban Kristian pukul 7 lemai itu lagi kita semua pula mendiang ke program Turai Penghidup mulai dengan Pastor Edward Langi sedang kita semua pula mendiang ke berita pukul 7.30 lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Puji Tuhan buat ke lemai tu peningat gaya hari kami buat bandarai Kuching kelebih ki buat jalai piram diri tu hari kami yang mengkang mana nanti nitiah ke berita Rimet Malaysia tu ke diungkup ke sehari tu 24 hari bulan 7 2026 kenyar hari pukul 4 lemai tu tarik peningat jadi nada hujan kami di Kuching tang tajak pihak ribut kudik diadangnya di Sibu di muka Kapit Bintulu Miri Piamekat di Limbang lalu nada hujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betuang Piamekat di Serikai lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pergilak hujan diadangnya di Sekedandur di Kapit Bintulu Miri Piamekat di Limbang lalu nada hujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betuang Serikai Sibu Engkau Muka lalu Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter lalu ribut berpuput hari barat-barat daya bak penera 10 ngagai 20 km sejam lalu tikas ngagai hari yang 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Terima kasih yang gemet Malaysia kelebihan pemasai hari Met Malaysia kudah berkongsi kita peningat lemai tau Fazmi bin Syukri ungkup ke lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak. Jadi berita kesih lagi kaul ngau berita gaya hari tu peningah daripada kita bak website Met Malaysia www.met.gov.my. Tante japi harap ke semua pengawak ke di perambu kita sepemanjai lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak semua pengawak ke di kerja kita belak mujur magang eh? Sudah mai kita mendiang ke Hello Y hari Sri Aman merindang kita ngau lagu-lagu kedah tusun ke lemai top ningau NK nyongai celap-celap angan.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Selamat ramai bala peningam bertemu baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Selama mai kita berita hari dua bengkah bagi menua. Bagi menua Sri Aman kau dibagi menua betuang. Terima kasih alaman semampai milih YFM jadi kepangan kita. Berita ke terubah di kunci ke sekali itu data yang dibagi menua Sri Aman. Akala empai lama berserimbai engkau hari Sarawak 2026. 22/7/2026 tu tadi Bak Mini Stadium Sri Aman. Mujur diatur program 227 Pickleball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan. Main pickleball diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS ngau kerjasama SMK Sri Aman pia mega Semanggang Pickleball Club. Program tu mujur dipenyadi kekaban Parlimen P201 Batang Lupar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Savizan Haji Kepli. Lalu bisik 33 pasang, 33 regu. Udah ngau main tu, tidak tayari pilih menua Sri Aman pia mega betuang ngau samarahan. Nyalai ko MP Batang Lupar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Toko ya, sebengkah main ia ke baru pihak muka moden. Nyamai dipelajar ke semua, lalu main toko ya, ulenya di platform ia ke pemaduk mana kena merangsang komuniti lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai. Lalu pihak muka kuya, tajak bagi menua Sri Aman dia tu terbilang ngamain tinju. Ia harap kemain pickleball tu dekat dikerinduk ke muka semua komuniti lebih lagi nembiak rebak baru meruan aktif bak pengawak lomba ngemain aktif bak gelanggang. Lalu umaya tu mega dia yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli kaban Parlimen P201 Batang Lupar bisa nyawa kebantuk RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk surah kop top jalai ke pengawak sida pihak mega ketanda ya nyukung.

0: pemansang mayanto mayan pikabol mayanto mayanya bisi dua kategori induk ngelolaki lalu bisi 30 ikut sidaya kemayanto mayanya yang kawam nembia form 6 SMK Sri Aman MP Betang Lopar muka ngelalau nembia SMK Sri Aman mayato ngambil meruan bebendar ngemujur kediri bak pengawak bersekolah leban dia tu mayuah bantu bak perkara tu disedia ke perintah menua Sarawak ke pengelantang bala nembia sekolah program tu mayanya mujur muka digulo yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurasah binti Haji Awang Sohor Kaban Konsen Negeri Lingga pihak muka pemesai-pemesai ofis perintah tuai-tua reban bangsa serta mensia mayuah terinduk kemain pickleball di menua tu. Berita kedua kita ngisit ngagai bagi menua betuang kalai bak pantai Tanjung Kembang Kabuang tidak pegai bagi menua betuang empai lama mega udah diatur pekit main gudi disebut mega pertandingan sauk gudi putus tali tidak diatur berserimbai dengan program sahabat maritim ngau kerjasama sebengkah company PJM Plantation KP Sendirian Berhad lebih 200 ikut sida ti rindu ke main gudi disebut mega layang-layang engau ba program to ti diatur 3 hari ujung minggu tu tadi program to mega diatur engau kerjasama persatuan TS Kite Serikai pihak mega upis maritim zon Tanjung Manis agensi-agensi perintah pihak mega serakup-serakup main to hari menua to nitiah ke penerang hari komiti pengatur main to dipejalai ke kena ngangkat main gudi main layang-layang tradisional bak menua luar kelimpah ngelaku kalai nur main to pantai Tanjung Kembang Kabung Betuang ti ulih nyadi palan nur ngelantang kati ulih nyadi palan dagang temuai menua program to mega udah nyadi platform alai ngelumuk ke komuniti hari macam penatai serta alai neguat kage pemanah kawal antara sidak komuniti pemain gudi sidak terinduk ke main gudi main layang-layang program tu mega nerima sambut ia kecukup manah hari sidak terinduk ke main tu ukai seminak datai hari pelilih menua Kabuang tangari menua Bukai baka Kuching Serian Sri Aman Betuang Suratua Surikai Sibu Mukah Bintulu Anggau Miri Jerombak Mayanto bisa muka diatur pengawal mandang kebarang serta penerang dari upis-upis perintah baka upis maritim zon Tanjung Manis LKIM upis pemansang pengawal berikan Malaysia pihak mega upis bomba ngau penyelamat Malaysia sekedar upis bank di menua kita dito pihak mega upis MPOB pihak mega PNK serakup orang berikan pelilih menua Kabuang serta upis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Pihak mega mayato bisik diatur aktiviti bukai bekas senam aerobik, main kedikombai, bola tampar pantai, enggau bola sepak pantai, sukanika, enggau pengawak berjual ke macam barang. Jadi program tu mayanya mujur dipenyadi ke Sapit Director Operation Upis Maritim Negeri Sarawak, Captain Maritim Simon Templer Lo Tusa, seduai DO Pelilih Menua Kabuang Tuan Tahir Muhammad Syari'i. Bak mayan tu raban dari Lai NKF Serikai jadi juara. Lalu raban Sam NKF Serikai tuliah ke lumur 2. Lalu raban Kia Kawan Sibu tuliah ke lumur 3. Nyak berita kedua, kita pulai baru ngagai bagi menu Sri Aman. Akalai tu berita ketiga, gelansak pengawak kebisik diatur kemarin megah 23 hari bulan 7. 2026 Kalai Badewan Mensia Mayuah Genturong Pendiau Teriso Betuang Mujur diatur program nyuak ke Surat Palak Tanah SHT Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS Ungkup Sidak Bak Genturong Pendiau Tradisional Teriso Darat Betuang Program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Haji Len Talib Saleh Sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Kemegak Kaban Konsen Negeri N41 Kuala Rajang Mayato BC 46 ikut sidak tibempu ke tanah udah nerima surat palak tanah SHT baruah session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS jadi tondang inisiatif besai perintah Menua Sarawak bak pengawak merik kuasa bempu ke tanah ngau cara tib betul kelimpah merik pengelantang dudi ari ngagai community dito program tu kemarin Bisa megak di gulo yang berhormat Puan Dayang Nurasa binti Haji Awang Sohor, Kaban Konsen Negeri N28 Lingga, pihak megak yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli, Kaban Parlimen P201 Batang Lopar, pihak megak pemesai-pemesai Upis Perintah, Tuai-tuai Raban Bangsa, serta Mensia Maiwah Ari Munuato. Nyalai ko yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor, Kaban Kusen Negeri N28 Lingga, yang merek pengagak hati ngagai semua penerima surat palak tanah tu tadi, serta ngelalau sida ngambil nguna serta nyaga manah tanah diri. Ke pengelantang diri sebilia, serta pemansang komuniti bak maya ti dekat datai. Ya mega merek pengagak hati ngagai upis tanah ngau serbe bagi menua betuang, laban udah mantuk ngemujur ke pengawak tu, inisiatif perintah tindang ditemu mai pengelantang ngagai rakyat serta pemansang menua pesisir kelebih age. Berita keempat, ngelansa sebengkak kursus tidak datur berserimbai ngawah program menua kita Malaysia National Training Week NTW 2026. Jadi berserimbai ngawah program National Training Week NTW 2026. Program perintah menua kita Malaysia yang diatur berangka hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak diadah College Community Betuang dekat ngatur sebengkak latihah ianya kursus Semin Fero ngagak tunguras bakagamal Lumpung Batang sekali kenyak kayo ngenak cara Semin Fero diatur 25 hari bulan 7 2026 tu hari 8 pagi nyentuh 5 lemai. Lalu kursus tu nak berbayar, Mensia Maiwah diperansang belak ngau kursus tu. Kursus Semin Fero, ngagak tong sampah. Diatur ba College Community Betuang, lalu sebarang tanya ngagak kita ia kedekat ngau kursus tu, kursus tu, tau call 013-8356-441, 013-8356-441, tau megak lawak page Facebook Betuang Access, bertanya ke lebih silik lagi. Berkawal dengan kursus terdekat diatur College Community Betuang 25 hari bulan 7 2026 kursus Semin Fero hari pukul 8 nyentuh ngegai 5 lemai. Jadi berita ke penudi dipkunsi berkawal dengan sebengkah pengawak terdekat diatur upis polis pelilih Sri Aman. Jadi ngelansak kempen merik darah terdekat diatur upis polis pelilih Sri Aman engkau kerjasama upis-upis perintah pihak megak NGO serta komuniti di Sri Aman itu dekat ngatur program itu kempen merik darah jadi kat datur hari 6 itu pagi lah 25 hari bulan 7 2026 8 pagi menyentuh 1 ngali hari bandur ke dikumbai pertubuhan meninggikan akhlak Chi Chuan Ko Jale Bayu Sri Aman nyalai mensia mayuah ti tau ti uliah merik darah nang diperansang sampal datai sama ngau nyukung ngulo program kempen merik darah diatur upis polis pelilih Sri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO serta komuniti di Sri Aman pagilah diatur 25 bulan 7 8 pagi nyentuh ngegas 1 ngelih hari ba endur kedi kumbai pertubuhan meninggikan akhlak Chi Chuan Ko Jalai Bayu Sri Aman. Nya berita ke penudi dipkunsi ke sekali tu dalam program Hello Wai Sri Aman. Bertemu baru ngawak ku Ibin tau ke Steven Tapasilai bawa ke Bukai. Selamat-lamai, selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih hanggai Steven Tapasilai ke udah kunci ngawak kita peningah berita bak Hello Wai Sri Aman.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat hari peninga YFM ke bisnis rumah kami hari WhatsApp konti biar mega hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke Terubatu diterima kami hari mena anak paki kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke Diabak Sekayuk Sungai Asan, Pulau Dudung, Sangkuang Julau, Batu Sepuluh Julau, Rumah Meris Mawung, Selepung Lop, Selidap Bentangur, Serikai, Rumah Gaduh Nangan Abau Ruban, Pian Megat di Salim, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama di tu. Pesan tu madah ke Plesik anak ubung, Plesik anak ubung, tak kemadi baki anak ubung udah nadai kena 24/7/2026. Lalu ni yang Plesik anak ubung tu dekat di Sungai Balamayuh, bak rumah Lumur 52, rumah Cendang Sungai Asan, lalu dianjung ke Pendam kena 26/7/2026. Jadi sekali lagi merah ke Plesik anak ubung, tak ke madik baki anak ubung udah nadai. Ianya kena 24/7/2026. Niang tu dekat di Sungai Balamayuh, bak rumah Lumur 52, rumah Cendang Sungai Asan serta dianjung ke Pendam kena 26/7/2026. Berita kesiri lagi tak tanya ngagai mena anak baki bak Lumur 014-892-7921. Pesan kedua tu datang dari Julian anak Karung, mesan Kaban Belayan. Ia kediau di Wong Panjai, Wong Pandak, Engkara, Ensawang, Sebubut, Bui Panjai, Buiran, Sekaruk. Piamgak Kaban Belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, ngau Kaban Belayan Kebukai. Pesan tu medah ke Balang anak tinggi. Balang anak tinggi udah nadai kena 23/7/2026. Lalu niang Balang anak tinggi tu dekat di Sungai Balamayuh. Ianya lemai tu 24/7, bak Permai Jaya Tudan, Lorong 49, Lot 7569, Sengkang 9 di Miri. Jadi ia sekali lagi madah ke Balang Anak Tinggi, Udan Adai, kena 23/7/2026, lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu, lemai tu 24/7, bak Permai Jaya Tudan, Lorong 4, 9 Lot 7569 Sengkang 9 di Miri. Jadi berita kesili lagi tak tanya ngagai tu rumah sandum bak Lumur 013-562-1736. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga inya pesan ngetas ulit datai ari mari anak jimbun tak kecir mesan Kaban Belayan ya, ke diau bak Batang Jelau Long Tubau, Long Tisam, di Ulu Layar tu rumah Kadir Melabuk, Kaban Belayan bak Tembawai Tinting Ulu Layar, di Sepak Betung, di Intabai Julau, di Jematan Suai, tu rumah Jelian Ensiat Niah, tu rumah Brian Sungai Teh, Kaban Belayan di rumah Berandi Menaram Brunei, pian megak Kaban Belayan Kebukai, kena larintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang lama nada rekan tau ke apai kelukut kali pengawal tu dekat diatur kena 25/7/2026 pagi hari 6. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang lama nada rekan tau ke apai kelukut dekat diatur kena pagi hari 6 tu 25/7/2026. Jadi berita kesiri lagi tak tanya dengan Mariana Jimbun Pak Lumur 017-801-6195. Lalu pesan ke Siti Tep Ninga ingat pesan ngetas ulit dari Lolia anak Jonathan. Pesan tu nuju Kaban Belayan ia kedia di Batang Anak, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Piamgat di Bintulu, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama dia tu. Pesan tu mendah ke pengawal ngetas ulit serta nyuak terbalu. Ni yang Jonathan jua nak gayau, tak ke apai lia, tak ke jua. Kali pengawal tu dekat diatur kena hari 6 tu, 25/7/2026, pukul 10 malam. Bak rumah Cala anak Jepun, bak Sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi mendah ke pengawal ngetah sulit serta nyuan terbalu nian Jonathan cuan nak gayau tau ke apai lia ianya kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 2026 pukul 10 malam baru macala anak Jepun bak sungai Ranan Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Subdeacon Andrew Pryor mesan kaban belayan ya ke Diau Dimiri, Batuniah, Pidek, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Nyelam, Engkeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Pian Megat di Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup, Seri Aman. Ngau kaban belain kebukai kena lah rintai ke nama dia tu. Pesan tu medah ke pengawak sembiang ngintu 100 hari. Ianya niang SD Chi anak Lawrence tak ke dikangau ke Chi takkan tak ke anak niang Cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tur kadiatur ba rumah Stevie temuduk baru Jalai Hap On ianya kena 8 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi sekali lagi mandah ke pengawak sembiang itu 100 hari niang SD Ichi anak Lawrence tau ke Chi tau ke anak niang Cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu kadiatur bak kampung bak rumah Stevie di Temuduk Baru Jalai Hap On kena hari 6 ianya 8 hari bulan 8 2026 pukul 7 lemai. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan ngetas ulit datari Puan Itun anak Rejab mesan kabar nebelayan ya ke jauh terkesemak ya kena lah rintai ke nama dia itu pesan tu madah ke pengawak sembiang ngetas ulit niang ramba anak Sigau ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7.30 lemai bak rumah lumur 288 lot 6350 Sungai Apuang Baru di Kuching. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang atas sulit niang ramba anak Sigau ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7.30 lemai bak rumah lumur 288 lot 6350 bak Sungai Apuang Baru di Kuching. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari diterima kami hari ya ke benda tu hari Herbson Sunggung kalau pesan tu nuju kabar na belayan ya ke Diau di Selepung Punggok Ran Gua Engkeramut Nyelam Kelawah Puaik Meluku, Entulang, Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tengang, Pantuk, Nangasan, Pian Megat, Kaban Belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, Ngau, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Dito. Kalau pesan tu mandah ke Melda Anak Sunggung, Melda Anak Sunggung, Udah Nadai, ianya kena 24 hari bulan 7, 2026, sehari itu, ba Hospital Besai Kuching ditau lalu niang Melda nak sungguang tau dekat di Sungai Belamayuh ianya kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 pukul 8 malam lalu minta kawan belain ke pesan datang ngesah penusah tu ba lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi sekali lagi madah ke Melda anak sungguang Melda anak sungguang Udah Nadai ianya kena sehari itu 24 hari bulan 7 2026 di Hospital Besai Kuching lalu niang Melda anak sungguang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 pukul 8 malam bak lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi berita kesilik lagi tak tanya dengan Hapsen Sungguang bak lumur 016-885-6409. Awak tadi punya pesan berat ia ke bisik di Cermat Kamir Peninga. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik di Cermat kami dari email wfmiban@gmail.com. Setiap lagu dari Olivia C. Dunia Empu Aku.

Anak Berat Arif Ningau FM. Kalau pesan sekali tu datang dari Seruji atau ke Rantai Anak Basiak. Kalau pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Sarik Serikai, Sungai Power Serikai, Entebu Serikai, Minus Serikai, Selangan Serikai, Garu Serikai, Pemegat di Sebangkoi, Kerapa, Sungai Tapang, Kemeduk, di Serikai, Tusuak Belawai, Semalau, Batang Berayang, Batang Keduh, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Ruban, Jabir Ruban, Pelunga Ruban, Pemegat di Beratung Ruban, Ngau Kaban, Belain Kebukai, kena lari intai kena maritau. Pesan tu madah ke Menggan Anak Ampak, Udah Nadai, kena 23/7/2026, lalu Niang Menggan Anak Ampak dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena 25/7/2026, hari 6 tu Barumah Puin, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai. Jadi sekali lagi madah kemengan Anak Ampak Udah Nadai kena 23/7/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya ba Rumah Puyen Sungai Kerubung Selalang Serikai kena hari 6 tu 25/7/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan pemati datai hari Ali Anak Bangking. Pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Pelancau, Karak, Lacau, Punggu, Banting Lingga, Bayit, Empilik, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Kubau, Enciap, Sapak, Pantuk, Semulung, Rapak, Distrik Aman, Semayang Ban, Kuci yang ngau kawan belayan kebukai kena lah rintai kena mari itu. Pesan tu madah ke Muna Anak Bucau, Muna Anak Bucau dan Adai, kena 23/7/2026, lalu Niang Muna Anak Bucau tu dekat di Sungai Belamayuh, Barumah Morin, Karak Atas, Lacau, Pantuk. Lalu sekali lagi madah ke Muna Anak Bucau. Muna Anak Bucau dan Hadai kena 23/7/2026. 2027 peningat ya. Ya kedito hanya 23/7/2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh, Barumah Morin, Karak Atas, Lacau, Pantuk. Jadi berita kesilik lagi, tak tanya dengan Kai Ali Bangki yang berlumur 019-680-1106. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas ulit lalu main terbalu, datai dari Eliana Sebar, tak ke Siba Nak Bana, menuju Kaban Belayan, yang kedia di Batang Aijiah, Pidai, Tuah, Bawan, Mapai, Pui, Sekuah Wuyak, Pakuh, Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambir, biar mereka kaban belan kebukai kena lah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit lalu muan terbalu, Niang Berawang Anak Yampi. Kalai pengawal tu dikariatur, Bak Rumah Empati, Ulu Ciah Kenawit, Mayari Bulan Nguan Ulit, ianya 24/7, lemai tu. Lalu ngetas ulit kena pagi hari 6, 25/7/2026. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit lalu main terbalu, Niang Berawang Anak Yampi, diatur Bak Rumah Empati Jalan Ulu Ciah Kenawit, Nguan Ulit lemai tu 24/7, lalu ngetas ulit kena 25/7/2026, ianya pagi hari 6. Awalnya teripingat pesan berat, ia ke bisik diterima kami ke lemai tau.

Malika ya pengerindu silaku Ari Igo Anthony bekas lama peningah pukul 7 lemai tau mai kita sama belak mendiang ke program Turai Penginduk Bulai Ngepas Tak Duk Langi dan sebenarnya setiap lagu retro Ari Julia Empayeng lagu yang Nuan Bisi Sulu Baru.

0: Haleluya. Bertemu baru kita yang menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah megang-megang meh ngagai semua kita belok gerainya mai mujur buat semua tai bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tapi shalom mariaku ngagai semua kita TGIF awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding ngau penyiru pengasih Jesus Kristus serta megok ngau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menyadi tahun 2026 tu Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dah ngasuh kita lebu ngapo lebuah kita tinggir jauh pengawak kita. Ya ndak ninggal ke kita. Nyong alai anang takut. Lalu anang megak lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua penanggul dan semua penekul kita. Masa mit-mit. Majak ayat seayat. Lalu oleh kuasa Roh Kudus. Udah tembuk program tu lagi. Kita oleh sepi pemenang tindak patut ngi kita. Laban kita ditu anak tadi kerinduk kalah pai dalam Yesus Kristus. Amin. Apu. Ningau genteran jekuknya jawabnya di. Dah lapang saya dah dawa di dalam dia. Pemayak Tuhan udah masuk. Shalom Yesus mpuh udah merintah. Madalam penghidup kita. Goliath tadi kunci kita dua minggu kuda. Nada lagi nyekap kita. Nada lagi ngempang bermuah mata kita. Haleluya. Goliath tak bahaya menjadi. Nanti dia atas minat saya nak mit aja. Nak mit dia baru masuk ketika. Nanti dia tengah mitnya. Sang kuah yang bupan dah boleh dirinan dia. Nanti dia tengah mitnya. Tak berbuat balas dadau Israel dekat ngelaban dia. Nanti dia tengah mitnya. Roh Kudus nak angkah ke cerita dia tu babu kudus. Bukai kena yang nebal ke Bible aja. Tang dok. Gerasinya nyau tinggi lagi dari sadau. Ia kena ngepan baju kebal tinya spikul pemberat. Ya. Kata dia. Bisi kebuah meruk kudus ngengkah ke cerita Goliath tu bawa Bible. Awak ke kita yang muka misteri tidak lalai ke dia. Nyok baru bisi trail macam Bible kita. Laban Bible nyok kais barang suratnya dek. Bible nyok surat penghidup. Seorang kita macam baru bub 1 Samuel bagi 17 tu. Goliath nyekap orang Israel tiap pagi tiap lemai dalam kandang 40 hari. Ia ngasuh orang Israel milih sikuk dari balas hidup ngelaban ia. Tang nalai sikuk orang berani nangkup Goliath. Laban ia selalu besai. Tambah lagi, ia nak manuk sabuang orang Filistin. Dan hari mit ia dah jadi bujang berani sidok. Ia nak waria dari pihak subuh. Tera ia tu. Jadi sekali, lebih ia tinyakap orang Israel. David bisi dia. Bisi ningo ya. Tang David nak takut. Laban dia medok munsuah tingempang bermua ianya. Ukai gerasi. Tang ia medok golayahnya. Peruti. Uliah dia dempok ya. David nak medok gerasi ianya nyadi ke penanggul penekul ya. Ia nak medok problem ianya nyadi ke halangan ya. Hari itu boleh prayas pemenang tidak semaya kerajaan gaya. David mendak utai tindak uliah di pedak orang bukai menyadi. Grace. Menyadi. Laban nang kau duiti aja jalai kita mendak problem kita. Uliah diselesai ke? Tak kau ndak uliah diselesai ke? Bahaya tak kau bergo. Kok kengai? Pilihannya apa pangai bagi kita? Tam menyadi. Kus kedok menimba di luar dia. Bukannya nuan nemu problem aku deh. Pedak nuan pemayuh anak di dekat ditupi. Dia juang sekolah ke. Pedak non penyakit aku. Tinggi darah. Kencing manis. Buah pinggang. Tambah kegi. Bisnes sudah bankrupt. Tak semua dunia tentang laban aku magang-magang. Semua tak digagak tanda nyadi magang-magang. Goliath tanya merarok ngelingi aku. Nyakap aku. Kata dia. Terima kasih nyadi. Bible madah ke kita itu dah ngaku Jesus nyadi ke Tuhan ngejuru selamat kita. Kita itu dah selamat tu. Nama-nama utai ti bisi ngecau kita deh. Ti bisi ngergau kita. Nadai lagi kuasa uleh ngebedias ke kita. Nak uleh munuah kita. Laban Jesus udah ngelucut ke semua kuasa hantu sitanya. Biarnya penyakit, biarnya penyuntua, biarnya sumpah pemerintah soal hidup ke diri. Jesus sudah nebus kita dari semua sumpah dunia hantunya dek. Sumpah tidak baik adat. Jesus sudah muai semua penyakit dari hidup kita. Ngenok darah yang pu. Ia udah nuci kita bersih. Ia udah ngegok kita tuci. Ia udah ngudus ke kita. Nama-nama pan problem kita ditutupnya dek. Kuasa Tuhan, uliah Roh Kudus ya, uliah nelesai ke semua tanya. Jesus saja ansa ayamnya dek. Jesus saja ansa yang penanggup nekual kita nya. Kita nemu Jesus tak kendak. Nyok aja. Kita udah nerima Roh Kudus tak kapit. Lebih ia nyok kuasa Tuhan di dunia tu. Kita nak uliah ngasuh kuasa Tuhan yang bekerja. Nanti kita tak tembuk rari aja ada problem kita. Nanti kita tengkutu ngai emit nyalah terimbu. Roh Kudus ndak nulung kita. Nanti kita ndak ngaku penyalah ngepenglemik diri. Kita ndak uleh ngasuh Roh Kudus gawa. Nanti kita tembuk belalai. Tembuk bersilat ke penanggul penekul kita. Kita ndak uleh meri peluang kuasa Tuhan nelesai ke masalah kita. Nanti kita tak tembuk bebantah kurang. Ngenyalah kurang bukai aja. Lebuh kita itu kena tuntuang pengelacak. Lebuh maya kita bisip penanggul penekul. Bakal kesal itu. Ngetahu nak lama. Cinta sepuat dulu. Buka Bible kita. Bersampi minta grace Tuhan neguk kita. Lalu pilih medua itu jalan itu dah disebut tadi. Uliah atau kena uliah. Ngenak utara atau kena kuasa dunia. Kok tenggai. To kill or be killed. Uliah pansut dari masalahnya tak kena. Ngelabannya ke diri atau kenyerah kenyang gajari Tuhan kebesai. Ti panjai. Lalu ngawak yang labanan tu gerasi gulayahnya. Ti cegit-cegit bermua kita. Ti nyakap kita tiap hari. Ti ngeriak kita tiap malam. Laban lebuah kita nyuak ke problem ke penglemik kita yang ke Tuhan. Bertinya, kita harap kia uliah nur kita berpanggai. Bok semua tai. Mangai ke pengawak ke penghidup kita. Lalu lebuah kita udah menang. Haleluya. Lebuh kita udah pantut dari pemerintah kita. Yesus Kristus di Tuhan kita. Cikgu ia jauh empu glory. Nga puji. Bukai kita. Lalu lebuh orang udah mendok perubahan buat penghidup kita. Tidak dekat muji ialah kalau ti hidup. Ti udah nyelamat serta udah nukar kita. Nukar kita hari ai amat. Berbalik jadi ai wine. Haleluya. Praise the Lord. Bukai seminaknya ajak. Laban hari semua grace Allah Ta'ala sudah diterima kita. Kita tidak termegah ke diri empu. Tidak termegah ke Tuhan Yesus Kristus. Lebih lagi hari kuda. Laban kita nemu deh. Utai ti diuliah kita nya. Ukai hari pengelandia kita empu. Tidak ketegak grace Allah Ta'ala. Praise and worship nya jadi otomatik pansuat dari mulut kita. Jakub terima kasih atas jampat pansuat dari nyawa kita. Kadang-kadang orang tidak nemu buah kita yang merik sudah terima kasih. Blah sudah. Thank you for what? Thank you Jesus. Bahaya atau kebergol. Intan atau kekacau. Kita milih. Amat. Nang amat tak mudah muni itu disebut. Laban temak tengah mudahnya. Semua orang di dunia itu dah ngerja semua tanya magang-magang. Amat. Nang amat tak nyamainya. Nanti lebih hutang tanya majak bertambun. Pedih nak kau nyebut the Lord is my shepherd, I shall not lack. Amat pedih nak kau nyebut kau nyedik. Laban Nabi Luncian Jesus aku dah digerai karismu penyakit. Nanti kita tagih garing-garing yang sakit. Namat nak nyamainya. Tam nyedik. Nanti kita nyebut utai tiap yang nyedik. Bakau ya tidak nyedik. Nyok tidak kumai orang pengharap. Lebih nak sakit. Sebut dari mpuh dah gerai. Nyok pengharap. Laban ti utai nya udah nyengdau nyenupo bermua mata kita. Namun di utai dikarap lagi deh. Nyok kai pengharap. Amat. Nah segi nak nyamai munyi itu disebut. Nanti kita yang majak kau kena jaku Tuhan bertiap-tiap situasi kita. Laban orang kau ketawa ke kita. Orang kau ngeseh ke kita. Orang kau menjaku ke kita. Orang kau menyawah ke diri dari kita. Laban kita nyelai lagi dari sidang. Nyelai lagi dari orang bukai kebiasa. menyadari kita yuk kayak orang kebiasa, kita orang keluar biasa. Grace, puji Tuhan. Artinya Tuhan udah nyerarok ke kita yari orang bukai di luar dia. Lalu udah ngegok kita kudus, udah ngegok kita lurus bermuaya. Haleluya. Semina oleh Grace salah salah aja. David nemu teori itu menjadi. Ia nemu diri nak nyulut lagi dari orang bukai di menua Israel dia. Ia nemu diri tampak lagi semangat dari beribu-ribu ikut sedadu Israel. Tikok ngelaban Goliath. Tandok berani. Semua sidaknya takut megang-megang. Laban sidaknya orang biasa. Semina siku David ajak ke luar biasa. Ti nyelai lagi dari orang bukai. One of a kind. Menjadi. Nanti kita bisa nyelai lagi dari orang bukai. Puji Tuhan. Laban mayu orang kau bakal kita ne. Mayu orang kau bakal kita. Tak mayu orang nak rindu ke kita. Mayu orang mentah kita. Nanti kita bisi lagi idea dari orang bukai. Mayu lagi orang mendengki dengan kita. Nanti penampak Tuhan udah mencar bermua mata kita. Mayu lagi orang linsau mendak mua mata kita. Mendak mua mata kita tak perincian. Tak majak biak gemar. Tak majak gap. Bukai seminar orang mayu hajak pedih sati. Tanya kau bala orang ke semua dengan kita kerja. Orang ke bergulai dengan kita. Orang gereja. Kaban belayan. Bala pangan. Sampai ke kita sebilia. Kita menjadi. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 8. Bible madah ke. Eliab menjadi David ke penghabis tuai. Bisi ninga David berjakuk dengan bala orang dia. Berjakuk dengan bala sedadu Israel. Ia lalu pedih hati dengan David. Ku ia berjakuk. Nama pengawak nuan itu. Sepong ibun bedus nuan di menua puang din. Nuan tuk memintar ke diri aja. Nuan datai kita lepas nuan ingin dekat medak orang pelaban. Ku Eliab ngenuk David. Buat mua mata orang mayu. Ku medak orang pelaban. Siapa orang ke pelaban? Pelaban ngau siapa? Semina utai tidak pedak David dia. Minak mendak mua balas dadu ti pucat getar-getar takut ke Goliat. David nadai mendak orang belabat. David datai dia laban ti nganyong bekal pemakai Eliab empu. David datai dia laban empok pengangkuan dia ke keselamatan Eliab empu. Keselamatan sidak tiga menyadi. David datai dia empok pengerindu ngau penyayang dia ke sidak tiga menyadi. Tang ia dia salah anggap. Ndang mayu orang salah anggap ngau Grace. Tak suah utai mensatu nyadi bagi kita nyadi. Niat hati kita mana tang dipadah kurang jai. Ngerja utai kebenar, utai kamat, dipadah kurang berbelit ke utai. Bisi hidden agenda. Nyak meh, namu hati udah jilus, utai tidak disebut kan, tak masuk akal meh. Laban semua utai tidak pedak nyadi ya Eliab pada David nyak. Confident nadi ya David bergeres salah talor. Ti hidup. Eliab suah dah ningo David bercerita ke diri tikalau udah bunuh singo. Udah bunuh beruang. Udah bunuh beruang tidak tai ngacau bedus ti di buan nyebab bunuh puan dia. Laban Tuhan bisi ingo ya. Tu mesti ya dekon usui ceritanya baru. Ya ko ti Eliab. Ya nang amat. Nang sigi amat. David nang amat kon usui cerita ya tu dah bunuh singo ngo beruang. Ti ngacau bedus ya. David nang amat dekon usui pemenah Grace salah talor. David munuh singa ngeberuang ngenak jari aja. Nadai ngenak senyata. Laban alah talau bisik ngoyo. David nak sikit dekat ngulang ceritanya ngagai sapo-sapo orang tikok ningo. David nak malu ke pemenang tu dah diuliah ya. Ndang ketegal Grace alah talau aja. Nyok buah kita di perasaan dan merik testimoni kita. Merik kesaksian ke pemenang berkat alah talau. Tu dah nyadi bab ngawak ngebab penghidup kita. Ngambil ke yo. Ngambil ke Yesus Kristus, empu nama, empu rito, empu glory, empu mulia, empu magang-magang, ukai kita, lalu kita nyurut ke diri, only by grace. David nak ngetu-ngetu, David nak puas-puas, David nak badu-badu berjakuk ke pemenang sudah huliah ya, ndang sigi hari grace Tuhan magang-magang. David majak berpangai berpengarap ya, ialah ia berani nyebut, grasi nyendak telaban kaku. Asik pulut aja gulayafnya. Aku boleh munuh ya. pihak dekat tu David dalam din. Laban confident dia buat Tuhan di hidup. David tak peduli kurang ketawa ke dia. Dia tak peduli kurang mantah dia. Dia tak peduli kurang lesai ke dia. Dia tak peduli kurang nyindir dia. Dia tak peduli ke Jakub nyadik dia Eliab. Tinggung bayar seminat meminta ke diri aja. Tan David majak berpangai berkawal sempekat hingga grace Allah Ta'ala di hidup. Bok dalam sempekatnya, Allah Ta'ala udah bersemaya dekat nyaga ya. Dekat ngintu ya hari serang jelu, hari serang mensia, hingga hari serang munsuah ya. Allah Ta'ala bersempekatnya, udah bersemaya dekat nyaga bala jelu berdus ya. Dekat nyaga bala bantau ya. Dekat nyaga menua ya. Allah Ta'ala bersempekatnya, udah bersemaya, nadai senyata itu udah digagak oleh medis kenuan. Barang siapa nyerang nuan, barang siapa ngeleban nuan, sidaknya dekat Allah megang-megang. Aku tu Tuhan nuan udah berjaku. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Menyadik semua, kita pun patut nemu sempekat grace tu. Kita patut nemu kawal derimpu dengan Allah Ta'ala di hidup. Nemu kita bersempekat baru tu, bawa sempekat tidak tanggap guna darah Yesus Kristus. Allah Ta'ala udah bersemaya dengan kita. Ia mpu dekat nyaga, ia mpu dekat ngintu, ia mpu dekat ngelindu dengan kita. Aku nak ninggal ke kita, aku nak ngelengkok ke kita, kau ya udah berjanji. Nemu kalau ninggal jakunya nyalai start berjaku, lalu berengkah nyebut utai di mana, berengkah nyebut pemenang kita. Badu agi muji pemesai yang tu gerasi kepala penyamuannya. Anang agi muji ya. Anang agi kong ikat ya. Sitan yaudah lah. Nadai utai di diikat agi. Tang bako David. Berengkah memudak peraya seti dekat dimpu kita. Ilok. David nak ngetu-ngetu muji Allah Ta'ala ti hidup. Ti udah nuluang yang lama tu. Sampai kia nyau di baik orang bertemu dengan Raja Saul mpu. Baik orang agai istana kian kia. Laban seminat Raja Saul ajak orang di menuanya ti besi kuasa ti oleh ngasuh David ngelaban gerasi gulayapnya. Ya kebendat Rajanya pan kau sanggup-sanggup ke ngasuh David ngelaban.

nya gawas retang into semua kita sa minggu-minggu tu ilo. Ya merkat ke semua pengawal kita lalu meri ke kita pemayak ya dalam nama Yesus Kristus di Tuhan penghidup kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay YFM. Sada Gitar.
1: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam YFM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin dekat Damia Al-Masara dalam rancangan Sada Kitai, diterbitkan oleh YFM Gau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat Gau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peninggal semua, aku dekat bercakuk ke senentang berubah. Kita berubah jadi positif. Enggak belajar hari penyilap di udah. Bala peninggal semua, tiap ikut kita ke hidup berdunia tu, sikit enggak boleh lari hari ngerja ke penyalah enggak penyilap. Tang bala peninggal semua, penyilapnya ukai alasan kena kita putus asa ataukah mutus hati. Tang tadi kita nyadi ke penyalah enggak penyilap kita ingat tadi.

kelalau dalam penghidup kita, awak ke kita sama bela jadi orang kelebih mana lagi hari ke sebedau tu. Jadi tahun baru hijrah merik peluang ngaji kita merhati ke pengawak udah di kerja ke kita subak serta kena kita mikir nama pengurang serta penyilap di udah di gaga kita. Bisik maya kita kalau ninggal ke tangguh pengawak kita, tak hendak ngereja tangguh pengawak kita ingat benar, kita ingat suruh orang bukanya ensipan hati. Ngambil hati kena kurang, enggak

0: pula peningan semua. Anda patut menyadari kaki tai, putus asa tentang kepatutnya penyilap yang tadi nyadi ke pengajar ti berga kena kita mikir diri kita ya Islam sikit ngajar kita senantang pintu taubatnya ya semampai dibuka ngagai bala orang terdekat mulai ke diri ya ngagai jalai ti benar ya ke pemaduk berguna andar bala peninga semua ianya titik berbendar kok berubah kok mikir ulah diri kok nyadi orang ti lebih mana lagi engkau ninggal ke pengawak ti entak ngenatai ke mana ti entak natai ke penguntung ngagai diri ngau ora bukai bala peninga semua. Tadi arameh kita ngepun ke perubahan bak dalam penghidup kita engkau singkang timit bakalnya ke solat kita mikir kaul kita engkau diri sebili engkau ngadu ke lebih mayuh agi pemanah dalam penghidup kita itu ngarap ke tahun baru tu nyadi ke pemun dalam penghidup kita lebih agi positif engkau lebih berguna agi agi maya tu engkau maya ti dekat datai lah wallahu alam nakak tu dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
2: Jadi apa ninga sudah kita semua belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching pukul 7:30 lemai itu lagi. Setiap lagu lama hari niang Gani Hasan seminat bertemu dalam mimpi.

Sama lemai peningat, Datuk akan menabur ke berita lemai 24 hari bulan 7 tahun 2026. KKM mengagih ke RM100 juta kena nyururi ngomikik kuartus pengerja pengawal. Miri uliah dikemansang kenyadi hap pengintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngeratai ke Perambu kena mengangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Timpuh langgur pemansam Malaysia lumpar ke 13 atau ke RMK 13, upis Menteri Pengerai Malaysia urang agih ke belanja RM100 juta di kena nyururi Miki ngawngintu quarters. Dalam post Facebook ya, Sapit Menteri Pengerai Malaysia Dato' Hanifah Hajar Taib marah ke ungkup tahun 2026 RM34 juta udah diagih ke nengah rolling plan 1 di kena nyururi serta ngintu pemanah 760 unit quarters lalu 1965 unit quarters kebukai dekat diadu ke berenggar-renggat dalam sepemanjai timpuh RMK ke-13. Ia mansut ke penerang tu bak Dewan Negara, lebuh yang kenyot tanya Ahli Senator Dr. Linggeshwaran, anak lelaki R. Aruna Salam kemari. Tourism Malaysia ngau upis dagang temuai menua Sarawak, STB, netap ke pengawal dagang temuai seraya keberubatnya, sebengkah hari segmen ti ulih dikemansang ke dimiri. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Dato' Sebastian Ting Chiu Yu pada kemiri berpeluang jadi hub pengawak ngintu pengerai kenyulut di utara Sarawak ngau kandang menua ti berkelingi ngaunya laban kendak jauh dari Brunei. Potensi itu megak disokong dengan pengawak perubat lutut terbangkar ke Majak Mansang kelimpah hari palan ngintu pengerai ti Majak Manah bak bandarayanya. Tajak pihak pemujur sektor perubat tidak boleh disukat belalau ke pemayuh urang tidak datai berubat ngau hasil ekonomi ke ulih hari sektornya ajak labannya berpanggai bak pemanah hasil pengawak penglikun ngau penyiru urang berjalai ke pengawak perubat. Ia mansut ke Jakarta lebuai ke berjadi simposium pengawak ngintu abis telih ngau stoma di Miri pagi tadi. Perintah Sarawak dekat ngenatai ke Perambu ti berkaul ngejalai kena ngangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel serta operasi e-hailing ngau p-hailing ngagai perintah Sarawak. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke Perambu nyat dilanggur bak pengawal libat urus servis e-hailing ngau p-hailing ti ngemburuk kekiran 60 ikut bala driba ngau bala pengari ari agensi ke berkaul. Ia madah ke tajapan isu ti bisik dibantai kenyak endang ari baruh kuasa Perintah Besai tang upis Menteri Pengangkut Menua Sarawak dekat macam ngatur semua perambunya dulu sebedau ke dibaik ngagai upis Menteri ngau agensi ke berkaul awak ke disernih. Datuk Sri Lee mansut ke penerang tu udaya kenyadi chairman pengawak libat urusnya. Sekedar ada isu ke bisik dibantai kia, ianya pengawak berjalai ke subsidi diesel nengah program budi, kelebihi ari orang, ari raban orang kemaik perengkap pengangkut four-wheel drive, kena nyedia ke servis bak kandang menop sisir, tak ke bak endur ke jauh di ulu sungai. Pejalai bot ekspres ari kapit ke belaga ngau punan bah, serta endur kemar dekat digagai, patut agi ditanka, labannya meruan guna benar, dikena orang bak menua ulu mindah. Sapit Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Kumbung madah ke pejalai bot ekspresnya endang cukup guna ngagai pengawak ninteng hari urang ketia bak kandang menuanya. Berbangnya ia merti ke pemar ti diasai ke urang ti bempu bot ekspres ke betapik ngau penanggul kurang penumpang ngau ungkus minyak ti Majak Mar. Dalam post Facebook ya, Dato' Wilson Ugak ti lalunya di kaban Parlimen Sita Ulu Rajang madah ke diri ngarap ke upis menteri ngau agensi ke berkaul ulih berundiang ke jalai dikena nulung orang ke bempu bot ekspres. Tok nyengkam berundiang ke atur penyokong, tok pengawak ti ulih nentu ke jalai bot ekspresnya Majak dekat Majak diatur, kena nyaga penglantang rakyat bak menua ulu. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai, hari YFM Iban RTM Kuching. Pengawak ti ngengkah ketukun ianya atur strategik dikena nyaga utai hidup dalam tasik serta nyaga pemayuh ikan kelimpah ari ti nyaga sosioekonomi urang berikan ke diau ngimbai tebian tasik. Sapit Menteri Pengerai Malaysia kelalunya di Kaban Parlimen Sitak Mukah, Dato' Hanifah Hajar Taib, pada ke pengawak kapal pukat ti ngerencahkan tasik kagi mabuk nak jauh ari tebing, nyak ukai seminak ngerusak ke kerban ti dikena orang berikan tradisional, tambekat sama ngerusak ke habitat nur utai hidup dalam tasik ngaban. Nyak alai pengawak ti ngengkah ke tukun tu dekat nyawa penagang kapal pukat, ari ti ngerencahkan tasik kena jauh ari tebing. Dato' Hanifah mansut ke Jakarta lebuh yang kebjadi program ngengkah ke tukun penagang kapal pukat bak kandang tasik penipah di Mukah sehari itu tadi. Program ngengkah ke tukun di Sarawak dipercalai ke Kenyau hari tahun 1998 Subak.
Pengawak di kena ngerumban projek niri ke baru klinik pengerai biawak. Udah masuk rengat ke baru, lebuh sebengkah lagi tabak kebukai udah ditemu bak kampung jantan. Tabaknya dekat dikena nganti tabak asal projek tu, keditemu endak tentu ekonomi. Kaban Konsel Negeri Sita Upar, Bili Sujang, pada perkara tu di Serenih Baru, mengundah belanja dikena ngagak klinik bak tabak asal projek tu, bak kampung Tanjam Opek, nikik ngagai kira RM54 juta, nanti dibanding kengau agih belanja asal projeknya ke seminak RM15 juta aja. Tabak barunya ilak ukai seminak oleh nyawab ngelimat belanja dikena ngagak kliniknya, tang belak ditetap ke strategik serta mudah nur orang mayuh di biawak ngelawak kliniknya. Ya maksud kejaku tu lebuh ya tik ngulu penemuai ngagai tabak projek nur niri ke baru klinik pengerai biawak di Lundo. Urang ari kandang menopsi siat di baram ke bisik penau bak pengawak seni patut diberi peluang mantai ke penau sidak bak pekit bintang baram regata 2026. Kaban Parlimen Sitak Baram Dato' Anyi Ngau pada kepekitnya ngayan ke RTM ukai seminak udah berbenar dekat berjalan ke tangguh pengawak jadi media rasmi perintah hajak. Tak megat jadi keplasar di kena beri peluang agai orang baru ke bisik penau ngambil keulih ngemansang ke penau sidak bak industri muzik. Ya maksud kejaku tu lebuh yang kebjadi renggat semifinal bintang Baram Regata 2026 ke diatur di dataran Murudik demalam. Pogen Reality Radio nyak megak sama bisik ditabur ke terus hari Plasar Digital Miri FM. 15 ikut orang bisik yang masuk tika semifinal peketo, tang seminak 7 ikut ajak dipilih masuk renggat ke penundi benar peketnya malam tu lagi. Urang tik baru dipadu ke kawak perintah udah diansak ngembuan budaya belajar sepemanjai umur ngambil kesidak semampai nemu pasal polisi inisiatif mengaku yang penuju perintah Sarawak lebuh tingada ke servis tik majak dinamik ke Mentia Mayuh. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki pada ketiap ikut sidak tu patut berjalan ke inisiatif dikena nambah ke penemu diri ngambil kena keleluhan panggai bak penemu ti di pelajar ke sidak bak palan pelajar tinggi tak ke bak palan pematih ajak. Pengelandik sidak tu merti ke isu ngau polisi ti dibantai ke Premier Sarawak nyak ngayan ke sidak tu dah bersedia nyukung agenda pemansang menua. Ya mansur kejaku tu bak program dur jarak ke Surat Padu di Kuching. Bak program tu 22 ikut orang bisin rima surat padu gawak tetap nyadi pegawai tadbir grade N9 lalu 7 ikut agi dipadu ke nyadi penolong pegawai tadbir grade N5. Di kena ujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita dibaca baru. KKM ngagih ke RM100 juta kena nyururi ngemikik kuartus pengerja pengawal. Miri oleh dikemasang kenyadi hap pengintu-ngintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu kena angkat ke pemanah atur berjalan ke subsidi diesel. Yang dekat kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kerana berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat malam, serta salam Malaysia Madani.

0: Terjalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan, kejauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang, sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngagak entalai dari kota Semerahan ngagai Simunjan kedang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air lebih nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.
2: Terima kasih Emnia kita ikat game kau boleh secara hingga YFM bawa sedalamai cari itu hari 5 24 hari bulan 7 2006 game kau boleh ngaku Rolana Gilbert. Terima kasih yang ini yang kita ikut besi nyapa kelemah itu nak leh baca aku pesan lagi tak peningah si sekedar tadi minta putar ke lagu nanti besi awak lagi aku maca peminta kita nah.

Okey, Valerie Ram, Rina kita ngau lagu ya insur ke dulu. Terima kasih peningat kita ke Bisik Natai ke Peminta ba grup YFM station peminat kita yang peminat YFM pemega grup kebukai nada sempat nur kumaca peminta hari kita peningat laban pukul udah lepas lagu hari Jacqueline Johnny Aman tu lagi lagu kemayu yang dipinta peningat kita ke lemai tu nangkan ketuk lagi kita sama buat mending ke tanduk program Randau Pemansang ya.

0: sampai yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak medak program kita YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerido ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengrami kenal segitu itu kita tiap tahun yang pengrami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya gulai ngok kita berandau pasal ngerami kawai kita itu. Jadi sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah terima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Petinggi boleh bertunggak mua bergulai bak randau berkawal dengan pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Petinggi bak randau kita sehari itu.
1: Terima kasih.
0: Jadi sebedau kita randau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Petinggi aku dekat ngelansa mimit penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu. Ianya bahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyukur sebut aku nanti ku nyebut sebab aku nyebut nama ya takkan tak mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Petinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya, kita sangka aku ditemu kita yang magang iaitu sebab dari segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik engkau cukup mujur bak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega lebih lagi ya yang berbahagia Datuk Petinggi itu kalau jadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak bak upis-upis menteri yang kaum upis pemodian dan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayuh lagi portfolio bukai ke pegawai yang berbahagia Datuk Petinggi bak kabinet perintah Sarawak. Jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Petinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang berkebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor UNIMAS dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Petinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban hingga pemansang Jaku kita yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau jaku bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Petinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbahagia Datuk Petinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation tak ke DCF hanya setiap hari mega pengawak ku dah dipandang ke yang berbahagia Datuk Petinggi kena yang mansang ke pain asal adat asal ngau Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Petinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi Raban Bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Petinggi lalu berpun dari pengeransi yang iaitu tadi pada tahun 1976 berbahagia Datuk Petinggi siku orang ke angkat bak Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke angkat langgur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak di kumbai kita Sakra ia ke jentuk ke Sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah Sarito yang berbahagia Datuk Petinggi kita cukup berterima kasih setelah cukup gagah hati setelah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita Sarito bergulai dengan kita hingga bala peningan dengan orang ke medak program tua Sarito.
1: Terima kasih Mas Jimbu.
0: Jangan yang gagai randau gulai gawai yang berbahagia Datuk Petinggi. Aku tu kat nanya tuan yang berbahagia Datuk Petinggi. Lama pengawak gawai kita tu mayuh dikait ke kita dengan pengawak kita bumai. Pun kita kengin tu gawai supak. Jadi bak penemu ke dia tak pengingat tuan yang berbahagia Datuk Petinggi. Nama cara orang tuai mayanya. Ngatur berundi yang ngiri yang bala nabiya. Orang kediau berumah panjai. Lebuh sidak ya ke kak ngadu ke pengawak bumai. Siti-siti tawan boleh tuan berkusik kengau bala kita ya, Datuk Petinggi.
1: Terima kasih Masa Jimbu. Aku untuk penatai rumah panjai tanah kena bumai buat rumah panjai kami nadai tanah payok ngalai tak sebut aku tu pengawak buat rumah panjai ke berdua buat bumai tanah bukit sebutlah jaku reputia shifting cultivation tuai kita iban dulu semua leban sidak nadai kelenda mayo benar nak nemu nulis lalu harinya sidak nampung penemu tuai-tuai dulu suba leban hari pemujur tuai-tuai kelama sidak ke bumai uliah nyangga semua keguna diri sebilik sentang pemakai ke uliah bumai tiap-tiap tahun nyak lai aku bertanya ke orang tua bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak pai daihok ke bawa rumah panjai kami sedak tu nampung cerita tua ya ke tempoh sedak sedak madah apian bumai orang ketua ukanya berguna ke cara pejalai bintang di langit din. Dua itik bintang kira kena balok kita iban bumai. Bintang banyak ke sedak? Bintang banyak tu sebut dengan putih ada plates. P-L-A-E-E-D-E-S. Lalu siti bangsa bintang, bintang tiga. Selalu balok iban berguna ke bintang tiga ke cuan sidak ke leban bintang ti sidak ngono cuan bintang tiga selalu pemujur bumai tahun mujur lagi hari sidak ke cuan ke pejalai bintang banyak kita iban lebo mainnya suba kai nyebut tayai tu nada bisi jamban nada bisi agu semua nama tai pensut ke ketajuk ke pagi hari dia mah au kemik biro dia bertanjuk sawang ke gelgar benarnya malik ke langit kian ke medak gaya bintang di langit ya ke depin perhati sedia bintang banyak ke bintang tiga bintang tiga tu mayu benar de kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dia tu ke kena ngatur diri berengkap bumai bintang tu daripada namanya baru tumbuh batisi langit yang kena nyak tersebut lebuah mainnya dekumai orang tantai beras sayang yang baru tumbuh dainya leban ratuai nganak tumpak kata dia nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu terberurut kita ke artinya hari ke niki retisi langit bukanya pergi landai jari itu artinya nunjuk kia dia bintang pejalai tantai ke bukanya tumpak cuma berurut terberurut tumpak jalainya mansang retisi langit lalu ngari kebuang langit kudanya mensang baru ke pejalai dah 2-3 hari 2-3 lemai yang dikit lagi yang pihak ke temen yang yang nak cak gundai buat buat peguk tu yang tak cak buat gundai kita yang tak cak gundai ke reti yang kita yang nak nak kadah nar yang Nyok datai ya berkebun langit. Nyok kumair tanggal ketapu. Ketapu tu selapuk. Tu kita yang kadah ke nyok tu lula buah. Nyok tanggal ketapu. Datai tanda ya. Tanda ti bintang tiga. Udah ya. Apa yang datai. Maya datai berkebun langit. Apa yang datai kita nyok kelalu nyelenggi. Nyok maya kita ngelabuh berengkah manggul. Laban hari manggul kita nugal. Hari kita nugal ngage ngetau abe ngetau. Bumai padi bukit 5 bulan. Ti orang ke bumai padi payo. Hari ngage anak samai ngage ngetau 7 bulan. Awak jempat lagi. Bo bukit. Leko ngage leko. Hari leko padi bukit ke tugal jadi benih. Apa terus buat lubang tugal ngagai mansau de ketau lalu de ketaunya 5 bulan. Tapi kita tu beranau ke pasal ke bumi bukit. Jadi nama yang lebih hari Maya kira bulan 5 bulan kita iban rengka manggul denya lunugal nama binta banyak binta tiga nyo ngelui hari kebuang langit. Nyo kita punya nyo tanggal ketapu nyo tupi kita labuh mah tanggal ketapu ketapu tu tupi dah leka padi bo lubang tugal ngai tumbuh magang disebut mayu leka padi nawang ke sedanya ndak tumbuh ti ndak mayu tumbuh bo leka tugalnya ke semua batang padi nyo kurang. Dari batang padi kurang, kurang ke buah? Nyok alai. Iban, becuan ke pejalai bintang. Hari penyiru, dia lebuah sedak pin lepun ke, umai, berengkah, manggul, kayaknya pengap gawai batu. Pengap gawai batu, kayaknya kita ke berengkah manggul. Dah pengap gawai batu. Udah padinya tumbuh. Kira sejengkal tupai tu. Sejengkal tumai, tupai. Tupai nak muka tiga. Sejengkal tupai hari tu. Ngagainya. Sejengkal tupai ni padi. Nyok lalu pengap. Kena hintu padi. Orang keliak pun. Ejak pengap. Memali umai. Udah nyok. Semua tu hari penyeruk magang. Siti ke pengap. Nyo mata padi, ya nyo kok mansau, berengkah kok ngetau, nyo siti ke pengap, nyo begawai, gawai batu, gawai maliumai, gawai mata padi, tiga renggat nyo, penyiruk lebih banyak ya dalam kandang nanam padi bukit, nyo penyiruk ratuai, lalu rinyo, penelebok sedap pengalaman ke nyo, ya, padi keuliahnya selalu kau mujur. Nama yang luah lalu lawan bekenya menyuh tengah caw. Leka padinya tak semua boleh tumbuh nawang. Lalu ti padinya sudah tumbuh lalu datai maya utai tau ngacau buntak tau ngacau luah padi ngandung pangau tau ngacau. Semua tahu kena nyok pengalaman sih dah deh. Terti jauh kita iban bisi penemu kemara astrologi, astronomi pejalai the movement of the star in the universe as indicator for them to start farming. Nyok cara interpretasi iban beban ada kelindo, bucuan ke pejalai bintang dalam langit ke pedok sih dah. Nyok mau penemu dia kena. Ratuai madah ke kita ngena tu selalu mujur nyalai nyok meh platform sida tanah bumi. Udah nyok ke tetempuang sampai ngai mayo keng itu gawai nyalai disebut gawai daya tu gawai kena temerit terima kasih leban penghidup kita ke ulah setahun nyok penyampau padi cukup ke dempok kita sepanjang tahun ke datai. Nggak like ceritanya bisik sangkut paut ngau. Cara tu semua kita mayo nyok mayo kita nadai clean nadai clean dah mayo kita apin tahun nulis tahun macam nyok macam cara ada kena. Lagi cara penemu tuai mah penemu lagi baru apa nyai nyok dah nyok ngelalo semua tanya re calculation semua macam nyok pengawal science nyok pengormai yang akan sebut buat episod dulu tadi nyok mah.
0: Okay, Rindu Man, terima kasih ke nama Tuan Utai yang dikongsi ke Nuan Kelebih lagi Raban Nembiak Baru yang berbahagia Datuk Tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul Utai yang nama tu dipelajar ke sedak dia tu lepas sedak mayuh bala kita itu nak nemu kati cara mayanya
1: lalu bisi kawal dengan main kita iban nama padi dengan duang perengkah iban main gasiang ke Melayu berpangkok artinya lebih berpangkok kena mecah kandung padi awak ke padi kandung sama serta terberak padi serta kandung awak ke jarang teko ngacau tia tai jang mimet padi tengah nuang ditu dia nyok bertambah-tambah ke nyamanya tai tau ngacau ya serta dan dia tai tau ngacau nyamanya nyamanya hal lain tai nyelap pepai tak balat rusak nyok maya iban berpangkok
0: main pangkok
1: main berpangkok kalau yang dah bisi lalu pia main pangkok itu cara banyak guna ke tali tali pangkok tali temeran ke kalung ni maya ngulih ke utainya kalung ke degagak de tali jadi pangkok tali pangkok si maya ti maya bulan salah batang temeran kulit temeran yang lekat kita main bulan kena kita ambil kulit kalungnya nyamai nyamai titik semua kita ingat bisa kumai orang correlations of the movement of the atmospheric namanya astronomical happening in the sky. Ini maya bulan, bulan mansang, bulan penama, bulan kembung, lalu bulan surut. Habis ini maya, banyak pelajar kita iban. Ini maya, kena agak tali ragak, mulih ke tali temeran yang banyak dikupak. Lalu bisik ke maya, guna ke kayu, guna ke buluh. Kagak ke legar ni maya ngambil buluh ngambil kayu kena awak kena bubuak. Nah bisi kalender bekenya lemai ti lemai hari tu kalender iban tu. Lemai hari nama bulan tumbuh bulan pin tumbuh atau bah ya tang hari pin si bulan. Nah lama adanya lalu pansut bulan dah petang memang. Nyak kumaira kelemahan keli. Aho, kelemahan keli, terubah ya lindu tiang dulu. Lindu tiang, hari terubah dan nyak kelemahan keli. Kelemahan keli nyak maya, ti kita nginti. Boleh anak keli, maya keli ke pansut raja nak makai. Boleh anak kita nginti. Dan nyak kelemahan bubuk. Kelemahan bubuk. Terubah maya kelemahan bubuk, maya tu, bulan mukanya semua tak ada ambil kita itu payan kayu kena ambil kita bubuak ni memang ya correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs banyak guna ngalai bisik namanya dia tu kan kita berarti kita merik baju kita maya lawan kayunya nyelui ke kita baru tumbuh kadang-kadang kau kadang-kadang ngai tapi pengalaman orang kena nanam lada nemu nah sidak ke ni maya meri baja tidak mendak gaya kantuk lada penuai daun kena penemunya nolai laban kita the practical farmer is the expert on the ground nyalai penemu tuai ban mayuan abisi prinsipal to be adhered to ke guna ke dia tu ni alai dia tu pansiak bala saintis kati alai tu kenyak kati alai tu kenyak tu maya bulan kati alai tu kenyak tu maya bulan kati tu kenyak ya ni alai ke bisi penemu science astronomy astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees within the shrub within the plant semuanya bisi penemu kita iban penemu asal dia
0: Ya, seminar boleh dipelajar kari pun lebak ngutai ke diasai ke sedangnya
1: Tidak penemu tuai penemu tuai nak boleh tidak dadu penemu tuai ke tampuang kita minak ke detu kalau penemu sayan kati cara kita berti ke tai ke nyadi hari observation tai ke pedak belum tuai ban mayanyak subuh what are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening.
0: Kegara kebenarannya datuk tinggi oleh dikena bala nebiak kita berarti ke gaya penghidup kita mai harinya berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sedak nadai nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sidak tu ngemuan pemandai.
1: Tajo apa sidak
0: zaman
1: tapi sekolah nada yang mempunyai sekolah tak sedang nak bisa pengelandik
0: tak
1: banyak boleh pelajar daripada kaki ini sedang
0: lalu dia tampuang
1: debok
0: saya aku nanti bisa cak sekolah mainnya kadang tak jauh gak penjalan lelaki ini kita mainnya sebab nyanyo kali tu agak randau gawai itu tutup tinggi nah laban pengawak kita bantu mayuh pengawak ke nyebut pasal gawai okey sebenarnya gawai dayak kan itu kita mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak kemayar itu jengkau makumpu pun mayuh gawai ke ndak ada temu kita tang bisik di kerja akini kita jeman kelia yang kan oleh aku si kita
1: semua gawai itu berpun dari penyeru mensiok yang itu gawai dan bawa sidak bayar kari kenyap mimpi hari asai pada ratuai laban hari penyiruk sidak lantang ba sidak sidak ngadu ke gawai tan laba gawai tu nda ulih kerja siku laba gawai tu beguno ke ti ba rumah panjai gawai besai beketu mesti berunding lo semua sekayuk rumah nyalah nama bisik kau merambu gawai nda

mapangay ba pinyero. Kay katusoy ko, laban, tubo akong po, ako, bising nga o, nari kami sa bilya. Nado ka, gawin tayo dokali. Dokali, gawin tayo. Tiga kali, gawin to. Dua kali, gawin burung. Kaya, dah ada kerja, buat tubuh ko, nga kami sa bilya. Laban bertanya arirunnya tuai kanya ko semangat semua gawai jadi intonya bisik na saya ba kami sebilia jangka ko laban apin ke gawai cukup tanya ngage balo ratuai kati cara ratuai begawai ti sedak ke ngado ke gawai ke dekat dalam luar kita artinya kita beripang ngau gaya penemu orang tua ngai ke ti sebarang kita ke gawai tegal ke gawai utai nak cukup atur taro ke di pintau kita nulung bekenya buat jaku tua nak cukup atur ni taro ke ngabang jangan nak ngabang ni bisik boleh nulung berkat biar ke simpul ngajaku pandak lah jadi ti kita cukup atur buat mana gawai siapa ke dekat ngau ni perengkau piring kena nyanyiok sidok kati pekat kita ke rumah semua tanya di rumah bersetuju ke kena mana bisik nak bersetuju kena main jadi kita ngelaban atau rumah main jadi tak berkeras diri nak tak nak ngalah ke diri ke kita lepas kita nak mengkai sempekat rumah kalau bisik benar ti gawai lalu pantang larang lalu maya begawai yang bisik pantang larang lalu protokol bisik ti gawai burung gawai burung yang ketanjuk gawai burung penuh beraniri ketiang di tanjuk cara orang ngangau cukup piring orang ngangau ke semua taruh ke datai ngau korang pangau rupiah ngau kelang sengalang burung mayomai pangau rupiah bisa berkenang ke putih beliung berketebuang dia ke lalu nunu gramo makai mana mata nak semua adat tuai berkenya yang adu kenya lalu gawai tak jauh pepiak gawai tak jauh tunggu pengap pengap cerita dulu subuh orang ke pergi nama pergi tuai dulu subuh kurang-kurang tujuh yang pergi pergi din tulis ke Tajau baik pulai Tajau tu bisik nama pemesai nama ya bisik alas bisik menaga bisik rusak bisik guci nak semua ni tiah ke pangkat kena jadi lebih maya orang gawai mesti ngambil mambang ni mang ni mang lalu berguna ke orang induk masuk tajau minyak tajau lalu berguna ke orang ke bisik penerbak nanggung tajau maksud kari bilik keruai udah pegawai nombok ke tajau ya, udah ada pegawai ke baik ke bilik kan ke nak berguna ke orang ke nang bisik si tanda udah bisik tai bilik si dah udah bisik membuat tajau si tanda nyok ke dambi orang ke patut ngambil tajau lalu mai tajau mulai ke tajau ke bilik semuanya bisik lembang pepiak kan jadi lebih mayo orang mengap mayo ripih pengap pengap semalam jadi pengapnya pagi hari lembang pulai lalu ya pengap namok ketua namok ketua banyak ripih lah rindu kita ni ngau lepas nak orang tua banyak cara sudah nyebut mau jakup berkurung main sidak kaya ke pulai ke pelajar dah aku lepas ke rindu dan ningau kaya kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam kalau bukai pun.

0: sama bukannya ngabang orang ketua air klub lagi bukannya rindu ni ngah ke bergawai burung bukannya ke sehingga ayat babi babi yang ada sugu semua meripih lah gawai mansau gawai hantu yang ke cukup mesti ke bersedia ke ngawal nak uliah awak ke semua atur pengawak ke mintu bala kaban belayar nak ini ke dan adanya ke sedak lentang dan lentang dia sedak mangsa ngabang ngabas bilik ke tinggal sedak kerti cara bala kaban belayar ke hidup mintu nyambut sedak kerti bunyi timal mambang bala mambang ke nimang sumpah madah ke tu balas bayan datai tadi ya nyumpah meri berkat kena ke rindu kita ni ngau semuanya mayuh mayuh mana hari ripih gaya peniau sudah kemati kalau mayuh sudah hidup lalu cara orang ke nampung bilik ke ditampung sudah ke kedepun korang ketua dulu subuhnya ke cara sudah ngintu bilik pisik nak kawal dia lekat buat timang lemambang lalu ngau bayang apa ke rindu kita dengar jadi gawai yang ripih tu gawai itu bukannya tiya ke mati adat yang mati tu mesai lebih ada perantau kati cara nganyam orang nganyam aduh ke garung beragak sebayan kerang berapa tunjang nak semuanya nitiah keripih adat mati nak mayuat nar protokol ni kita iban ada protokol tu nak tahu dia tergembang ke kita mesti nitiah ke atur tikas adat tuai lebih mayuat itu mati pada tuai-tuai ke dulu.
1: Aku rindu dengan wan nusoi ripih gawai itu yang bawa kita tu tinggi. Lebih mayuh kita itu tadi nanti penelpak. Lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai dah. Tapi bak aku bisik nak cara kita boleh nyimpan utainya dari kot tua bak siti buah begini tak ke digagak kita jadi siti cerita bak filem mungkin ni tak ke dokumentari kini tetap tinggi ngambil ke jemaah lah utai itu boleh ditampung di pedang lalu jadi kepengingat raban bangsa kita ke kati bak rundian man di bagian itu tinggi
0: tu mana hari penyeru ke hari penyeru kita mesti mansia nama kebuah kita pegawai siapa asal tuai-tuai dulu hari bunsu antu ke ngajar kita pegawai kita belajar pegawai itu ke cerita tuai kena ya ke dengar ke mo tisir cerita ke de dengar balor rebetuannya kena bapangai ba padah raja durung ke ramanya ya kemayu ngatur meri ajar gawai tu gawai tu gawai tu ya ke orang tuai empu penemu ke tampung kita mana laban research orang ke dulu mana lalu kedudi tau kena kita kau ngadu ke masuk ya oleh peda rakyat bak baru tu ketuk ti adu ke de menteri ada ke menteri banyak kena video banyaknya ke filem barang cara meh cara ke dia tu mana reti jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke disebut ke akaif tu berguna laban tindak di rekod kita punya orang ketua yang nemu pasal gawai yang tidak di rekod nanti kita kena lekat ke penemu ya dah yang ninggal punya nemu lalu nyau kita lekat ke banyak ditulis banyak nge video nge gambar nge apa kena kena lekat yang mana yang ke archiving ke jakut ke dia tu mana penemu kena ke awak ke siapa kau belajar anak ucu kedudi ra tai tai nyamai oleh kita eh adu ke reference lalu TBC orang datai bertanya adu ke research kita madah ke tu nak kau tai ketemu ke record kami tu mega ya kita le mandang kenyak ke
1: baru dia nuana yang berbagai datuk tinggi bak pengerami gawai ke dintu kita itu boleh ndak pengerami gawai ke tersebut nuanya tadi jadi ke pemun kita yang narit orang datai nemuai ngagai menua kita atau ke kadang-kadang sistem nuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengerami gawai menyu ke nuan tadi nah boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai kita nyu narit pengabang datai sedai berarti kenyak ketik ke nuan medak cara kita berkongsi ke adat asal, main asal, gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi.
0: Boleh ada kerja, pengawak tu besar. Ya berguna ke sukong dari semua tuai. Semua tuai maya dia tu berguna ke tuai politik. Berana antara sidak bersetuju rundi yang kengadu kenyak. Mereka tegal Raban tu kang ado ketuk sekedak nak bersetuju nya pulai dengan kai tidak nak dia berkongsi ke penemu Siti. Jadi berguna ke yang tuai sebut balau ke magai politik nya mana ti sedak bersetuju magai penguat tu mana nya nyamai de sukuang. Ti nak sikok dua ngerja ke nya tak nempuak-nempuak bekanya ke.
1: Ya.
0: Engkau nya ke kita nak tulis ke suku ngari Mesir Mayu dan hari cara kita ke hidup ke kena ingat kena nak tu mana baik ada kerja kita siku nanti kalau buka yang ikiru bukanya nanti kita madah ke pengawak tu guna benar tajak apa kalau buka yang ikiru sebab tu guna biar kita tempuh ngerja tak hari kita ngerja kita mesti bertanya ke ngai kita ada kerja kita yang nak beri pangga penemu tuai
1: dia Siti hari utai kepatut di pandang kita lah ya bro ya bagai satu tinggi yang orang Mayu lebih lagi bekal gau gawai ke dintu raban bangsa kita
0: lepas ti oleh lepas kita bisik museum balau museum kita bekal dituk kita bisik Borneo Cultures Museum hanya erti jangan semua macam adat asal main ngau kenyok ke Borneo tu bisin dua oleh kita mengkah bawa museumnya berguna ke orang ke gawak bawa museumnya sedangnya bisi pengelandik bisi pengerindu bisi pengangkun kok sama rindu ke semua tanya ngumpul dari semua pupu masyarakat mayuh teulih tip penemu sedang rapas minau ke mumpul hari Siti masyarakat lalu ke buka indok kenyaknya ke timpang ya
1: jadi dia berguna ke kerja sama ke hari
0: nyalai ke medak mana kenyak ke hari kita medak bari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana kita ke kerja engkau nak udah siliak ada kerja Siti-Siti organization berguna ke tangkir ya sama tangkir sama betulung sama bersawuk.

0: Kita berarti ke Imran Khan itu tinggi. Orang ke nyadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu. Tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu. Gaw main-main asal kita kebukai mah Datuk Tinggi ni. Kati kita daripada nuan boleh ngansak bala tu tadi ngena serakup kini ngena cara kita ke berpikir kini kati daripada nuan Datuk Tinggi
1: tujuhnya mana. Aku mesti nguji dulu sebab nguji buat nak sekolah berpikir ngadu ke Batu Lintang Teachers College yang IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi berpikir tidak nembiak sekolah berbiau. Berbiau. Tapi sih kalau orang ajar ngai ke lekau biau nya terlalu tinggi, ngau ke orang terlalu tinggi tayanya ndak cukup sedia. Nya kita mesti nan ke tak kada kerja sida. Ngatur yang mana? Tujuannya mana? Tak mesti bisi orang tua yang ngiri yang batin nak diri yang kena nyampi dawa ke kita ada.
0: Jadi ketika bisa di kemansang kau dengan Datuk Tinggi, dah kita akan ngatur pak.
1: Lepas nyanyi apa pangai ngah sapo ke balo hari sekolah. Lepas dia tu, ya aku ketika bandajar pak sekolah primary, sekolah secondary, ngagai sampai ngagai IPG. Di Rejang din lalu bisi kohot ba UPSI di Sultan Idris Tanjo Malim Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjo Malim de Perak. Rindu aku medak ke apa bala sida lecturer ke dia bisi pengelinduk banyak tang tubuh pin cukup daripada aku ke guna ke banyak menggunakan mayu lagi research mayu utai tindak dadu kita penyelidikan yang tenggelam diri kan aku bercontoh ke aku dulu sebab selalu mayu undur aku lebih lagi ada 100 mayu mayu nabah balon membang mayu ngerikot yang sida mayan sida aku bisi ke personal library bawa audio tape yang bisi collection 40 tahun pula. Kalau ngau ke fotografik mayu aga gambar still lalu ngau analog video jadi tu di transfer ke ngagai ke digital digital storage bisa ke main asal kalau lembang on the spot kalau ke interview kalau sidak ke datai nemuai ngagai ke rumah aku ke bisa disimpan kena personal collection kena ke enggak kena aku merindang kena diri kena ingat kalapan balor mambang ke enggak bertemu dulu subuh yang mayu masih dah ada lagi kena ke tempat baru tu kurang sekurang mayu laban perintah dan meri peluang hari Cultural Symposium berengkah hari tahun 1988 berengkah di Kapit kami sudah Datuk Tinggi Tan Sri Linggi yang Datuk Celestin Ujang tuai-tuai sudah Datuk Ahmad Aglas Ugah semua ngau ngadu ke Dr. Steven Rudy ngau ngadu ke Cultural Symposium di Kapit terubah pengawak nama pun ngangau ke semua manang. Semua manang risawa. Merekod pengawak manang pelian semua macam mai semua perengkau sida lupung gergum semuanya datai mai. Lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik bala datai hari muno hari Batang Kanyau hari nya dari Kelantan Barat hari Nang Sadap bisik sida pangkat temunggung datai nemuai kalau bisa induk sikut dan ambil ke dia berpantun hanya bidang nama katanya ada baik ke Bentulu lagi cross nama ke kita ngerekod cross cultural cooperation mujur culture symposium di negeri di Pasar Bentulu dan yang closing agar rumah Datuk Sri Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Steven Rundi di Sekutan di sebawah yang mah hari cultural symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community nya uliah begigok ke ti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke patut disimpan dari segi budaya adat asal jaku mayu ame nya bisik nanya ada kerja lu banyaknya di dia tu engkau bisik kurang mimik tang bisiknya keripang aban hari Dayak Culture Foundation nak bisik nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisik ditampung seminar kata cara tangkirnya ke tahu de kermai kita mana dia tu lah ke
0: maka aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya dia kalau dia ditampung untuk ke dia tu punya ada tinggi dah dikena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar budaya kita ba simposium ngara kutai tu du, terus dipajak kita ngambil ke mayuh lagi reban biak baru tu ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisik workshop
1: ke mana aku ingat ke dua perkara ke besain tiga tiga perkara besain erti ke dekingat ke aku banyak berpengaruh ketiban lalu Siti buat menukayana Siti banyak perkara ke ngambi rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers ngau iban treka ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu nolong Melaya buat million emergency tahun 1948 ke tahun 1964 21 ikut tidak tu mati bisa tumbak ke di Singapura buat kubur Singapura mayu ada tumbak di Semenanjung dan Datuk Tayyip Kepala Menteri masuk aku madu ke jadi hari itu aku beratur dengan majlis adat istiadat Datuk Nili semua tu itu kita iban bernambah Tan Sri Linggi, Datuk Ujang dengan Tan Sri Datuk Celestin Ujang, Datuk Kanyan Datuk Jimbun semua Datuk Amarugah Datuk Sri Rundi kata cara kita ngadu leban nami rangka bangkai sedang yang kubang bandur sedang ke udah ada tanam lepas sedang mati punya dah boleh meri proper burial dah katumbak tak kita ngai nampai kenya entah bersuju ngambi rangka bangkai sida tu baik pula kita deh awak kada kubur ke ba heroes grave ba ke makam pahlawan ada kucing di tu aku pun kenya akin mansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat teban ba pantang larang kati cara kita ngambi bangkai ko dah deh kubur punya kebut nang kubang mau cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut yang bisik tuai ambil awak kendak dan pindah awak ke semua pengawak ke mai sudah pulai yang mujur mujur lah ada tanam di tu mengimbai Sarawak Club dia di Siti umur dua lebih ngadu ke lumbung penglima rentap di Bukit Sibau Bukit Sibau tu tinggi tayup ada ke berguna leban penglima rentap Siti dari Freedom Fighters kita ya masyarakat kita iban kemudian gaya lebih penglima rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu kalau lumbung rangkah bang, tulang bukannya berceraian buat tanah bala kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebendai bukannya ke tempayok ke dia kemadah nak tahu pihak leban dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke perengkau tubuhnya disimpan kita bawa sentubuh larung tang orang ke dasar makanya mesti nak tahu dah bukai guna ke lutur ke nemu pasal perengkau tubuh beguna ke ripih hari kaban belayan sida ke nemu adat lebih penglima tak mati nama adat lebih ya mati kati cara kita ngadu ke naga lumbung awak ke baso cukup kena mengangkat ke semangat ya ngaran ya tu katut de ada baso ngau cukup ya dadu ke balok kaban hari nya de kangau ke ku nanya nama adat kena kurang lebih mayor yang mati. Tapi kalau nak adatnya lebih ngadu ke pengawak tu, nak tahu kurang harinya awak ke jaga mati semangat yang lentang. Salah hadu kita, kita kurang basuh ngaya yang nak lentang hati. Kagak kita, ti basuh kita cukup yang lentang hati, dia boleh merik berkat ke kita ke. Kita ngadu. Yang ada ke bukit si bau mujur. Dia. Kalau ngadu ke, tuk lah bakal ngadu ke fortress di Bukit Sadua. Adu ke Dato' Amar Rugah. Megai yang ngadu ke mai aku. Datuk Steven Mundau. Mau cukup atur. Ngadu ke Din. Apinya ngadu ke replika Bujang Timpa Berang. Jom di Bukit Sadua. Yang mujo dadu ke Din. Cukup basa kita punya. Ngawak nadai seneka, nadai menawak. Yang lain. Ripih adat tiban. Tidak dadu kita yang betul. Punya. Kaban belayan sudah lantang, ya kempuh mati lantang, leban dah dudah ke pihak. Kalau bisik benar kita, ngau hati ke mana, ngerja pengawak, asai buat kita, bisik penglantang lah. Buat kita nak mudah ke. Gawai itu mesti kau bisik tuju. Gawai itu mesti kau bisik ke gaya atur ripih ke patut dah kerja kita. Tahu. Ya, mah. Ayo atau uliah disebut dengan langsung-langsung lepas bahawa itu mayu lah dah uliah
0: sebut habis
1: ada sebut habis sebenarnya langsung mendah ketuk semuanya pepuan dari penyiru kita nunduk ke petara minta berkat dari petara berkat kita ke menghintu kalau orang ke dintu kita sedap ke lama dan adanya berkat lalu kita hidup nampuang bau biliknya ke dia tumbuh kurang ke dah lama dah mati ke yang mujur semuanya ke hari penyeru hari runding semua tu mena cara adat kita enggak jadi de puntang ke laban urat tuai bukannya ini nemu gaya digital tu kena anjung kita SMS kan ni nemu nan ada telepon yang menyo ke nyala ketika cara kita terbaik ke mana biau ngapiring kena nyau macara kita ngadu ke transmission message mungkin sedak ya
0: kada tinggal ke kita
1: ada pengalahnya mayo rek muntang nak pengarap kita dah tukar ni buah kena kelamak ngai jadi tapi kita muai semua ada asal kita nak ngai jadi lebih kita munas ke ada asal kita ya kelamak disimpan. Induk ku dengar jakuk Dato' Amar Rugah di miring dah ke anang lekau ke miring lebih banyak gawai lebih banyak dan atur dulu subak ya ke adat kelama disimpan awak kena nyau ya ke barunya sama dikena anang dah ketuk salah tu salah nak tahu anang belayak tu dah nyau
0: ya kebenarnya aku lagi mayuh tak kakak tanya genuan keluarga Datuk Tinggi tang jam waktu atau serekat benar yang kanuan bisa jakuk kekak ditinggal ngagai semua balap dengar kita kelebih lagi berkawal ngagawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita kelebih lagi di benua kita di Sarawak lalu diungkup ngagai bala rabat bangsa kita iman dan maksud
1: terima kasih ya. Gawai itu bisa benar ti bahwa kita daya kena peluang kita ngintu gawai kita nak tahu nak masuk semua pun hari asal tuai ke mana cara buat mayo sedap dulu sebab lepas ada cara bukai hari nyok sedap boleh penghidup menyana boleh nuduk ke bilik menghidup ke diri sebilik sampai ke nurun ke tubuh ke di tampung kita hanya hari semua pemanah atur sidak lebih bisik tubuh kita yang nampung hidup berumah pajak hanya lebih kita nak tahu nak masuk pemenar aki ini kita asal ke kini ke diri ke kebiliknya nyalai bilik ke dadio nda tahu jam cerita ke mesti dintu kita adat sedak ke dulu mesti de baso kita hanya di de punta-puntang Tegal laban mansang baru tu ke enang belayo Tegal mansang baru tu nyata de kena ke tu ya kelama mesti de buai enang belayo ke nya sama de guna ke nya lepas kita nyau asal kayaknya ke kita nak nyau semua tanda bangsa kita we must can preserve our identity, preserve our roots, because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity. And very in all likelihood, if we lose identity, we lose our language, we lose the recognition by the authority. Nya lai lu mayo gawai pintu gawai mana-mana tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngiring rumah molo pemancau atau mengguang YB mesti ngiring wajah ku ke mana tada daya sadang dia bisi layo teduh ke anang asuh mesti dak tu no mesengki penemu belayok ngapangan diri pikir utai kemana nyalah jakuk ku meri selamat gawai selamat gayu guru gerainya maya minta utara ngibun kita lalu minta utara memujur ke semua pengawak ke datuk perintah kelebih lagi datuk tuai ke adu ke perintah yang berhormat datuk tinggi Tan Sri Abang Jo premier kita mana benar atur mana benar atur ngeri kita mansang depan rundang tuai mana anang kita belayak dan sukung penuh buat ya lalu ngabalo pengari balo menteri kita mesti nyukung lalu semua datur atur presiden DO titiah ke magang ya ma aku mari selamat gawai selamat gayu guru gerainya mai lentang senang. Kalau mereka terima kasih, saya terima kasih bagi RTM kadito, bagi bala kita bala kaban-rabanan Monica, bala tuai, dari pengarah kadito, bala semua staff, dari technical semua technical division okay. Megai video, megai kamera semua ketuk saya bersetuju mengadu ke randau. Terima kasih anak-anak ibu. Terima kasih anang itu perancang balau dembiak kebukai penemu anak takut magi ngagai sedak kebiak baik sedak tindak diri yang kita enggak penemu ke mujur sedak terpawah rundiang lalu hari terpawah rundiang sedak tahu tersat hari sedak tahu tersat bangsa sedak tahu nyau jakuk sedak tahu nyau kasih ke sedak mai kita kapo-kapo kiok kendok kena ke mai jadi kita nadai ndo berkat kita bisi adat bisi bangsa bisi jaku bisi identiti. Terima kasih.
0: Terima kasih berbagai Datuk Tinggi ke Jaku Ansak Nuan, Jaku Lalau Nuan serta Jaku Perangsang Nuan ngagai raban bangsa kita kelebih ke bedak tua berandau pak awak ke sekali itu jadi ngari ke pengarah pengurus kau pengelola serta pengejar pengawak pak RTM itu sekali lagi kami beri saya terima kasih kenuan berbagai Datuk Tinggi kami bersampi kenuan diberi pengelantang pengerai penyenang ngelikun serta seluruhan bangsa dalam pengawak nuan sari-sari. Jadi balap ninga, kalau bala kita kemayuh ke medak program kita itu, beri saya terima kasih agar kita kesuran gulai ngau kita. Lalu nyam menaka randau aku gulai ngau yang bahagia Datuk Petinggi Dr. Afrija Buana Numpang yang penyandia penemu pemansik sains Sarawak kuliah gulai kita dalam randau kami doai. Tebal lagi kenal pengawak gawai kita Iban. Tepat bertemu baru buat program kebukai. Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Damai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanan nurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambahkannya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Semunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngenak pengangkut air nebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Santu Ari YFM.
7: Terima kasih menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seluruhan mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM RTM lirik rtm.gov.my
6: Pemerintang Malam YFM.

Ya lagu hari Juya yang apa lalu aku lagu kena mungkal pemerindang malam hari itu kena 24/7/2026 selama bergelengar kami Bawai FM Pemegah. Terima kasih ya ngagai kita kagi mengkam bergelengar kami Bawai FM Pemegah. Merit terima kasih yang ngagai Rolana Gilbert kuda bergelengar kita nyentuh anggap pukul 9 malam tu tadi bawa sadar lemai hari itu. Jadi bawa pemerindang malam kita dekat bergelengar kuning si tambung tak keisi. Jadi tusun program kita bawa pemerindang malam agi bekas selama nadai berubah kalai randau ruai tanduk randau ruai tu lagi dekat didinga kita pukul 9.30 lalu pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM pukul 10.30 malam bisik kini kita sari tu bergelenggau pengeluar program kami Sharon Ludan ke dikeluar ke ya ba YFM bin tolo. Jadi buat jam 3 perodi pemerindang malam sari tu kita bisi irama etnik Pupu Bansa. Mak yuk lagu kau dah dirintai.

Pindah ke frekuensi kita, terus berlanggar kami BYFM. Kita akan mendiang ke kami mengenal Astro Channel 871. Terima kasih lawan lagi Meruan nyukung YFM. Sekali itu lagu Ari Ricky Anderson, Ukai Lawa Ukai Sumbung, Pemerintah Malam YFM.

0: Na pamaagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: semua hujung. Alah kepala kita aje cuma nyamai lantai senang wang menua meh. Nyanya sikit. Dia aje yang disampai kita ini hujung. Mereka lah. Berikut dunia. Kita nyampi kutai kena mana. Tapi ya hujung. Nah. Arab ketahuan tu mujur magang membalak anak bersekolah balai ucuk ikit kita. Kau dah temuk sekolah mujur memulih pengawal. Nyak ke di samping kita ucuk. Perkenankan memulih pengawal tu ucuk. Lalu ini kita rasa kita berjimat ucuk. Jangan malah kita ke dekat pergi kat ke pegawak puan. Tahu ke pergi kat ke pegawak sekolah luar negeri. Alang nak pergi malu cu. Bukan ramai ni kita malah bekerja. Udah balat amat orang bersebut. Orang udah nipu. Mak pegawak tahu ucau. Aku irau ucau. Irau bangsa kita. Main wahli tipu. Orang. Nah. Bukan alai kami serumah. Kena tipu ucau. Atau ini kita mesti. Cerita. Lama nyari. Bak kami serumah tau. Tiga cerita tau ucau. Au.
1: Satu, di penghujungan minggu, di rumah Mpiteng, temu waikanya, itu tengah hari juga lah.

0: pohonnya ke rumah penjahit itu. Eh, itu besar tuh Jim dari semua nata itu. Lemak tuh, Vin, ya sungguh marah. Ini kerajin ngehon laban kemada diri. Berjual, berjual bawang, berjual ke kari. Kedana kemana ya sungguh marah. Orang ke dalam kita membesainya.
1: Nih, orang rumah panjang itu. Nama kesungguh rumah panjang. Lebih ingin tahu, meh tanya. Oh, boy. Boy, boy. Itu dulu nuan, adik.
0: Aku tuh kayak boy, tuh ngeboy kutai. Jackson Jabot. Nyak nama aku ya. Nama kita ke mana ya, sebuah maran ya. Bisa main bawa orang lo kali kita. Ini aku bisa pada puadin ke kita ke melekari. Lagi kumadak yang kayak kami. Bisa dia yang ngari tubuh kalau lemah itu.
1: Oh, adik Jackson Jabut. Aku tu Mr. Insai. Nadai kami tu berjual utai. Nadai mekari. Kami tu datai dekat ngigak boy. Itu rumah panjang boy.
0: Nama kita tu ngigak ayah boy. Kita nage hutang bak ayah boy pia. Nama kita tu luang ke mustad Insai. Ini mayo pantang. Asobelar kuang. Aku ini aku madah tidak tahu apa yang nyamun Green Star aluang kena gue duit.
1: Bula ini dia Jackson Jabut. Peda di pantang ayak itu. Pantang cap menangun duit terbaik singgit. 100,000 agak pantang waktu itu. Ya, enti nada besar gaji gawak dini. Ya, uliah tergagak ke pantang waktu itu.
0: Berapa ratus gaji dek sari ayak Tinsai? Pantang menawar buriak.
1: Sebulan gawak dibayar 200,000. Pengawak dan nyamai. Nyawet telefon aja. Dari bau panas. Berjebi sebelah umai. Nadai berpeluas sekali kemudian. Tak duduk nungak komputer aja.
0: Nanti makanya. Aku kak menggawak ngode ayati saya pantang menawar buriak. Lebo aku tu anak lelaki.
1: Ada biak berdaulia gawak. Pula dulu, udah umur 18 tahun baru yang nitiah ke kami gawak. Nyak aku kemai boy sama nurun baku gawak. Kami dua boy kuliah. Sama sekolah apa kolej?
0: Baik aja, ayah boynya gawak. Di rumah panjang itu. Ngada emangnya pengawak ya nyak. Makai tindok-tindok makai. Udah nyak, belum bak mutu. Nyak aja pengawak ya nyak. Pama gak ya bisa besar gaji lah. Bisa kena meleh kesih. Meleh mana kesih ngeleh kami serumah tau.
1: Henti bakalnya. Minta dimadah ke boy Jackson Jabut. Pada pihak kaban ya Mr. Tinsai. Ngigak ya nah. Tu padik. RM50. Ambil. Madah ke boy ajak dia lagi auk. Anang madah tu rabukai. Anang madah ke kita semua auk.
0: Yahoo. Bisi upah. Nanti upah mayot tu. Sigi nanti pekun usi kurang. Kapak kunya. Atah bisi upah mayot.
2: Ada lebih kurang. Tidak lebih. Kurang pun terak. 3 bulan selepas kejadian, mesti Tinsai cari itu boy.
3: Oh, Jabuan. Nak mau tak ke depan dia. Dikermai ke bak pis buat berita TM tu. Perak dek. Nak mau tu bisi gambar tuai rumah yang peti yang pengulu pun bisik ke gamal itu. Apa? Nyanyanya tutup. Gamal polis. Kenapa tuan seluai itu takkan polis ketiganya buang? Nya. Ukai. Nya marahin ke abun. Nensia lu ikutnya. Nya. Sikit orang ke siri yang bak. Kemawai kanyuak tau. Bikot tau. Kainya kalak di. Tangkap polis ya. Mama tu ne buat, nak dia dulu buat.
0: Anang gua ini anak teka kawang dia, munyi mayau kelapar. Aku mencatu berita telolo. Seorang rakyat Malaysia dipercaya ditipu kawan mendapatkan pekerjaan di Thailand. Menjadi mangsa pemerdagangan orang. Apa saya tahu, jaga kau. Mangsa yang berumur 40 tahun berasal dari Tamawai Kanyo. Hari menua tahu, hari kami tahu tuh, terpedaya dengan tawaran gaji lumayan. Ngantuk, bisa kita serumah. Kena tipu gawa di Tilento ini. Siapa kebumuan 40 tahunnya ini? Nak patut ayah jilap. Ayah jilapnya gawa ketasiak dah. Tambah gak. Ayah jilap bisi ditau dia tahu. Baru datai tadi. Aku nemu tau. Nemu laban tadi bisi yang merek aku roti. Baik ya hari menua Papua din.
3: Nah, siapa bagi kita semua akan kena tipunya? Umur 40 tahun. Nah, maiwah kita semua tahu umurnya. Siapa gini ne?
0: Uji di nanya ayah teh rumahnya ini. Uji di nanya ke. Ya tau tentu nemu laban bisi gambar mbak berita. Ada kurang lebih setengah jam selepas itu, mereka itu sanggau sama cucu jubot, lepa-lepa sama duduk-duduk di ruai.
4: Hei sanggau, terbaru ayan daripada aku sehari-hari itu sanggau. Dia tunyu bakal kebisa utai dinang. Nama dia bisa nginang orang laki di bilik dia dia banget nak pansuk sehari-hari itu.
3: Pak pemagas ya menyak. Nanti mak pansuk keluar. Mesti sila kajau sila nyemari mak kutuk berbilik. Nuan. Tak ada lama nak dicuci. Tak ada tu baru ya tu. Nyak mut magas aku dah rasai. Hari aku ke pansuk berkupak ke bawah.
0: Dek, nangkat kedik kemula ke ini aku nyak di Bobanon. Hari pagi tadi, ia kena telepon bincangnya. Ia medak tutup. Namun, dek, udah kemarin tutupnya. Udah baduk medak tutup. Medak peti sebuah lawak tengah hari. Nak, mie itu sumai kakau serito. Asuh yang rendam mie. Migi kediri aku ketemu dek. Ku main nak kinza kini. Makai mi besari-sari.
3: Dadai putih sekali. Ucuk bakal dek tu jabut. Bantuan. Ya bersebut ke? Tidak tutup bersebut. Bisa dek macam berita berkawa. Oh kita rumah ke kena tipu kapan ke gawak bak meluar Thailand nya. Boleh. Boleh ceritanya. Siapa? Siapa bagi yang nuan?
4: Ya, bisa ikut macamnya kade sangau. 40 tahun umur lelakinya pihak kau sedak ya. Ini sama umur ngau jilap. Nama uka jilap ni kini. Ya, gawak kat asyik dia ni jilap ni deh.
5: Oi, ini ketau ke aku ni. Aku tu baru pulai gawak retasi ya tu. Banun, sangau.
4: Nah, udah pulai retasi ya dia pihak jilap. Umpai aku betau kat asyik dia ni deh. Bah, siapa kita serumah ke kena tipu gawaknya deh. Nanti nemu kita serumah tu bisa gawak jauh ke Tasik kian aku. Dek jak ketemu aku jilap.
3: Tangkap aku. Tuai rumah dah tentu nemunya nuan. Ya bisa buat gambar berita kediayan. Tidak ATM berat kutuk tadi.
5: Ya, yang ke rumah deh. Yang gila baru datai ni. Jadi kita nanya siapa orangnya deh. Siap aku bisa pulai permisi sehari itu. Ya, sikit ku bayar orang aku makan yang ni.
4: Oh, tuan rumah. Kita dulu dek. Duduk beranau dengan kami di tu. Bisa utai ke keranau dengan dek.
6: Oh, belum di tu kita pihak. Oh, bisa pulai dek jelap. Pemame. bisik ya, orangnya kita itu duduk lagi ngiro kopi opa mame na jilap.
5: Iya nih rau duit ke rumah bisi aku mai airup ke kita baru itu. Oh jabut amak ke biliak dia lai ambil di utai pa dalam bangku atas nija baik di keruai kita empat irup kita pa ruai panuan tu alai.
4: Dengar dek tuan rumah, kami tu bisi udah minta berita. Madah ke bisi kita serumah tu kena tipu gawak bernua luar din. Nyak ke dekat dah tanya kami tu, kan nemu siapa bagi kita serumah ke kena tipu nyak. Dek nemu tuan rumah?
3: Yeay, terbilang mai ke tuan rumah sehari tu. Kita udah hayam bak berita TV ngau sebelah Facebook RTM.
6: Kita kak nemu ke siapa kita serumah kena dah oleh kena tipu nyak? Ianya mesiku hari kita serumah ke silau-silau gap-gap kulu kile ku ura besar muan tadi nadai pengawak ngelamat tau. Ya menurun gawa alu kena tipu nya gak ulah tanda kita mengak ngai nak kerja keluar negeri
4: nai padah ke dia metua rumah. Anak bentelan telah. Nada hari kengi kan telah. Nada ulu lunggaknya. Tu mau sebut dia, ne? Sapanya?
6: Boy, nemu kita. Boy, dia bermuah panjai. Nusah ke orang. Ngai gawak. Anya. Gawak ngai semua ngai. Main moto ini ingar. Modify moto kincia. Nurun ngiga kerja. Pen agi nusah ke orang. Tu nyong nusah ke bala polis. Bala sida YB Duta Malaysia ke Batalan lagi. Tusah boy kita ini. Tusah.
3: Batu lama nak ninga orang nyekat ke motor ingal ngelamat tau. Nak nemu buinya kau dah gawak jauh. Kau ayah ya gawak ngagai menua tiliannya ke rumah.
6: Bisi 2 bulan tu udah kena ko sida tadi. Ia di semaya ke gawak bak menua Singapura. Ngena duit Singapura. Ukai nak besai duit Singapurnya. Nanti pulai ke duit menua kita itu. Ia agak tambang bilun ngadu pasport semua company megang. Nanggung kena ko. Gawak gak nyamai. Nungak kumbuta ngira barang bak hilang. Ajak kena ngira barang bak hilang. Nya. Jadi nak nyamainya. Kak, mau tu dah buainya. Laban kesigi tika kerja nyamai. Datai bah Singapura din. Lalu bisik company trainee yang buat menua Thailand kena. Company ngiga orang trainee yang buat menua Thailand din. Datai bah Thailand din. Lalu dia baik orang ngagai. Alai sedikit nipu ngena internet. Nyak merikum baik orang skema. Di jamah di pejal orang gawak sedak ya din. Nasib bisi berpeko sedaknya kuliah yang lepas ke diri. Nyak kengujuang ngejuang diri ngegay balai pulih din. Nyak mau tanya ditemu. Nyak bakal ceritanya tadi.
4: Nai boy pihak. Ya kati ke boynya tau datai kejadian nama baik kabarnya apa ya? Nama kemaya ya gawak dien. Nama kita serumah tu nan mu boynya gawak jauh kian ah.
6: Ko indai boy madah. Udah kabarnya nya mai gawak. Boy lalu ka. Boy madah ke diri ka. Tiket biduan ngau pasport lalu degagak company nya. 3 hari aja orang ngadu semuanya. Lalu terus nurun gawak. Baik gawak. Buainya baik kabarnya tadi. Pihak ku nak buai nusi. Lebih akhirnya bulak minde buai. Bulak minde aku.
5: Nadai kak ngemuntangnya. Kawak nua jauh. Kenyamai kawak bernua orang. Asuh orang berpersa pengerai. Kus dulu macam tetapis. Nanti gak bisa tembuk. Nanti gak company ngatur dokumen. Kadang sebulan dah baru tembuk semuanya. Nanti semuanya atur orang. Jam 4 lagi sidak ngatur. Sekina boleh dipercayanya. Nyatur rumah. Sangau, banun. Nyengkau pakai gau air baik jabutnya. Sambil berandau, sambil hirup air ke kita.
6: Segi amai kodenya jilap. Tang ukai kita nak nemu buih. Utai kenyamai bakanya kedekat kia. Asal meh iya boleh duit. Ha. Ninga gaji pasai alu jam 4 pendiang ya ninga kode. Alu canggak pendiang. Ninga utai bakanya.
0: Saya ku ayak pantang menawa buriknya arinya kemai ya buinya nyagawa bisa aku meda kaban ayak boy kemai nyagawa nyak ke rumah
3: apa ayak pantang menawa buriak kudek nyak jabut boleh boleh adik tau
0: arinya bisa siko laki ngiga ayak boy. Ia nak nemu bagi bilik sida ayah boy. Ia madah kediri nama ayahnya Mesta Tinsai. Nah, pisik pantang burung menawa buriak terbaik singit bak lengan kedua pihaknya. Bosai ku ukir pantang. Ku iku ya, ia sama belajar sekulih ngawa ayah boy. Subah. Kamai ayah boynya sama gawa ngoya. Gaji ratu ribu sebulan ku ya mata. Aku aso yang ngangau kaya boy. Sapa kengai ngangau madah kaya boy nanti digaji ya 50 ringgit. Ukai kenyamai-nyamai boleh 50 ringgit madia tu. Terasur kia duit 50 ringgit. Adai pakungai.
4: Ya, kadang nak amai kaban ke mai buainya gawa kabannya deh. Nanti kita ke menyana tu. Nemu ke kita berunding? Nah, dai kita percaya ke gaji nyuratus ribu utang kerja kita ke dasuh orang. Kita semina nungak, duduk nungak komputer aja. Gaji nyuratus ribu. Nama, ya nak dai ke orang ke sigit di Singapura, di Thailand, dia. Dambai orang gawa tu gaji misalnya. Kapak saya dah kekiruah ngaji kita kejauh tu. Nyamai mengambil saya dah yang pudin. Udah gak dibayar tambah biluan. Digagak ke pasport lagi. Nyo company ke berbuai duit. Nyak saya dah kat jampat boleh duit. Ia kena nemu berundiang panjainya. Sigi kena tipu mea. Bekenyak mea. Nah, pada ada utai kenyadinya.
5: Kena sigi amai menyikudiknya banuan. Maka kami kegawak tasik atau pemayar kediri mekus. Tajak pan segi udah bisa company nor gawak deh. Bukan nyamai gawak luar. Mayuah tidak kekena tipu. Kena bisa orang rawan deh. Bisa pelancong. Bukai bisa gawak menua luar. Lapannya kedak jampat di jaga. Hari nyak kita udah nemu nyak nipu.
6: Kok boy? Bisi maya telepon ari balai polis telendian. Sida tau dasuh dikuruang urang basitin luar. Asuh orang telepon nipu ngulih kudet urang. Telepon nyaru dirinya di polis. Nyadi upis asil dalam negeri sekedar. Nanti sida nadai boleh urang ditipu. Sida dijamah urang. Nak beri orang makai diperiksa orang sidak ya din. Nah, semua telefon pesput sidak semua ditandar megang. Kati nak mati bekerja, kati dika mulai kiri.
4: Baik ya, ya kepada aku ubah berita. Nyokan intian tahun penuh saya berketonya di. Ni mak kita menua tu kebaru tembok sekolah. Lalu tu pejuah nitiah ke kaban gawak. Gawak kian ku jako mulih ke gaji besar. Ya kena tipu menyak. Anda lati menyajara ni ngah gajinya kebesai. Lalu nitiah ke kaban ke uji tegawak bermenua dirimpu. Nah ibuah banget ngulih ke gaji besai. Dito temu kita nak nipu. Hidup mati pan gawak bermenua dirimpu pan nyamai meh.
3: Amai ku ringak banun. Nah lah sila. Tungkul sengayuah kita itu dijual orang nanti ditipu orang rin. Apa penyari paran ada temu bangkai bermenua orang. Apuh. Apa ini puluhan tahun nupai tidak ke sekolah nguliah ke pemandai nyak ke gawak dulu bala apa ini tidak nyau nganjur diri kena tipu orang gawak belah Singapura belah Thailand belah Kemboja dia nganjur direk dijual orang buah. Buah pigi atau ketungkus kayu ah. Ya baru ni bakal ngayu empat janiknya. Apo ama irau aku.
6: Harap kau tai tu nyadi ke pengajar kita ngagai kita serumah mah. Kebukai ke diari. Ukai nyamai perintah menua ngatur kita sidak tu pulai. Maya kenurun gawa keluar negeri ninga gaji 20 ribu laju singkang kaki. Nya munyi ke nadai ngelala menua kita tau gue. Udah boleh penusaha begitu. Ah. Baru benar minta tolong sidak WB, minta tolong perintah. Udahnya lagi besari-sari bebelah radio, bebelah TV. Perintah madah pasal tipu gawa menua orang tu. Ngaim sidak ninga. Pemain teh sebarang sidak kebar radio nya tekawang-kawang madah ke kenyak. Lagi OB nak nulung lagi OB gajai. Ukainya OB kena suah sidak gawakin. Tusah bala rakyat begitu. Nyak meko aku tuk ngai jadi OB. Lelap danu urang. Ukainya nyamai ngemutar ke rakyat mudah bisi penusaha begitu. Indah memutar ke jabut nyanggau sanggau tu ke. Asai kemutar ke but long panjai. Ngasuh pala kadang-kadang nyup dia pala ngatur sidak tu.
0: Anangi lau dia ya terumah. Dia tu aku dah besai 8 tahun 2026 tu aku masuk kerja 2. Otomatik aku masuk tahun 2, 8 tahun 1, nemiak umur 6 tahun. Nemo deh, don't worry you, ayat rumah.

kita dengar cerita buai kekemati pun gawa luar-luar jauh-jauh. Saja pun bukannya taman sama sekolah mirip semilia. Kau menipu jauh. Ya, sebenarnya mai kita ke nemu pengawak ke disebut akunya nipu jauh. Nadai boleh gawa meluar-luar main sebut mulut. Nadai interview. Ya, kau. Semua utai dibeli. Disedia kurang magang kenau ke gaji kebesai lawak gak nyamai sampa ngai ucau ayu jual kena tipu tipu magangnya ucau ya kena orang ngumpan cinta nya ucau ke kawak ngamai ke sila yang uliah bambik uliah ngau kita ya harap ke malah kita berundiang meh berundiang amang terlalu terpapak anak terlalu Arab kurang jadi Arab ke kita buat jadi ke ajar teladan kita ucap ini tok kak ke tak lupa bawang mumpul dulu ini kita ucap jadi orang ke ngeluk ke diri jadi sangau nengsi nagai jabut ngeke rumah peting merini liben gilap sama ipat Banduan Latin Badi lalu Mr. Tin Sai Metiabu. Ini buka program Lana Ruai tau di keluarga Monika Midi. Anang kesal tu.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tumeh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
1: Jam dia terpukul 10 malam. Dia tu kami nabur ke berita malam hari YFM kena 24/7/2026. Sarawak BCIT dekaman siap cara ti dikenal Republik Singapura dalam ngagak polisi engkau inisiatif dikenal napik status mayuh rakyat ti tuai umur manggai bak tahun 2028. Menteri Pemansang Orang Induk dan Biak Mit engkau komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah pengawal tenggumbuan tuju dekat degap ke polisi nyaga orang tuai di negeri tu. Pada lebak Singapura dalam napik penyampau pemayuh tubuh peranak ti majak tuai bak renggat tumu tau jadi ke pemungkal pengawal ngagai Sarawak lebuh dekat ngagak polisi ti keman ni tiak ke konteks menua tumpu. Ia mansut ke jakutnya pengudah nerima penemuai basa Ari Raban Delegation Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempuang Rakyat Singapura PAWIN bak Wisma Wanita di Kuching salitu tadi. Raban sidaknya bertuai ke SIP N ianya Menteri Perkara Luar Kedua enggak Menteri Perkara Dalam Menua Kedua. Simposium ngintu telih enggau stoma di Miri jadi pelasar berguna dikenal ngangkat ke kompetensi Raban Profesional Perkara Pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif enggau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah simposiumnya megak mantu nerenak ke kerjasama antara Raban Pengamal Perubat lalu harinya ulih ngangkat ke standard ngintu penanggul telih enggau stoma di Sarawak. Diatur bak Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penjaga pengerai beranau ke perkara pemadu baru dalam pengawal ngubat telih di kronik ngintu stoma ngau innovation clinical. Kelimpah hari sesi mantai ke penemu Raban penyerta sama bisik ngaul diri dalam latih amali ungkup 8 stesen pengelandia di bisik disedia. Yang natai ke jakunya lebuh berjadi ke simposium tu di Miri. Operation Ngiga Engau Nyelamat SAR mangsa penusah perahu karam bak Long Selatung Sungai Bram diketuka salituk tadi pengudah mangsa keperlu dimujur ditemu. Nitiah ke penerang hari palan Operation PGO Pis Bomba Engau Penyah Penusah Sarawak mangsa keperlu di ianya Ceria Dulah 43 ditemu mensia mayu orang pukul 5 pagi bergenturung Long Miri ianya 94 km hari palan penusah nyak-nyadi. Engau pemujur tertemu ke tubuh mangsa keempat tu dia semua mangsa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut lagi mangsa ke sama lemas dalam penusah tu Joshua Uken Matthew 38 tahun anak ya Jovian Jangin Joshua 44 tahun engau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ETEC JTM Kampus Kota Semerahan terus negap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya Teknologis Muhammad Yasir Aziz madah institusinya nyedia ketujuh program latih ti berpelasar ke guna industri serta uliah nangkup peminta market kerja. Program kebisik disedia ke nyengkawa melatih buat pengawak payap ngogis kimpalan mekatronik elektrik engau otomotif. Institusi untuk megak negap ke kerjasama engau mayu bengkai agensi serta Raban industri dikenang angkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Ia madah munyinya lebuh di randau RTM lebuh di kangau yang ditemui bak sebengkah program Sarawak FM saritu tadi. Berita ti kapnodi. Sebuah kedai kerban tulis ngau rengka souvenir di Batu Kawah dituntut penusah hangus lemai tu tadi. Palan operation upis bomba ngau penyah penusah Sarawak Madah, penusah hangus nyak nuntung kedai tu ke bepalan bak ringkat baruah sebuah bangunan tetap 3 ringkat. Bomba nerima kangau ngenyit urang pukul 3.24 minit kali hari kalai pemesai sidak ari upis bomba ngau penyah penusah BBP Batu Lintang beguai datai ngesah ngau saup ari pemesai BBP Tabuan Jaya ngau BBP Padungan. Api mujur dijaga urang pukul 4.05 minit lemai. Lalu operation tembuk pukul 5.24 minit lemai. Nadai penusah berbadi nyawa diriput ke nyadi bak penusahnya. Tunaka kita mendengar berita di YFM malam tu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang udah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia arikan endurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil ari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan udah diangkat jadi bandar serta megak palan pentabiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentabiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah udah berjalan ke projek ngaga entalai dari kota Semerahan ngagai Simunjan kedang mansang ke sektor bertanam betupi. Ngau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air nebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bansa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: Ya, munyi ke dah didengar kita tadi masuk nadai berbayar kalau kita boleh meda 22 itik lagu masuk ngagai semifinal SSC ke-9. Jadi harap ke kita sama sampal datai meda pekit semifinal SSC ke-9 ke dekat diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 berengkah hari pukul 5 Semak Lemai awak. Jadi kita ke Semak ngau Dewan Serbaguna Selangau tu sampal bebala mayuh datai mayanya ila. Jadi semina 12 itu lagu ada kena pilih ngagai renggat ke Pedodi atau ke final ACSJ. Terus bergelangau kami YFM tu lagu berpedu nyawa Roslina ngau Nia Michael Jemat buat

Assalamualaikum program Jalan Gendak Jerak Anan Jerak ngagai kita ke Hagi Bengka Bunggulengau kami. Kita boleh mendiang ke kami dia tu gena Astro 871 terus sokong program Bawai FM. Jadi pukul 10.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tanduk program Kini Kita Esari tu. Tak sebenarnya Suilin Gaunil Senero Anang Baco-baco.

Ya peningah, aku dah terbaru buat program Kini Kita Saritok, buat episod ke Saritok. Jadi aku mai kita ngagai menua utara Sarawak. Ianya bak kandang menua tanah tinggi Kelabi ti terbilang ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabi. Kini kita Saritok peningah, Batu Lawi. Siti gunung ti bepalan semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi berpalan urung ya 30 ngagai 40 kilometer penyawah dari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang dur tu temuai selalu yang ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung di guna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita meda hari jauh 2.7 gunung tik tinggi ulih di pedak merakak rampak menua kampung hujan Bonio tik besai. Gunung tu ngembuan 2.7 besai tik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketucuang gunung lelaki pemaduk tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter aritikas tasiak. Lalu tucuang gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai tik ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai tik niki ari tasik kampung tik gadung. Nyelai tu meh nyadi ke siti ari palan asal tik pemaduk terbilang di menua Sarawak ngau strata Pulau Borneo. Dikenak kita merti ke Batu Lawi tu peninga kita megak patut gelala orang kediau bersemak ngau kandang menuanya. Tanah tinggi Kelabit ianya kandang menua tinggi tik dikelala ngau pemanah rampak menua umai padi asal ngau budaya bangsa Kelabit ti nang ya kaya ngau adat sidak ya. Kandang dur tu jauh ari negeri besai. Lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun ke mana baka kedia tu subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuliah ngenatai ke diri ngagendur ke dilawak ngambil ke sidak ya uliah mendak dunia luar. Dalam penghidup komuniti Kelabit, rampak menua ukai seminak nyadi ke puan penatai pemakai ngau ndur dia wajak. Gunung, sungai ngau kampung ngembuan reti rohani ti dalam. Nyalai Batu Lawi dikumbai siti ari lambang ti guna ti nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sidak. Tiap itik gunung besai selalu ya bisik legenda kediri empu. Kenya megak Batu Lawi peninga. Nitih ke cerita tuai tik diturun kari serak sidak. Dua punca Batu Lawinya nanda ke sikuk tau ke sepasang melaki bini. Sidak tu dipadah kegembuan kuasa tik nyelai ceritanya di penyaga komuniti tik diau bak tanah tinggi. Bisik berapa itik versi cerita tik berbeda? Bak sitik versi seduai melaki bininya diubahnya di batu nyadi ke tanda pengorbanan ngau penaluk seduaya ngagai komuniti. Bak versi ke sitik dagi sidak nyadi batu dikena nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pen ceritanya nyadi legenda tang ia ngayan kebekeni komuniti Kelabit semak ngau rampak menua. Bak komuniti tradisional gunung ukai semina utai ke dipeda ajak. Sidak tu tadi gembuan semangat sejarah cerita lama ngomoral ti nak ulih tau kena dipeda serta mesti dipebasa ke. Naka kedia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai Batu Lawi nyadi palan ke ngembuan rega rohani ketinggi. Kelimpah hari cerita legenda Batu Lawi megak bisik kawul ngau sejarah moden. Maya Perang Dunia Kedua, K
kandang menua dalam Borneo, jadi bidang operation ti berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikena jadi kejalai bala dari Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih baka kemayar itu. Nyalai, tukuh batu lawi kenyalai. Jadi reference mula jadi kemantuk dari Babilon nentu ke dini ndur sedak ya atau ke penuduk sedak ya. Tu meh ngasuh batu lawi ukai seminak berguna ari sukut budaya tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerinduk ke aktiviti ekstrim, batu lawi megak jadi palan kena tau ndak dilawak kita. Tajak piak, jalai kiak kayaknya senang, balas sidak kedikit selalu ya patut berengkah. Jalai sidak di tanah tinggi, gelingik bario, lalu berjalai nengah kampung, hujan tropika, bak penglama berapa hari. Sidak patut nengah jalai tibu bukit, merakak sungai ngau bermalam bak kampung. Tajak pen mayuh pemar, tang penelebak medak puncak batu lawi hari semak. Tuk meh ke diasai kesedak ya, cukup berga. Pemanah rampak menua ti agik dijaga, jadi ke kandang dur tu sitik hari palan ekor dagang temuai ti pemaduk di kerinduk kati di Malaysia. Dia tu, batu lawi ukes minat dikemegah ke komuniti Kelabit Ajak. Ia megak sebagi hari pesaka asal Sarawak ngau Malaysia. Ngau ngintu kandang kampung, ngelingiknya berguna amat ngambil kerebak dudia agik uliah ngasai ke pemanah gunung tu. Peningah, batu lawi ngingat ke kitai rampak menua ukes minat jadi pengeraja ekonomi ajak. Ia megak ngetan ke cerita lama budaya identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti kenyau ari keliak. Batu lawi ngundan maya cerita pasal rampak menua budaya legenda ngau cerita lama. Ia megak jadi saksi pejalai ari cerita aki ini bangsa Kelabit nyentuk ngagai perkara tip berguna dalam sejarah Borneo. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau batu lawi di Bario. Kita udah datai bab pengujur program kini kita sarito. Minggu baru ku datai baru buku singau kita apalan kebukai megak. Ngonya aku Sharon Ludan pengelola program kini kita sarito. Mada kediri. Mupa dulu ku. Bye-bye.

Ya, lagu hari Johnny Aman ngau lagu ya dituju gaga induk ke bernama Shirley. Malam tu ke bedau tinduk kini malam tu. Harap ke terus belengau kami nyentuk ke penghujung program. Okay, Semina. Shirley ajak tak semua kita ke bisi mendiang ke kami. Nak ngiranya nak majak pengau kita. Banyak barang tu jalai kini jam ke dia tu. Engkanya benar driba. Jauh berjalan malam tu. Harap ke kita datai bandur ke dituju ngau likun malam tu lagi. Out. Jadi mayu lagu-lagu ke udah dirintai kena merindang kita. Jadi ke sekali itu kita terus berperindang. Ngau siti lagu ke udah dipilih ba playlist kita segmen apa merindang malam siti lagu Hindustan dipilih malam tu kena merindang kita ke berjalan jauh malam tu. Terus berlengok kami YFM pemerindang malam.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri, musik Iban.

Lagu ni Tony Sebi Peace Band nak apa-apa. Saya tu lagu ke Benung bilang jam ke dia tu engkau sida ke Bidayu. Jadi nak apa-apa hanya nanti nak salah aku meh mai reti nguji-nguji. Nanti salah madahau. Okey, kita datang ba irama etni bupu bansa kalai hamayu lagu Bidayu kaya nak melana lun bawang bisa ya udah dirintai ke aku ba jam 30 di pemerintah malam salitut kena 24/7/2026 nyalai nak pindah ke frekuensi kita terus bergelengau kami ba YFM ke sekali tu mega siti lagu Bidayu ke di pilih merindang kita lagu Ari Dino ngah lagu ya dari Pongan.

lagu hari Bobila yang dituju ngagai amai apai ke benda ya. Dituju kenang-kenang siko apai. Jadi kena terus ke program kita malam tu. Tuk Siti agi lagu kayan hari Tadan Sayulan.

Cinta Berbunga, lagu hari Sazia, Siti lagu Melana merindang kita etnik pupu bangsa, etnik irama etnik pupu bangsa bajam ke penuh di Salito hari 5. Jadi lagi bisik lagu hari Lun Bawang Bisaya serta lagu Iban dekat merindang kita bajam ti ke penuh di tang. Sebenarnya tu lagu hari Nazri Bau Balau bukan senang bak senang setiap lagu hari Melanau Megang.

hari Erickson belu iko sebulan hak mai reti aduan siko lagu kena merina kita ba pemerina malam jam 3 penudi raka kita bedau tindua mai tu jam. Terima kasih hangga kita kaki mengkam gulang kami ba YFM. Pemengka kita akan mendengar ke kami lagi gulang kami ba Astro Channel 871. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita malam tu. Jadi kita ke Barantu Jalai, harap ke kita datai bandur ke dituju ngalikun malam tu kita ke Dribba Bus lagi mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Kita ke Benung gawak jam ke dia tu Benung nganti jam ke cukup ke pukul 12 tu lagi udah habis shift pulai berjimat awak ke datai baru rumah engau likun mega out terus bergelengau kami buat YFM lagi merindah kita engau lagu Bisaya nangkan ketuk lagi duitik lagu Ari Jennifer Wong Sengginan Ngaran engau Belri Balang lagu kena merindang kita malam tu ke Benung mendiang ke kami bawa irama etnik Pupu Bansa.

Ya, lagu hari Jennifer Wong, Seginan Ngaran. Siti lagu hari Siti lagu Bisaya Berindang kita jadi tu. Siti lagi lagu Bisaya, lagu hari Aben Bidadariku serta kena aku Merindang kita megak. Siti lagi lagu hari Josephine Jalin Anak Temuai serta ngujung ke Pemerindang Malam Sari tu. Lagu hari Stenium Bat Fero Gila Bayang. Bertemu baru bawa kebukai. Selamat malam. Selamat belalak.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lomba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: ko papsan, I guess mo, bala peninga. Arap ke kita inya tadi, nyukung si da yang nga benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega nge bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si da niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gi gawa bo RTM deh warap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuh kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuh kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul, diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. 10, 9, 8, 7, 6,

0: Tuh, pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelur dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kena nebo tetari dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita ni buat alung asam beli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit me pengawal tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dia kaya kontes semua.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyebut talatnya melayang.

0: Hashtag Nelly Active Dear
1: Two. Savage,
0: I'm a boss. Kita Intel Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu
0: empat lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat dengarkan hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya berkedi macam berita ni sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.

0: Hashtag Numbia Active.
1: But why FM?

Surah Nyawa, Nintian Hari 6, Ngau Hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi itu tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nya bak pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti ke lebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari tu dikena tu.
1: Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban engka mula ya mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engka ya bisi impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lalu pihak mereka gamal tuan kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai, begini tuan kang agak pembedahan plastik, ngena botok, nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi, ya ke jenuhian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jaku tuan tadi, berkeduat me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua Tuhan segi tu tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua. Ala buah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sehat.
0: Nak ibu ampe tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak hidung tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu. Nak perlu tanya labanya bisi kesan do di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau.
0: Lepas pucau tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram?
0: Kalak ni ingat.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyakut putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi. Nak maneh dia kena labau tanya oke jenuin. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: nemelejo.
1: Nemelejo bakat tua makai buah maram. Sebab tua makai buah maram tadi ama meliwat tu mana buah maram. Sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah, pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nam Belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak, mereka kau. Engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambah stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isik berida kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai.

0: Saya bermula pesisial selalu bisa borang yang kah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man, nak ada salah tu rumah ngemaik borangnya ada. Baik, baik borang agak rakyat tu akhir. So, saya dah isi di kelayak isi lah bantuan tu. Nak semua air layak lah. Hanya Siti kan disebut aku lah bantuan tu. Nak semua air layak. Siapa kelayaknya? Mohon lah. Takut ke layak lagi nak mohon tertinggal lah. Nak saya lah bantuannya bisa dah. Maka tahun depan dia kena buat bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 lah. Subak 300.5. Dia tiket baru ke 500. Jadi next year lepas bajet 2025 dia tiket ke tempo PMX ni lah. So dia tu jadi 600 sebulan. Nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah. Nak kebuah minta tolong lah bala pemusai-pemusai kita bakal sudah mengancar penghulu ke rumah. Ada salah mayak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke tidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang agak rakyat kata orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tu jadi tu rumah memang
1: ni nak
0: baik orang tu break ke sida so hidup isi tidak nemu kita ke isi
1: punya
0: tu rumah pula aku mai sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Heri anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Radio YFM. The 101.3
1: YFM. Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersampi ngagai Tuhan kita.
2: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekat ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedeka Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedeka Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita ibak dunia tu. Nama utai kedeka apa yang kita ibak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apa yang laban kita bisi minak bisi utai kedepinta.
1: Bisi agenda.
2: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat beli kita ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli bodoh, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat dekerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
1: Artinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien eh.
2: Betul, ari hati kita nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah padah mah penusah kita ini ya.
1: Pangai ke ngagai apa kita.
2: Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai artinya utai ke de tempuah kita ini ya. Padah megak ngagai apa ya. Tuhan kita tiap badas meri kita cara, meri kita buah runding kena ngemetul, kena ngemana. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiak hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang, dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya, mesek.
1: Iya, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tak kampak aku tu ni. Nak mau tak bising itu si. Selalu ngirup di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam.
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Nyen mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak oh, mayu orang ke ndak meda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Ih paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Ih.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menung Sapa Juara Capa Kenyalan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Alah, dulu.
0: Lagu

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita nengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ari YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dapet si. Ni orang bukai dah.
0: Nadai orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu ngurus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Bukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi Rewind. Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah haga krim itu gift exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak iram nang matang ketebal lagi cerita serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya tu dah mesti karan punya.
1: Ya.
0: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik nama tu ke data drone ni tadi beli present.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngede dah tuan.
0: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
0: Kelima. Tanya maya kita ke gitu bersil jani. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih jani. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali pasal lagu.
0: Nak matuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: dalam subak je. Spray nya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sidak ke tuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino urus ilia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan nanya. Dini yang ngambil air peridang. Kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai, sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang, mulut basah, jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita sirup. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita sirup. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendar ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruh. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita yang lusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Segulai Sejalai Seminat Bawai FM.
1: Nanti kita berarti ke bab penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran ke orang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita. Ti uliah nyawup kita muta ke penangguh bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang, nanti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kan nak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kutainya. Nanti tuannya kak tadi kak ngelun duit ketiga tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah kan, laban ya mesti natiang tua bak du diari. Nanti utainya mesti natiang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya ya. Tang, tuk siti kau teh kak patut diperhati ke kita. Kita nak uliah nak berutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbiang. Kita nak uliah nak berutang mega nanti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisi duit cashnya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang aku dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak aku tadi. Kita mesti berarti ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan tinggir yang kita bak penghidup ruang bilik kita.
1: Yeah.
2: Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali.
1: Ya.
2: Anang kita berutang buat itu. Laban tu tak ujung ke kita nya tadi. Pedis.
1: Ya.
2: Bak ujung area. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Laban dia nanti yang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tahu tang anang yang menjadi tating. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau maneh. Nepe ya puan?
1: Ya.
2: Serta ndak ibu tusuk rundeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk dekat?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepenan kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu lah.
1: Ada eh. Terperun yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, pudan mo. Jadi kupurnya duige ya, telu manang waktu kurang. Besai, lima ringgit ya suba. Kumai maranya, kemar lu. Bisa ga kupua kami merahnya. Jod pakuyo tu apa-apa, na ulu mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maranya suba, penuh kuyaku. 15 ringgit semua seputar. Maru lu, suba. Setiap mulut kami tu, daun nana. Daun pertas. Iya ga pertas tu, penuh kuyaku suba. Daun pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tu buncut tanya nak. Dia gemsi kutek yang pun eh. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih ya, marmnya. Marmnya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: Dengar ke YFM Regulai Sejarai Sejarai.
1: Lepas kita itu ke sikuk-sikuk orangnya tadi ringat de pasta. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu di dinga kita nya pasta deh.
2: Betul, betul.
1: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati tik kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol tik sunyi. Bertinya anang ngasuah utai tik ngelinginya mengkang ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol tik sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak tik sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dini yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okey, okey aja laku ya. Okey, okay. Ya kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
1: Amat.
2: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkerti. Peninduak erti jakutnya bano te sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak, nama kebuah anang kertiak, jakuk Tuhan madah, kuminyau jakuk orang putih dolo au, be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya, awak ke kitai likun. Nak ngkertiak, lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya, erti nyak kitai ngasuh ya, bertakta bak penghidup kitai, berkuasa bak penghidup kitai, lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai, labanti kitai, ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empak jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri. Lalu ampun pangan diri enti kita bisi ndak nyamai hati ngau pangan diri. Baka Tuhan ke udah ngampun kita, baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: na magel nuan cok tusah ti.
1: Eka ti nda ibu, ay tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tau, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati, nai bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya. Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kian tu au.
0: Aram.
2: Pemujo dagang berpangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, merayati.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban, hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada yang berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak, sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Pedak dia mah. Patuainya. Patuak nak nama mampu mulut. Ya, mah nanti. Air liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, ne. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan patuainya, lah.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Sari tu topik tik dekat di pejurai ketua ianya engkeramak jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung tik digagak bayak kenyak ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak megak nyangka kita tingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua ba topik sari tok pastor.
3: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keremba orang ngau engkeramak tu inai lagau korang tak kini goro korang takut nak game suba. Jadi nama kini engkeramak saman moden tu. Engkeramak tu boleh nyadi nama-nama tai oh. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu. Jadi suba kita mendak takut kita mendak engkeramak lebuh kita nya tadi berjalai lebuh kita nya agi met kini tang dia tu engkeramak begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya ke ujung ke kita nyembah atau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita
0: ya
3: yeah. Kutai tu nak disedal kita takut oh. Bakal kita ke takut ke keramba kita takut kantu tang kutanya kan kutai ke di kangau ketua agar reti kutanya maka kutai ke di kerindu ketua atau ke cara tekan peda atau kena peda keramba tu ukai semina utai ti boleh daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita.
0: Ya.
3: Munyi kaba Rom 8 ayat ke-6, gue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa, nyak kengujuang ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus, nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang. Artinya, kita aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuan engkeramak tu buat penghidup kita. Laban nyak tahu ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ke ngibun notanya.
4: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

Selamat pagi, bala menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sarito kena 25 hari bulan 7 tahun 2026. Aku Pendiri Joseph Jai dari Gereja Menteri Siban dekat ngiring kita dalam semayang panek kita ke pagi itu. Baca dari buku dus kita pagi itu dari surah Hebru, surah Hebru bagi 13 ayat 5 datai ngagai ayat 8. Jalai ngelanteng ke ati Allah Ta'ala. Menyitu ku ya. Aneng angkun ke duit, kita patut nemu puas hati kutai di kemisi kita. Laban Allah Ta'ala udah nyebut, aku ngai sekali-kali ninggal ke kita. Tau ke ngelengkak ke kita. Nya alai kita kempeng hati nyebut. Tuhan yang penyawab aku, nyalai aku nak takut. Namau tai ulih dikerja orang ngagai aku. Kingat ke bala tuai kita kenusui pesan Allah Ta'ala ngagai kita. Perhati ke penghidup sida, lalu tunda pengharap sida. Jesus, Tuhan Jesus, tau ke Jesus Kristus nak berubah kemari sarito tau ke belamaya. Ya, munyi baca ribu kudus kita, awak ke Tuhan merekat ke. Sebelah kita ini ngajak ke Tuhan, arah bersampi semua kita. Tuhan adalah telapai kami, pagi itu kami kan ingat ke jakun Tuhan. Nyalai buka pikir ngarun yang hati kami Tuhan, lalu berjakun main Tuhan. Ngagai semua kami ke pagi itu, awak ke kami tau nemu. Namau titik dekat dikongsi kenuan ngau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Jaku Tuhan tau kabar yang penemu kat dikongsi kaku ngau kita pagi itu, ianya berkongsi ke berkat Tuhan. Bala menjadi dalam baca buku kudus kita pagi itu, ngeneng ke jaku ke nak ngasuh kita angkun ke duit. Kita patut nemu puas hati ke utai ke di kemisi kita. Ianya ayat 5. Malam menjadi kita ukai semina nak tahu angkun ke duit aja. Dan kita megah nak tahu angkun ke semua utai ti di kemisi kita. Laban semua utai itu utai ke datai hari Tuhan. Kalau kita ninga Jakob buku dus kemunyi itu, Tuhan tak meri, lalu Tuhan megak tak ngami semua tay kedekemisi kita. Bala menyadi, bakal kita kemeri utai ngagai orang. Ukai kita meri semua pemisi kita ngagai orang. Yang kita meri laban Tuhan udah ngajal kita berkongsi kemimin pemisi kita ngau orang bukai. Kadang-kadang utai ke di kemisi kita ukai ngai kita maga teng dikena Tuhan nguji kita uliah kena kita berkongsi kutainya ngau orang bukai. Artinya kita mesti nemu berarti kejakut Tuhan. Nama kebuah kita patut berkongsi ke sekedar utai ngah orang. Laban buk kudus megak bisik madah ngagai kita jakut kemunyi itu. Berberkat meh orang kemeri hari orang ke nerima. Ayat 5b Tuhan ngai ninggal ke kita tak kengelengkak ke kita. Tuhan yang reti dekat nyawab kita. Tuhan yang reti dekat selalu meri ke kita utai ke dipuna kita. Kita itu sempama munyi ke jaku buk kudus.
kita mensia bergagi hari burung pipit. Retinya Tuhan lebih lagi dekat merik ke kita. Nama utai ke dipinta kita, utai ke diguna kita. Tuhan bisa madah ngagai kita. Kita dekat diberi lebih kita minta dalam namanya. Aneng ngira dirempu rugi bala menyadi lebih kita meri utai ngagai orang. Tayang awak ke pemerik kita nyadi ke berkat ngagai orang bukai. Laban kita orang Kristian, kita dikena Tuhan nyadi ke berkat ngagai orang bukai dalam dunia itu. Kita nyawam orang, kita merkat kurang. Lebih lagi dalam semua utai retinya, kita itu meh berkat kedatai Tuhan. Kita kena Tuhan nyau mensiamayu dalam dunia itu. Ayat 8. Jesus Kristus madah kerempu menyikal dan tulis itu. Jesus nak berubah kemari sehari itu ngau ke pelamanya. Artinya ti subak Jesus udah kalah merekat ke kita. Sehari itu mega Jesus dekat merekat ke kita. Lalu sampai ke penghujung penghidup kita, Jesus terus dekat merekat ke kita. Nyalai dalam penghidup kita, aneng irau sekali kita ke pasal. Utai ke dempak kita, tau ke utai ke dirup kita, tau ke garik ke dikena kita. Laban Tuhan sikit dekat merik ke kita semua utainya. Lalu dia tau tanggungjawab kita berkongsi ke berkat Tuhan. Ngambil ke kita tadi ianya uliah jadi berkat kebesai kita kena Tuhan dalam dunia tu. Ingat kita jaga Tuhan menyitu dalam penghidup kita. Giga dulu perintah ya, nyak baru kita tau ngerja, tau nyambut, tau pun taukah kita nyata deh tau giga utai bukai. Nyalai pengunjung yang bala menyadi dalam nama Tuhan iri isi meh penghidup kita ke dulu ngena jaga Tuhan. Ukai ngena utai tau ke pemisik dunia tu. Laban jaku Tuhan ni tadi nyak mereka meri kita pengelantian kebenar dalam dunia tu. Lepas kita ngiri ngisi penghidup kita yang ngejaku Tuhan, nyak baru kita boleh kering dalam penghidup kita. Aneh sekali irauka penghidup dunia tu kita ngasuh kita merinsa tayang awak ke kita irau ke jaku Tuhan kena merusak tubuh ngau penghidup semangat kita di serga. Lapan ti tubuh ngau semangat kita dah rusak Tuhan, kita nadai penghidup ke meruan. Kita nak begulai ngau Tuhan, lalu kita nak diau dalam perintah ya. Tu jaku Tuhan, awak ke Tuhan berkat ke ya. Amin. Sampai semua kita Allah Ta'ala apai kami ke di serga, kami beri puji besar, terima kasih kenuan Tuhan, kudia berkongsi ke jakut nuan dengan semua kami itu. Awak ke kami Tuhan, kudia berkongsi ke berkat ke datai rinuan, lalu nak angkun ke pengeraja atau ke pemisik kami dalam dunia itu. Lebih ke Tuhan, awak ke kami jadi berkat kurang bukai, awak ke kami megak jadi berkat ke dikenak nuan, ianya ngemansiang ke penghidup mensia mayuh dalam dunia itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Pergerak pagi.
1: YFM.
2: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urara parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.

merangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertengok belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Adang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke pindup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiabiku kita

0: beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban mayo kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI FM.
3: Kami Nori dan kita nintiang hari bermacam lagu.

Ya, selamat pagi. Selamat bergelanggau kami YFM Penggerak Pagi kita pagi hari 6, hari tu 25 hari bulan 7 tahun 2026. Lagu ke terubah di kenak merindang kita YFM Penggerak Pagi kita ke pagi tu. Siti lagu hari Jiminya yang nuan meruan di hati. Jadi pagi tu bergelanggau aku Melati Badi hari pukul 6 pagi. Nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Jadi aku sampai ke semua bala peninggal kita ke pagi tu gembuan berita ke mana garap ke semua atau pengawak juga ia ke bisik dikadi penjalai ke kita saritok lagi pan sama tuliah ke pemujur magang ya. Lalu batu sun program kita bak penggerak pagi YFM pagi tu bakal selama galai pukul 7 pagi tu lagi nur aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi hari YFM. Lalu untuk di ke beritanya lagi pukul 8 pagi kita dengar ke program Leman Berita ya. Jadi jatuh sun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 25 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ke pagi tu terus merindang kita ke sekali tu setiap lagu hari Joni Aman Sayau Nuan Nak Diempu Aku.

0: Bandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik Margaret M. Jalan ke pagi tu berdengar kau lagu pengrindu bakal ke nyilih baju lagu ketemu namanya tadi merindang ke apalah kita ke agi terus mendiang ke YFM gulai kau kami bawa pengerap pagi kita pagi hari 6 hari tu 25 hari bulan 7 2026 jadi bisa sekedar kita yang tadi tumbuh dan ni pagi tu yang kami bisik pengawak ke dekat di kerja kita ya ungkup hari tu bisik sekedar kita yang tadi lawan dan ni laban nak gawa nak sekolah megak bala anak kita hanya lain lawan dan ni hari tu ne ya ke baru dan ni sama pagi wai terus mendiang ke YFM gulai kau kami bawa pengerap pagi kita bawa YFM pagi tu jadi tu ngenang sekedar hari berita ke bisa dipansut ke bawa berita kita bawa YFM kalau ngenam kau ngau operasi ngiga ngau nyelamat mansa penusah perahu karam bawa long selatung sungai Baram tu tadi udah diketuka kemari pengudah mansa ke penudi yang tadi mujur ditemu ya jadi nitiah ke penerang hari palan operasi PGO pis bomba ngau penyah penusah Sarawak dia mansa ke penudi yang ceria dulah 43 tahun ditemu Mensia Mayuh orang pukul 5 pagi bak genturung Long Miri ianya kira 94 km dari palan penusah tu ke Nyadi jadi engau pemujurnya kemari dia mansa keempat tu udah ditemu dia semua mansa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang jadi tiga ikut ke Bukai ke Sama Lemas dalam penusah perahu karam tu ianya Joshua Ukim Matthew 38 tahun anaknya Jovian Jangin Joshua 4 tahun pihak megak engau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun dan jadinya berita ke di perkongsi kaku gulai engau bala peningat kita bawa pengerap pagi kita bawa YFM ke pagi tu jadi bawa berita ke Bukai lagi kita sama kongsi ke jadi tu kita terus merindang ya, bala peningat kita pagi tu setiap lagu ke di baik Jeffrey Molly ke sekali tu nanti pengerindu udah berserangan.

0: Ya, tinggal ke
1: hashtag Nubia Access.
2: Hai Monica,
3: mai orang nanya begini macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: Sek nang Bia Aktif.
1: Ba YFM.
2: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM.
6: Segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, Isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: send aja ngagi email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi yang natai ke pesan-pesan berat ke bisa dikirim ke ngagi kami bawa FM pagi tu nyalai pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke dia bawa selepung punggu ran gua keramut ke pembelayan banyelam kelawah poai melugu entulang lacau karak kawan Melayu bawa pilih Sungai Besai, Sebumban, Selanjan, Sungai Tenggang, Pantuk, Nengasan. Kawan Melayu bawa Sibu, Miri, Bintulu, Kucing, Gau kawan Melayu Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu, madah ke Melda Anak Sungguh, madah ke Melda Anak Sungguh. Dan adai kena 24 hari bulan 7, 2026 hari 5. Bawa Hospital Besai di Kucing Dito. Jadi ni yang Melda Anak Sungguh tu dekat di Senggai Balamayu. Kena malam tu 25 bulan 7 2026 pukul 8 malam bak rumah lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kuching. Jadi tu tadi pesan madah ke Melda Anak Sungguh, Melda Anak Sungguh udan adai kena 24 bulan 7 2026 hari 5 bak Hospital Besai di Kuching di tu. Jadi ni yang Melda Anak Sungguh tu dekat di Sengkai Balamayu kena malam tu malam 25 hari bulan 7 2026 pukul 8 malam berumah lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kuching. Jadi kita ke dekat mu ngau silik agi berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Hepson Sungguh ba 0168856409 0168856409. Ya, pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke dia buat nama Sibu, Durian, Mawung, Berjayit, Kenawit. Ke pembelayan buat Sepasir Kenawit, Bawan Kenawit, Bawah Burak Oyak, Sungai Pak Sibu. Ke pembelayan di Julau, Naga Maga Mukah, Bukit Keladan Selangau. Ngau semua ke pembelayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu, madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, tau ke pai Teresa udah nadai kena 25 bulan 7 2026 sari tu tadi niang ex tuai rumah manggit anak burung tu, tau ke pai Teresa tu dekat dintu Balamayu kena malam tu lagi malam hari 6 ngau malam hari Minggu 25 ngau 26 bulan 7 2026 ba rumah David ba bukit burung ulu sungai Naman Sibu. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jadi tu tadi pesan madah ke ex tu rumah manggit anak burung tau ke pai Teresa udah nadai kena 25 bulan 7 2026. Jadi niang ex tu rumah manggit anak burung tau ke pai Teresa tu dekat dintu Balamayu kena malam hari 6 ngau hari Minggu 25 ngau 26 bulan 7 2026 berumah tu rumah debit ba bukit burung ulu sungai Naman Sibu. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai David anak manggit ba 0135805645 0135805645 tahu ke ngagai Sintan anak debit bak lumur 011-251-80214. Ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga nuju ke pembelayan ke diau bak luban ulu betung ke pembelayan bak selindung ulu ngau ilik ke pembelayan bak marup atas ngau baruah ke pembelayan bak setuga kemelayan bak meriuk 6 buah rumah, merindun 13 buah rumah, semanjuk, bukit tungkuk, basi, empelam, kemelayan bak tekalung, jalai buntut temuduk Seri Aman, kemelayan bak batu lintang, peruan A, kemelayan di Miri, ngau semua kemelayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dito Magang ke ngelala Li Sin Jin tau ke Sima. Jadi pesan tu madah ke Li Sin Jin tau ke Sima udah nadai kena 24 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang Li Sin Jin tau ke Sima tu dekat dintu Balamayu malam tu 25 hari bulan 7 2026 2026, lalu dekat dikubur ke pagi 26 hari bulan 7 2026. Nyalai kapan pelayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagi rumah bayi Merio tambah engkelili, lalu penerang ke Silia kita tahu telefon ngagi apa ba 011 432 2148, tahu ke 011 683 8946. Nya tadi pesan madah ke Lee Sin Jin tau ke Sima ke udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Intu Bala Mayuh kena malam 25 dari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi 26 dari bulan 7 2026. Nyalai kan melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagi rumah bayi Merio tambah engkelili. Nyalai penerang ke Sili atau bertelepon ngagi apa ba 011 432 2148. Ya, pesan ia ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu pesan menuju semua kawan melayan ke nak ulih dirintai ke nama Dituk Magang ke Ngelala niang yang ramba nak sigau ke Ngelala niang ramba nak sigau tau ke apa ya Francis. Jadi pesan madah ke Semiang ngetah sulit ke niang ramba nak sigau ke dekat diatur sehari tu 25 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai bak rumah nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru di Kuching. Nyalai penerang ke Siliak atau bertelepon ngagai Encik Francis ba 016-55-71-844 016-55-71-844 atau ke telefon ngagai Joseph Ramba ba 014-87-82-380. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawal ngetas Sembiang ngetas sulit niang ramba anak sigau ke dekat diatur sarito 25 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai bak lot 288 bak nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru. Jadi pesan nangkan ketuk nuju kawan melayan ke diau buat rumah Macmillan Rian Batang, rumah William Obos Suka, Sukuyat Lama, rumah Teddy Lepuh Jungkal, rumah Sunang Bebangai Kibak, rumah Sibak Nangabran, kawan melayan ke diau buat rumah Thomas Cagat Nyelutung, rumah Morris Nangaban. Kawan melayan bak rumah Ugus Banulu, kawan melayan bak Melugus Kim, kawan melayan bak Sekatap Nangajau, kawan melayan bak Gensurai, kawan melayan bak Melayu Ulu, ngau semua kawan melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Max Avenue tau ke Kingkong anak gereja udah nadai kena hari 3 22 bulan 7 2026. Jadi niang Max Ebni tau ke Kingkong anak gereja tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari Minggu 26 bulan 7 2026, lalu niang dekat dikubur ke bak pendam Mungguh Lubuk Tanuk kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jalai kawan lain ke dipesan kita dipindah datai ngagai rumah lipa nak nyawai bak tanuk layar betung ngau ngusah ngesah penusah tu. Nya pesan madah ke Max Avenue tau ke Kingkong anak gereja udah nadai kena hari 3 22 bulan 7 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari Minggu malam 26 bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Ya, lalu pesan nangkan ke Tok Peningan nuju kawan melayan ke diau buat Sarik Serikai, kawan melayan buat Sungai Pawah Serikai, kawan melayan buat Tebu Minus Serikai, Selangan Serikai, kawan melayan buat Sebangkoi, Sungai Tapang, Tusuk Malau, kawan melayan buat Batang Berayang, Batang Kedua, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Roban, kawan melayan buat Jabir Roban, Pelungat Roban, Beratung Roban, gau semua kawan melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Menggan anak empat, madah ke Menggan anak empat, dan nadai kena 23 hari bulan 7 2026 jadi ni yang menggan dan nampak tu dekat Dintu Balai Mayuh kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 2026 bermapuin Sungai Kerubung Selalang Serikai jadi kawan melayan kena pesan kita dipinta datai ngagai rumah puin Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau ngesah penusah tu nyalanya pesan-pesan ia ke sempat dikenatai ke kami bawa penggerak pagi ke pagi tu
2: gerak pagi
3: YFM
2: dengar ke penggerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

0: Sebelumnya, 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Aku Grace F. Kichwa, pendam siang ngerti diri berguna amat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh badunya tu nak ulih diputarkan. Sagi haji, dalam mati ketempu, nampuan pengerang siang. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace F. Kichwa, berguna dengan YFM.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Tak jatuh belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat pagi, bergulai ngau aku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 6, hari tu 25 hari bulan 7, 2026. Lalu ke terubah tu batang berita. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang kelalu berpanggai bak bantu perintah. Sarawak mansi atur Singapura dalam napik menua mayu rakyat tuai umur. Simposium ngembuan tuju ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Orang bertanam di Sarawak patut terus mengangkat ke produktiviti ngau pengulih gaya bersemekih sidak serta ukai seminar berpanggai buat bantu perintah ajak. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Seri Steven Rundi Utum, madah katurnya berguna amat dikena nyapai target mengangkat ke penatai pemisik ruang bilik orang dikemeran ke pengawak bertanam manggai ngagai 15,000 sebulan buat

tahun 2030. Sila temujurnya patut nerima insentif nyadi ke semengkah cara meribasa, kemegak nyadi ke perangsang ke orang bukai ngangkat ke prestasi sidak dalam sektor bertanam. Ia maksud ke jakut tuk lebuh ke menjadi ke Agrofest Serian 2026 di Palan Convention Serian. Nyerumak pengawaknya tiga ikut hari bagi menua Serian nerima anugerah peladang jaya Serian Agrofest 2026 dalam kategori utai tanam pengawak berikan ngau nupik jelu. Kalau tiap ikut sidaknya nerima insentif RM500. Program pengelamak tiga hari berunggunya nyedia ke macam aktiviti nyengkawum pengawak pemandang agensi perintah ngau pengawak jual kasil hari bertanam bertupai. Sarawak Bisayati dekat mansi acara tidak kena Republik Singapura dalam mengagak polisi ngau inisiatif dikenal napik status mayuh rakyat tetuai umur manggai bak tahun 2028. Menteri Pemansang Rinduk Nubik Amit ngau komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madaka pengawak tu ngembuan tuju dekat ngenegap ke polisi nyagau orang tetuai umur di negeri tu. Penelebak Singapura dalam napik penyampau pemayu tubuh peranak temajak tuai bak renggat tumu tau nyadi ke pemungkal pengawak ngagai Sarawak lebuh dekat ngagak polisi tingkeman nitih ke konteks menua tumpu. Ia maksud ke jakutnya pengudah nerima penemuai bahasa riraban delegasi Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempung Rakyat Singapura PAWIN bak Wisma Wanita di Kuching kemarin. Raban sidaknya bertuai ke CMN ianya Menteri Perkara Luar kedua ngau Menteri Perkara Dalam Menua kedua. Simposium ngintu telih ngau stoma di Miri nyadi pelasar berguna dikenang angkat ke kompetensi raban profesional perkara pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Tieng Chiu Yu madah ke simposiumnya megak mantuk nerenak ke kerjasama antara raban pengamal perubat lalu harinya boleh ngangkat ke standard ngintu penanggul telih ngau stoma di Sarawak. Diatur bahawa Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penyaga pengerai berandau ke perkara pemadu baru dalam pengawal ngubat telih tekronik ngintu stoma ngau Innovation Clinical. Kelimpah resesi mantai ke penemu raban penyerta sama bisik ngawal direk dalam latihan mali ungkup 8 stesen pengelandi aktivisi disediakan. Yang datai ke jakutnya lebuh ke menjadi ke simposium tu di Miri kemarin. Baram Regata 2026 bisa mantai ke kategori baru pekit bercampur lelaki ngau Indo ungkup lomba perahu tradisional. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan kemegak penyanyi penemu Komiti Pengatur Lomba Baram Regata 2026 Datuk Dennis Ngau madah ke kategori barunya diberi kelala dikenal buka peluang menyuagi penyerta hari komuniti di tau. Ia berjakut ngagai media pengudang lepas ke pemukit lumak bot baru 50 kuasa kuda buat tebingan baru dek kemarin. Sepenyampau 63 buah perahu masuk lumak perahu kayuh diperebut ke 22 bengkah kategori nyengkaum kategori terbuka ngau kategori tertutup khas ungkup raban penyerta Ari Baram. Ungkup lumak bot laju dia 162 penyerta direkodkah nyengkaum pemukit dari Brunei Darussalam. Kesemua pekit Baram Regata 2026 bisa nyedia ke prais mata duit sepenyampau RM300,000. Raban Komiti Penguasa Masjid patut merambu macam program pemanjai tahun tak tahu merik penguntung agak semua serak komuniti. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka program kediatur nak patut sebina berkawa ngau pengawak pengarah pajak. Inisiatif keulia di peramu yang kaum kos dagang pensijilan halal program motivation nemiak kelas tuition serta latih pelajar ngau pengelandiak kuliah ngangkat ke status sosioekonomi komuniti. Ia masuk ke jakut tu bahawa pengerami berjadi ke Masjid Nahdlatul Islam di Kampung Melayu Tanjung Bijat, Seri Aman. Masjid Nahdlatul Islam kuliah nur urung 150 ke orang datai bersembiangnya di gagak baru mengenai ungkus urung RM2 juta. Ia temuk gagak dalam bulan 10 2025, nganti masjid asal kudah didiri ke dalam tahun 1990.
Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ADTEC JTM Kampus Kota Semarahan terus ngenegap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak Tilandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya Teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke institusinya yang dia ketujuh program latih dia berpelasar ke guna industri serta boleh nangkup peminta market kerja. Program kebisi disediakan yang kau melatih bahawa pengawak payip ngau gas, kimpalan mekatronik, elektrik ngau otomotif. Institusi termegak menegap kerjasama ngau mayuh bengkah agensi serta raban industri dikenang angkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Ya madah bunyinya lebuh di randau RTM, lebuh ke dikangau kenyadi temuai bahawa sebengkah program Sarawak FM kemarin. Berbat ngunyak teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke sektor vocational TVET, ukai akhirnya dipilih kedua, tanya majak dipilihnya di peluang besar, nuju pengawak tiba berkualiti serta berpenatai pemisik ketinggi. Ya madah ke ubah rundia mensiam mayuh berkawung ngau TVET tu, ketika peminta industri termajak nambah, ngagai pengerja pengawak tilandik tinggi bak mayuh bengkah bidang strategik. Bidang bakal peminta tiru AI, automation, semiconductor, teknologi gadung, ngau perengkap pengangkut elektrik, EV, dia tu berguna kemayu hagi orang Kelandia. Lalu harinya, nyadi ke Tibet, nyadi pilih tengkeman ungkup Raban Biak. Penyampau graduate Tibet Malaysia tulis gawak ianya mangai 95.9% ngayan ke pengarap industri ke cukup besar ngagai graduate dari bidang tu. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR Mansa Penusah Perahu Karam Baklong Selatung Sungai Baram diketu ke kemarik pengudah Mansa Kepenudi Mujur ditemu. Nitya kepenerang repalan operasi PGO Pis Bomba ngau penyah Penusah Sarawak Mansa Kepenudinya ianya Ceria Dulah 43 tahun ditemu mensia mayuh urang pukul 5 pagi bak genturong Long Miri ianya 94 km repalan Penusahnya kenyadi. Ngau pemujur tertemu ke tubuh mansa keempat tu, dia semua mansa empat ikut dalam penusah perauknya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut lagi mansa ke sama lemas dalam penusah tu, ianya Joshua Okin Mitiu, 38 tahun, anaknya Jobian Jangin Joshua, 4 tahun, ngau Jonathan Nyurang Lusut, 45 tahun. Sikol lelaki tuai umur kengembuan 20 rekod penyalah lamak ditangkap ketika ngembuan dadah maya pengawak meresa di Kuching. Suspek ditan ke bak kandang Jalai Sultan Tengah Putrajaya kena arimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Lexon Naga Cabuk madah ke pengawak meresa lelaki peranak menua tu kebumur 63 tahun tertemu kedua bansa dadah ngau penyampau ungkus RM1,086. Suspek megak ditemu positif dadah. Kes yaitu dipansi hari baru Seksyen 39A Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek megak dekat kena dawa hari baru Seksyen 39C Bracket 2 Akta Kesebakar ketika nanduk penyalah kesama enggau dadah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekiah serta kurang berpanggai bak bantuk perintah. Sarawak masih atur Singapura dalam napik menua mayu rakyat tuai umur. Simposium ngembuan tujuh ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyanakan berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana jerita lama Sarawak.
7: Saritu 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nempak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23 bulan 7 nyentuh ke 25 bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun pengeraja asal Datuk Seri Adnan Satim. Maya Temega, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tinyempung ke lagu pantun, bergendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bamayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah, bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jauh Bajau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggap tanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia maya reti dibesayagi.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai, Sri Aman, tau kemega di kumai kita, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lubak itu tu, berantara ke garis menua, Malaysia, ngau Indonesia. Kalai, adap ke Malaysia kita. Ini tadi, pasar lubak itu, lalu adap ke Kalimantan Barat, Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubuk antu tu nitiah ke pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubuk antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua lubuk antu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuh antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air, leban pengawak ke kaya pangan diri, lalu ngujung ke bangkai tu, rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di intu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mga jakuk kita iban, ia ke ngembai bangkai orang kemati antu, lalu tau mga disebut lubuk tu tadi, luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemada ceman menya, bisi dua ikut diri menyadi, ke bernama Ciri Ngau Jampi. hari Siti lebuh maya ciri ngo jam pitu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siko manuk sabo keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai ciri seduai jam pitu beruji ke menajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujuang ke batunya tadi terbelah dua bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu bisik megak seti jita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus seti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu semua buam ia kedibai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alat hati sitik pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesida menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuknya buam merah lubuk antu nyaga kita ia kerindu paya pemanah rampak menua buang merah lubuk antu siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati enti ari pasar lubuk antu nuju ngage buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas hari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu besi 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenuk pesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mega, sidak akan muai ke luar tu, bisa tertemu ke bungai refresia. Ini dari sebangsa bungai yang kemaduk besar bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amai mana, ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bun sudara telanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke 12 air uang tu, kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
6: Jaku dalam sarito ianya, banyak ari lemetak tinteng kedang, mayuah ari beluh di letuang kumpang. Reti jaku dalam, banyak ari lemetak tinteng kedang, mayuah ari beluh di letuang kumpang ianya, jaku dikena nyemak ke pemayuah tubuh mensia ti begelumuk bak siti-siti endur. Reti jaku dalam, banyak ari lemetak tinteng kedang, mayuah ari beluah di letong kumpang ianya, jaku dikena nyemak ke pemayuah tubuh mensia ti begelumuk bak siti-siti endur. Mayang enak jaku dalam tu ianya, amat mayuah mensia datai medak program YFM datai nemuai, banyak hari lemetak tinteng kedang, mayuah hari beluah di letong kumpang. Nda lebu kami ngagak program bakanya. Tau ke? Tajak pen penatai mensia ke pengeraminya banyak hari lemetak tinteng kedang, mayuah hari beluah di letong kumpang. Tang pemakai ngelui hari kecukup, laban munyi ke orang. Nanti kita merik orang makai ngau ati tindak rangka, serta ati tuci dalam sampi. Petara endang sigi nyangkong kita. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya, banyak ari lemetak tinteng kedang, mayuah ari beluah di letong kumpang. Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Нет, Барунгам.
2: W-A-I-Y-F-M. Hai, aku Airi Nyambong. Kita datuk benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang mai ke kita 5 etik cerita, 5 etik kisah. Aku dah ada gemporok aku. Kebenar ke minggu tu pendengar. Bisik mahorang dah nganjung ke aku Leman Berita. Ha, Leman Berita tu dianjung lagi aku. Minta berkongsi, minta tolong tuan. Berkongsi ke Leman Berita ke danjung ke tu. Ya, jadi ke minggu tu kita dekat ngenatai ke semua Leman Berita. Ya aku dah dipinta, ya aku dah dianjung kita ngagi aku. Bah, sudah sedia kita. Kita di Miri, kita di Limbang Lawas sudah sedia. Di Bintulu Ngosibu, di Serikai, di Semanggang, atau ke di Kuching. Kita di Serata Menua Semenanjung Dedin. Kita di Sabah, di Serata Dunia kita sudah sedia. Aram kita berengkah ngulaman berita kita ke minggu tu. Keterubah tu aku dekat macam Leman Berita dikirim ke ban kumpul. Duduk sepi aku je, bawa pias bagi ban dia. Eh, nyapin ni ribut. Angai nak nganjung Leman Berita ke kaban kita tu ya. Tak jauh apa duduk sepi. Nya, uji tau aku ya, kunci di Leman Berita tu. Ha.